0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yo, teman Pro 2 masih di Sabana Pagi. Dan di pagi ini Cin, kita bakal nguntip ya untuk kondisi ucara. Kondisi cuaca di Kota bmkg.go.id. Dan ini miris banget sih Cin.
0: Kenapa tuh?
1: Karena ini sebagian besar Sumatera Barat, ini dari kota pesisir selatan sampai pokoknya seluruh kota-kota di Sumatera Barat ini udara kabur.
0: Yes, benar banget teman Pro 2. Wow. Ini kayaknya tanpa diprediksi pun kamu udah bisa lihat kondisi sekitar kamu. Emang udara, langit lagi gak baik-baik aja. Udara juga kualitasnya lagi buruk banget. Makanya ini cuaca di berbagai, ada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat itu semuanya udara kabur, prediksi dari BMKG.
1: Ini hasil cukup seri saya Cin ya. Wilayah yang kualitas udaranya memang kulit ini kondisinya sangat tidak sehat.
0: Benar banget.
1: Sangat tidak sehat, angkanya itu di 266.
0: Ya, semoga ini ya. Aduh, aku sih berharapnya ada hujan hari ini ya, biar hujan, debu, asap semuanya bisa berkurang. Dan ini indeks kualitas udara kita tuh udah kategori bener-bener gak sehat.
1: Betul
0: ya, teman Pro 2.
1: Ini kalau misalkan kalian nih teman Pro 2 masih harus beraktivitas nih ke luar. Kalau misalkan mahasiswa kayaknya gak ada PJJ ya kayak.
0: Ada.
1: Oh, ada ya? Mahasiswa bukan, PJJ ya?
0: Bukan PJJ namanya.
1: Apa sih kalau mahasiswa itu?
0: Mahasiswa itu namanya belajar, ya belajar dari belajar rumah online, atau ya, belajarnya online. Kuliah online.
1: Ini teman Pro 2 ini si Ijin kan ini teman Pro 2 abis ngisi ya, jadi ibu dosen ya.
0: Enggak, maksudnya amin.
1: Aku lihat lo videonya kemarin.
0: Maksudnya dulu itu yang apa waktu zaman Covid itu aku juga menikmati sih.
1: Kamu lulusan Covid?
0: Enggak lulusan Covid, cuman aku kuliah 2 semester itu Covid.
1: Di 2 akhir terakhir ya.
0: Termasuk
1: kamu presentasi skripsi juga itu ya?
0: Enggak, kalau untuk sidang skripsi aku offline. Offline. Terbatas tapi.
1: Jadi istilahnya tuh kalau mahasiswa tuh belajar online ya.
0: Kuliah online. Nah, itu tuh yang sampai sekarang bahkan sejak Covid itu masih sering diterapkan sama dosen-dosen ya.
1: Oke.
0: Kayaknya juga saran dari aku untuk rekomendasi kesehatan nih, kamu bisa pakai masker standarnya N95 atau KN95 kalau emang harus beraktivitas outdoor teman Pro 2. Terus kurangi aktivitas di luar ruangan ya, kalau bisa kegiatan fisik berat di luar rumah kayaknya enggak dulu ya, jangan lupa tutup ventilasi dan make sure langkah-langkah kamu di rumah biar polutannya gak masuk ke dalam ruangan. Gitu.
1: Kalau kamu suka olahraga nih, olahraga di luar ya diganti di dalam ruangan, indoor juga gak masalah ya Cin ya.
0: Benar banget nih, pokoknya siapapun yang ada di dekat kamu, lindungi, ingetin untuk menggunakan masker. Karena sempat membaik kemarin, sekarang indeks kualitas udara kita menurun lagi.
1: Menurun, bahkan hampir semua Sumatera Barat ya.
0: Yes, benar banget. Oke deh teman Pro 2, pokoknya dimanapun kamu stay safe karena di dunia Indonesia dunia kayaknya apa, tapi banyak juga di antara teman-teman kita yang ikut bantu ke lapangan ya, ada yang langsung terbang ke titik-titik api. Nah buat kamu yang emang berkesempatan untuk itu, kita titip saudara-saudara kita yang terdampak ya Obi ya.
1: Bahkan ada juga beberapa titik itu dia ngasih masker gratis.
0: Benar banget, benar. Itu salah satu langkah yang bisa kamu lakuin untuk membantu kondisi kita sekarang. Dan kalau kamu pengen donasi itu banyak banget. Platform-platform di website-website tertentu. Kayaknya kamu bisa langsung searching aja keywordnya donasi Karhutla. Udah langsung
1: ketemu banyak banget.
0: Benar banget.
1: Terserah mau mana, itu apresiasi kita lah ya Cin ya. Buat yang
0: bukan apresiasi.
1: Bukan apresiasi katanya.
0: Itu bantuan kita. Kok apresiasi? Siapa yang mau kita apresiasi?
1: Apa diksinya bener apa sih ya?
0: Bantuan. Itu uluran tangan kita buat teman-teman kita, karena nanti bakal dibagikan gitu dalam bentuk apapun, entah itu dalam bentuk kebutuhan pokok atau kebutuhan pangan dan lain-lain buat saudara-saudara kita yang terdampak bencana Karhutla. Dan juga kita gak bakal bosan ngingetin kamu buat ngelakuin hal kecil, karena saat ini daripada diem seribu bahasa, mending kamu lakuin hal kecil itu.
1: Betul.
0: Alright teman Pro 2, nanti kita balik lagi ya, kita dengerin dulu lagu Beauty and the Beat-nya Justin Bieber.

0: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
1: Mana sih kak, panas ini.
0: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
1: Beda bank pula. Duh, pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
2: Hari gini masih manual. Duh, aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
0: Yakin nih?
2: Yakinlah, 1000 juta%.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Penasaran doang. Ultra Win. Wih, menang. Gampang juga jadi cuan. Loh, kok kalah? Santai, sekali lagi pasti balik modal nih. Yah, kalah lagi. Gak boleh seperti ini nih. Harus sampai balik modal. Ya udahlah, pinjam online dulu deh.
5: Kontakmu bakal kami hubungi.
6: Bayar.
5: Jangan lari, keluargamu kami hubungi.
6: Teman-temanmu juga bakal tahu.
7: Gus, bangun woi, bangun.
4: Untung cuma mimpi. Aku gak mau, aku gak bakal coba judi online lagi.
7: Kamu kenapa Gus?
4: Ini, iklan judol muncul terus di mana-mana. Aku jadi penasaran, sampai ke bawah mimpi. Ternyata rasanya seseram ini.
7: Kalau baru penasaran aja sudah bikin kamu setakut ini, apalagi kalau benar-benar mencobanya. Jangan kasih rasa penasaran ngatur hidupmu. Sekali masuk judi online, yang datang bukan ketenangan, tapi penyesalan.
8: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
9: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
10: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Temuan produk dikutip dari antaranews.com, Kebun Raya Banua milik pemerintah provinsi Kalimantan Selatan memperkuat perlindungan ribuan tanaman konservasi dari kebakaran hutan dan lahan melalui peningkatan kewaspadaan serta optimalisasi pemeliharaan tanaman selama musim kemarau panjang.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Lata adalah reaksi kaget berlebihan di luar sadar. Penderitanya sering menjerit, meniru gerakan atau ucapan. Bahkan memukul tanpa sengaja. Kondisi ini lebih dari sekadar kebiasaan. Ahli medis menyebutnya sebagai sindrom neuropsikiatri atau gangguan saraf dan jiwa. Reaksi latah terjadi otomatis dalam hitungan detik saat kaget. Latah bisa menular lewat kebiasaan dan lingkungan. Seseorang yang sering bergaul dengan orang latah bisa ikut tertular. Di dunia, latah sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat Melayu, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Sering mengagetkan penderita latah bisa memicu stres, kelelahan mental, dan trauma.
5: Lagi santai di sore hari,

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Kita mau kasih tahu ya. Kalau jam segini tuh biasanya kita ngobrolin hari penting.
0: Yos,
1: diperingati setiap tanggal 15 Oktober.
0: Ada apa ya di 15 Oktober itu ya, Cin ya?
1: Yang pertama hari ini ternyata penting banget buat perempuan pedesaan karena hari ini diperingati sebagai Hari Perempuan Pedesaan Internasional secara global.
0: Atau
1: ini
0: disebutnya International Day of Rural Women ya.
1: Benar banget. Nah, ini ditetapin sama PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tujuannya untuk menghargai perempuan-perempuan yang udah berkontribusi di pertanian dan pembangunan pedesaan gitu.
0: Mantap ya, teman Brodo ya. Ini berarti diperingatinya sejak Indonesia merdeka nih.
1: Benar banget ya, karena emang sejak itu juga PBB sudah berupaya untuk ningkatin kesejahteraan perempuan, khususnya perempuan di pedesaan. Baru deh habis itu di tahun 1995 Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing baru mengemukakan gagasan tentang pemberdayaan perempuan dan penghargaan terhadap perempuan gitu. Akhirnya diusulin dan disahkan di tahun 2007
0: ya,
1: lewat sidang umum PBB.
0: Menyatakan bahwa tanggal 15 Oktober akan diperingati setiap tahun sebagai Hari Perempuan Pedesaan Internasional sedunia.
1: Benar banget. Wow. Ya, terus ada hari apa lagi nih, Obi?
0: Ada nih dia nih. Ini aku suka nih. Hari Cuci Tangan Sedunia. Jadi memang Hari Cuci Tangan Sedunia ini atau Global Hand Washing Day itu diperingati juga setiap tanggal 15 Oktober. Jadi diharapkan kebiasaan penting ini lebih diperhatikan teman berdua di hari cuci tangan.
1: Bener banget,
0: ini
1: yes.
0: Karena memang mencuci tangan itu penting, siapa lagi kalau kita melakukan aktivitas kayak makan ya, salah satunya. Yeah, ya
1: betul.
0: Apalagi waktu itu tren nih cuci tangan itu waktu tren pandemi ya, gak sih, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit kita pakai tangan. Ini
1: karena emang kita gak bisa ini ya, gak bisa tahu itu kuman dari mana aja, dan kita gak bisa detect pakai apa, mata, harus pakai mikroskop.
0: Masa kita bawa mikroskop
1: kemana-mana.
0: Mungkin kan. Jadi untuk mengantisipasi itu, ya udah cuci tangan sampai bersih. Sampai waktu itu dulu tuh sampai ini apa namanya, saking sering cuci tangan sampai putih gitu.
1: Benar banget. Dan harapannya semoga ini ya, hari perempuan, hari cuci tangan pakai sabun sunya ini juga ngingetin kita kalau kebersihan itu penting banget.
0: Betul. Kalau dalam agama kan kebersihan sebagian dari iman.
1: Iman, yes, benar banget. Jadi Hand Washing Day, jangan lupa hari ini cuci tangan ya teman Prodo. Mau sebelum makan, mau habis megang barang tuh cuci tangan.
0: Bahkan
1: gitu,
0: megang handphone ini banyak kumannya loh.
1: Iya, benar banget. Megang uang juga banyak kumannya.
0: Uang dikira megang uang itu ini. Betul.
1: Terus juga hari ini juga diperingati sebagai Hari Pelajar Sedunia.
0: Yes, Students World Students Day.
1: Betul banget.
0: Wah, mantep nih. Tapi kalau dipandang mungkin pelajar lagi libur ya.
1: Bukan lagi libur, lagi belajar di rumah ya.
0: Hari ini ya.
1: Dan di Amerika juga buat kamu yang suka marah-marah itu dirayakan, karena hari di Amerika diperingati sebagai Hari Pemarah Nasional.
0: Oh iya.
1: Yes, di Amerika Serikat ya.
0: Hari Pemarah Nasional lucu banget ya. Jadi kayak ada ini baru bener nih, apresiasi.
1: Ya, penghargaan, benar. Ya,
0: kalau kamu suka marah-marah, ada hari khususnya.
1: Iya, di Amerika hari Serikat. Iya, syaratnya kamu harus warga negara Amerika Serikat dulu.
0: Oh gitu, ganti warga negara. Lucu banget ya Hari Pemarah Nasional ya.
1: Iya, benar
0: itu
1: banget.
0: Itu berarti kita harus marah atau gimana nih?
1: Enggak juga.
0: Teknisinya.
1: Enggak juga. Jadi peringatan ini tuh terinspirasi dari karakter Oscar the Grouch di acara televisi anak-anak nih untuk teman Prodo. Jadi untuk merayakan sifat pemarah dan cemberut tanpa rasa bersalah, marah aja dirayakan loh teman berdua. Ini cewek-cewek kayaknya kita pindah aja ke Amerika Serikat ya, biar hari kita dirayakan terus nih. Siap
0: tanggal 15 Oktober. Kalau izinnya kayaknya gak pantas deh, gak pas deh kalau marah.
1: Kenapa?
0: Jangan marah.
1: Aku juga punya emosi. Ya udah deh, ntar kita bareng-bareng kemasin koper, kita pindah ke Amerika Serikat ya teman berdua, biar kita dirayakan di hari ini. Tapi kayaknya flagnya gak bisa nyampe di hari ini juga.
0: Iya
1: ya. Itu dia hari-hari penting. Nah, kayaknya juga Obi hari ini juga hari penting buat teman Pro 2 kita yang lagi ulang tahun.
0: Yes, ada Bang Halim ya.
1: Happy birthday buat angkasawan, angkasawati juga yang berulang tahun hari ini. Buat teman Pro 2 yang ulang tahun hari ini juga happy birthday.
0: Happy birthday, happy terus ya. Yes, walaupun semoga umurnya semakin bertambah, kita harus selalu happy ya, Jin ya.
1: Betul, betul banget. Enggak boleh banyak pikiran ya.
0: Betul. Ya kalaupun ada pikiran ya udah diselesain satu-satu.
1: Bener banget, diurai satu-satu, enggak usah dipikirin semua dalam satu waktu ya, teman Pro 2.
0: Kalau udah capek ya udah istirahat.
1: Iya, benar banget. Jangan dipaksa ya. Enggak semua hal ada jawabnya sekarang.
0: Betul.
1: Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi di Sabana Pagi on Day to Day.
0: Jangan kemana? Di ini.
1: Di ini gado-gado. Ya, nanti ya teman Pro 2. Kita dengerin dulu lagu yang satu ini, nanti kita balik lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

0: Ti, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
1: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
0: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
1: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
4: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
5: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
6: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Masih bersama pagi, yes. Di segmen Gado-Gado.
0: Bener banget. Aduh, Obi.
1: Laper banget nih.
0: Makan dong. Kalau lapar mah solusinya makan.
1: Abis makan ngantuk.
0: Abis ngantuk tidur.
1: Nah, tapi kan gak bisa ya Jin. Iya,
0: kalau sekarang gak bisa. Karena gak bisa. Kalau weekend atau lagi off, lagi libur bisa.
1: Tapi kalau makan tidur juga kadang-kadang diganggu tuh. Bangun-bangun tidur mulu. Wah, padahal kan baru tidur.
0: Baru mau tidur itu. Ya. Sayang sekali.
1: Baru mau tidur. Ngapain aja ya, sampai mau tidurnya di akhir-akhir.
0: Iya. Tapi ngomongin soal tidur atau ngantuk. Biasanya tuh kan kita suka ngantuk di jam-jam yang kita nggak duga-duga ya. Betul. Di waktu-waktu yang kadang justru misalnya kita lagi presentasi atau kita lagi kerja tiba-tiba ngantuk. Tapi kalau ngantuk kan obatnya tidur ya.
1: Betul.
0: Obat yang sebenarnya. Tapi kalau Obi sendiri punya cara nggak buat ngatasi ngantuk? Ini juga nih yang bakal kita bahas di Gado-Gado.
1: Betul. Cara ya sama kayak orang lain sih ya.
0: Ngopi.
1: Gak ampuh juga sih Cin.
0: Oh gak ampuh ya, kenapa? Karena kalau udah ngantuk ya ngantuk aja gitu.
1: Minum ngopi tapi tetap ngantuk setelah ngantuk. Itu mungkin karena kurang pahit kali ya.
0: Harusnya mau yang lebih pahit, kehidupan tuh udah lebih pahit. Obi.
1: Iya benar-benar. Jadi ya gitu, ngopi sih treatment kalau nggak cuci muka gitu.
0: Oh iya benar-benar.
1: Kok Ijin gimana Ijin?
0: Aku tidur ya. Enggak, lebih ke kayak meregangkan badan sih dan kayak harus gerak gitu, menggeliat gitu-gitu loh. Terus satu lagi tuh main games biasanya aku.
1: Main games ya. Apalagi kalau misalnya gamesnya tuh nyebelin ya.
0: Iya, itu paling kesel. Sama satu lagi ini yang paling manjur banget juga sih. Kayak aku tuh sering baru tadi kejadian ya. Jadi tadi tuh aku bangun jam 2:30. Terus itu masih ngantuk lagi karena aku baru tidur jam 12 lewat kan. Masih ngantuk banget ya.
1: 3:30 jam, guys.
0: Masih ngantuk banget. Terus aku kayak aduh kalau aku sambung tidur lagi ntar telat gitu ya, kan.
1: 12-an lah.
0: 12-an. Karena aku pernah kejadian kayak gitu, aku trauma kan. Gimana ya caranya biar, tapi mataku tuh kayak berat banget, ngerti gak sih?
1: Iya, aku bayangin
0: badan lemes, terus kayaknya magnet kasur tuh kenceng banget gitu.
1: Iya, apalagi kan jam 12 kan bukan berarti, siapa tahu emang banyak kerjaan.
0: Iya, maksudnya aduh. Emang bukan disengaja juga sih sebenarnya. Nah, terus akhirnya gak sengaja sih ini, cuman kayaknya kedepannya akan aku pakai.
1: Coba ya, apa tuh?
0: Aku scrolling handphone, scrolling, tapi gak sengaja tuh ada tuh nongol video, bukan video horor banget ya, maksudnya ada video yang bikin kaget, shock gitu loh kayak di
1: jumpscare?
0: Iya ada jumpscare gitu. Terus aku langsung kayak kaget, tapi kagetnya bukan yang apa ya, yang kayak tiba-tiba kira
1: reaksi,
0: tuh kayak
1: reaksi.
0: Iya, terus mata kita tiba-tiba melek dan terang banget, kayak aku udah coba menutup lagi malah nggak bisa tidur, maksudnya
1: terngiang-ngiang.
0: Bukan terngiang-ngiang, maksudnya tuh karena kita kaget, reaksi tubuh kita. Aku nggak tahu, mungkin ada penelitian ilmiahnya belum aku searching lebih jauh. Cuman ternyata itu ampuh untuk akhirnya aku nggak ngantuk lagi. Akhirnya aku bangkit dari kasur, aku mandi. Jadi mungkin kalau emang mau disengaja coba gitu ya, biar kamu nggak ngantuk di saat-saat penting atau kalau saat kamu benar-benar harus kerja. Coba cari atau searching banget video yang ada jumpscare-nya. Jumpscare gak harus horror kan, jumpscare-nya bisa apapun. Bisa dalam bentuk volumenya atau apa gitu. Itu bisa bantu kamu untuk melek seluruh anggota tubuhnya gitu loh. Otaknya juga nih. Kayak melek.
1: Udah teruji nih ya untuk izin ampuh ya. Ini mungkin nih kali ya bikin stimulus otak kali ya.
0: Kayaknya. Jadi yang tadinya tuh kayak gunian gitu kayak berat. Terus pas lihat itu kan langsung kayak bangun tiba-tiba.
1: Boleh tuh coba ah.
0: Gitu. Apa sih? Cuman kalau yang normal-normalnya ya lebih ke ya ngopi, cuci muka itu cara terampuh juga. Cuman kadang cuci muka juga enggak ampuh-ampuh banget menurutku.
1: Jangan kan cuci muka Cin. Udah mandi. Udah mandi
0: masih ngantuk. Benar banget. Ini emang ya itu ya sama satu lagi tuh biasanya ya, tapi kalau cegukan kan enggak bisa dibuat-buat ya.
1: Enggak.
0: Tapi kalau kamu ngantuk terus tiba-tiba kecegukan yang emang natural tuh bisa juga ngatasin ngantuk tau.
1: Natural ya. Kalau biasanya kan abis makan nasi ya lupa minum ya.
0: Ya benar.
1: Okay.
0: Itu sih yang biasa aku lakukan ya. Tapi kalau nanti aku ngantuk kayaknya aku bakal coba cara yang
1: coba dulu
0: yang tadi ya.
1: Teman Prodo gimana nih? Ada gak kira-kira yang bisa sharing ke kita nih?
0: Cara kamu buat ngatasin ngantuk. Mm-mm. Yang nyeleneh juga boleh.
1: Ya, boleh. Siapa tahu kan mampu. Itu kan termasuk nyeleneh ya.
0: Benar-benar.
1: Oh ternyata ada metode itu juga.
0: Atau tahu, mungkin kamu kayak apa ya, tiba-tiba senam. Iya kan?
1: Atau mungkin ini pelihara buaya.
0: Ya.
1: Kaget kan?
0: Iya. Susah juga Obi. Cari di mana buayanya?
1: Pelihara buaya.
0: Itu sih tipsnya teman Pro 2. Kalau dari kita, kita tunggu ya kamu buat share di Gado-Gado. Nanti bisa gabung di line telepon kita.
1: Yep.
0: Di 0751-27482 atau di 08 11 66 55 908.

0: good friend. Main layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih buat para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN

Taman Perodo dikutip dari rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Sabana Pagi.
1: Gimana teman Pro 2, masih ngantuk?
0: Ini kayaknya pertanyaan relate banget buat semua teman Pro 2 ya, pagi-pagi. Itu yang susah nahan ngantuk ternyata teman Pro 2.
1: Iya, dan memang gimana ya, ya wajar lah ya. Nama juga ngantuk, tidur gitu.
0: Normal.
1: Malah kalau nggak tidur-tidur tuh tur dipertanyakan.
0: Iya benar banget. Kenapa sampai nggak tidur-tidur teman Pro 2? Padahal tidur itu wajib. Kalau ngantuk.
1: Enak tahu satu hal yang menyenangkan lah ya.
0: Iya, tidur ya.
1: Apalagi kalau banyak pikiran aku tuh kalau lagi ada masalah aku pasti bawa pengen tidur.
0: Coping mekanismenya tidur ya.
1: Walaupun memang masalahnya enggak hilang ya. Cuman seenggaknya yaudah tidur aja dulu.
0: Iya, nanti setidaknya itu bisa ini ya, bisa apa namanya? Mengurangi.
1: Nanti masalahnya selesai apa enggak, yaudah nanti aja tidur aja dulu.
0: Iya. Tapi ada orang banyak ya orang yang kayak gitu ya. Yang coping mekanismenya kalau lagi banyak masalah tuh tidur
1: banyak, teriak. Kalau yang emang bener-bener ini nangis.
0: Yes, benar.
1: Dan itu sah-sah aja sih. Ya.
0: Iya, sebenarnya ini balik lagi ke
1: masing-masing pribadi.
0: Preferensi orang ya. Betul. Beda-beda. Ada yang emang kalau ngantuk tuh obatnya tidur. Ada yang kalau ngantuk tuh obatnya lompat-lompat. Berolahraga.
1: Ada yang unik nyanyi.
0: Nah iya benar-benar ada
1: ngantuk tapi nyanyi gitu.
0: Nyanyi ya. Kayaknya kalau aku yang ada makin ngantuk kayaknya.
1: Tergantung lagunya kali ya.
0: Iya. Dengerin musik juga bisa gak sih?
1: Bisa
0: tapi banget. Syaratnya harus musik-musik yang bikin kamu happy, yang bikin kamu enjoy.
1: Jadi modelnya yang ini ya, middle up ya. Lagu-lagu yang kenceng.
0: Lagu-lagu yang upbeat gitu ya. Betul. Tapi memang lagu-lagu upbeat tuh ternyata ampuh loh. Betul. Untuk mengurangi rasa kantuk kita.
1: Seenggaknya apa, jantung kita kenceng.
0: Pompa kan? Ya. apalagi ya?
1: Apalagi ya?
0: Aktivitas yang emang bisa mengurangi kantuk.
1: Banyak kalau dibilang banyak emang banyak. Cuma memang tiap individu memang beda-beda.
0: Iya, beda-beda. Ya, punya banyak ini ya. Tipe-tipe orang kalau ngantuk ya. Ada juga yang pura-pura ngantuk mungkin.
1: Biar enggak
0: ini. Benar. Tapi pernah enggak Obi melakukan itu?
1: Enggak dong, jangan.
0: Oh enggak. Kayaknya jarang ya.
1: Ya udah kalau emang emang ada ya kelasnya masuk ya kita enggak suka sama dia ya udah datang aja gitu.
0: Oke.
1: Enggak boleh ngantuk.
0: Enggak boleh ngantukan.
1: Aku pernah di bukan aku sih teman aku ditegur.
0: Kenapa
1: gitu
0: tuh?
1: Ngantuk dia lagi di kelas.
0: Oh, I see.
1: Terus akhirnya disuruh keluar. Karena dikatanya kamu enggak menghargai saya ya gitu. Yaudah kamu di luar aja gitu.
0: Oke.
1: Terus setelah itu dia minta maaf sih. Akhirnya ya udah, enggak diulangi lagi.
0: Iya.
1: emang bikin ngantuk sih.
0: Iya kan? Emang kadang tuh kita suka lupa kalau ya aktivitas-aktivitas tertentu kadang-kadang sering banget bikin ngantuk.
1: Betul.
0: Ya. Kalau pemicu ngantuk hobi paling gede itu apa?
1: Pemicu ya.
0: Selain kurang tidur udah pasti.
1: Banyak aktivitas enggak sih?
0: Oh, banyak aktivitas.
1: Tapi entah kenapa hari itu ya benar-benar kita strong banget Ichin. Strong kuat ke sana sih.
0: Oh, kalau pas lagi aktivitasnya.
1: Betul.
0: Yes.
1: Terus habis itu tiba-tiba kekurangan energi, ada lemas, udah ngantuk
0: deh. Udah ngantuk deh. Ya, tapi ada pernah enggak sih kalau udah capek banget pun tapi nyampe rumah juga enggak bisa yang langsung tidur? Pernah enggak lebih kayak gitu?
1: Karena mikirin ya, aduh tadi bener enggak ya, salah enggak ya?
0: Iya, benar.
1: Ya, gelisah gitu kan. Heeh,
0: betul. Ya. Macam-macam ya.
1: Kalau aku itu ini sidang skripsi. Waduh, itu benar-benar pikiran overthinking banget tuh.
0: Oh, enggak bisa tidur.
1: Susah tidur.
0: Terus biar bikin tidur gimana?
1: Waktu itu apa ya? Ngemut permen.
0: Oh.
1: Permen kopi.
0: Oke. Permen kopi biar bisa bikin tidur.
1: Oh, enggak, maksud aku kan presentasi besok kan.
0: Oh iya, oke.
1: Tapi setelah itu selesai sedang beres tidur sih akhirnya.
0: Tidur siang. Oke.
1: Gitu, Cing.
0: Oke. Itu dia ya teman Pro 2 ngantuk-ngantuk. Nah, kamu nih yang belum join. Mana nih? Tapi kayaknya teman Pro 2 juga banyak kesamaan sama kita ya.
1: Betul,
0: yang kayak
1: setuju-setuju aja ya.
0: Salah satu menghilangkan cara ngantuk ya. Mana tahu ada yang setel alarm tiap menit ya, tiap jam biar
1: ada kayak gitu.
0: Biar enggak ngantuk-ngantuk.
1: Bahkan dibikin alarm
0: Iya.
1: Pakai suara bubuatan gitu kan.
0: Betul.
1: Bangun, bangun, bangun sayang, bangun, gitu-gitu. Kayak dibikin seolah-olah yang bangunin kita artis favorit kita.
0: Benar.
1: Bangun sayang. Bangun,
0: iya, gitu. bangun. Sama kayak kalau misalnya bulan puasa tuh kayaknya salah satu hal yang jadi tantangan juga adalah untuk bangkit dari kasur. Karena ngantuk, tapi gak tahu kenapa bulan puasa tuh kayaknya ringan aja bangun ya.
1: Karena yang bangun di saat itu ya bukan kita doang.
0: Iya, yang lain juga bangun ya. Oke. Ya bisa diterima lah ya alasannya.
1: Jadi kayak apa, yang lain pada puasa, masih kita gak puasa sih.
0: Iya lagi.
1: Secara gak langsung ya kuat.
0: Benar-benar.
1: Tapi kasihan yang ini sih, yang perempuan yang berhalangan ya. Mau makan gak enak ya, aduh.
0: Iya.
1: Mau makan nih, yang lain udah sahur.
0: Iya benar-benar. Tapi kalau aku enak. Tapi tergantung ya, tergantung. Oke, di teman Pro 2. Ya itu dia pembahasan kita untuk ngantuk ini.
1: Tapi jangan ngantuk ya,
0: teman-teman. Jangan hari ini, jangan ngantuk karena kita udah temenin kamu.
1: Betul, masih banyak yang seru-seru nih. Abis ini juga kita ada dialog ya.
0: Iya, ada sepada ya, sepada di Explore.
1: Betul, masih bagian dari Sabana Pagi.
0: Benar banget. Yes, sama BNN, Badan Narkotika Nasional. Nanti kita bakal berulin apa? Abis ini ya.

0: Semoga kamu terus yang berdua teman terbaik kamu, teman berdua. Halo, ketemu lagi di Sabana pagi,
1: tapi Sepada di Explorer ya. Setiap hari Kamis ya Icin ya.
0: Benar banget, masih ditemenin sama Obi dan Icin di sini teman berdua. Udah kelihatan lumayan cerah walaupun masih berkabut ya Obi. Bener banget, kita senang banget ketemu lagi kamu sama kamu di hari Kamis ini yeah. Ya bareng juga sama narasumber kita. Betul. Hari ini pokoknya setiap Kamis kita bakal ada ngobrol-ngobrol seru dan insightful sama BNE.
1: Betul.
0: Perwakilan Sumatera Barat.
1: Kali ini kita nggak sendiri ya Cin ya.
0: Bener banget,
1: nggak berdua.
0: Nggak berdua, ada banyak yang di ruangan ini, ada banyak.
1: Betul, tapi yang di kamera cuma satu.
0: Iya, tiga dong yang di kamera. Oh, kita iya, satu, dua, tiga. Nah, kita hari ini ditemenin sama Bu Susilawati SHMH dari BNN selaku Ketua Pencegahan. Betul. Ya, Ketua Tim Pencegahan. Assalamualaikum, halo Ibu.
1: Boleh Bu, didekatkan ke mic.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu?
2: Bahagia banget,
0: harus
2: semangat,
0: iya,
1: harus gitu Bu.
2: Iya,
0: benar banget. Ibu hari ini terlihat semangat sekali.
1: Iya.
0: Harus biru-biru. Semoga langit juga biru ya Obi.
1: Iya,
0: ya.
1: Semoga langit juga biru.
0: Benar banget.
1: Seperti baju Ibu.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Hari ini kita mau ngobrol sama Bu Susi Teman Pro 2 terkait temanya hari ini itu intervensi program P4GM untuk membangun kelurahan bersinar ya Bu ya. Betul. Di Berok Nipa. Iya. Berarti program ini lagi berlangsung ya Bu Susi?
2: Betul sekali.
0: Okay. Nah itu kalau boleh tahu Bu, program P4GN ini kepanjangannya apa? Kayaknya banyak teman Pro 2 yang belum tahu nih Bu.
2: Kalau saat ini program ini sebenarnya salah satu berarti program pencegahan ya, khususnya program P4GN khususnya di kami terkait kelurahan bersinar.
0: Okay.
2: Kelurahan bersinar yaitu suatu satuan kewilayahan yang memiliki berbagai program pelaksanaan program P4GN secara masif ya. Nah tentunya kelurahan atau desa bersinar bukan hanya kelurahan ya, itu setingkat itu kelurahan, nagari kalau di kita ya, ada juga desa. Nah tapi secara besar namanya program Desa Bersinar. Nah,
1: Desa Bersinar.
2: Program Desa Bersinar ini merupakan program prioritas nasional ya, karena kita melihat bahwa penyalahgunaan peredaran gelap narkotika ini tidak hanya menyasar ke perkotaan, tetapi juga malah ke daerah-daerah yang dianggap ya pengawasan dan lain-lainnya itu dari desa itu kurang. Jadi malah di daerah-daerah seperti itulah menjadi tempat yang rawan ya, kelurahan, desa itu menjadi tempat yang rawan sekali. Dah maka upaya yang kita mulai itu adalah daerah-daerah seperti itu yang kita mulai untuk membangun ketahanan lingkungan. Okay. Dimulai dari tingkat kewilayahan yaitu desa atau kelurahan seperti itu.
0: Keren banget ini programnya ya Om ya.
1: Betul, langsung dari ke tempat yang paling kecil dulu.
0: Dari kecil. Benar banget.
1: Lalu tentunya program ini udah berkesinambungan udah berapa lama Bu untuk yang bersinar ini Bu?
2: Jadi program ini sebenarnya dulu dicanangkan dengan kolaborasi berbagai kementerian ya, termasuk Kemenko PDITT gitu ya, sejak 2018. Nah, intervensinya di Sumatera Barat itu tahun 2020.
1: Okay.
2: Nah, antara 20 ini tentu pemerintah pusat ya sebagai pembina gitu ya. Kalau yang punya wilayah kan pemerintah daerah. Nah, kami menyiapkan asistensi, dukungan dan berbagai kegiatan yang bisa diterapkan di masing-masing kewilayahan atau provinsi daerah sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Nah, tentu kita harus melihat pemetaan kewilayahan ya. Artinya program ini dilaksanakan dari pusat itu kita memilihnya berupa pilot project ya. Tidak mungkin semua berapa sih desa begitu banyak di Indonesia
0: banyak,
2: itu.
0: Iya, benar banget, Bu.
2: Nah, pusat tentunya memberikan target itu ya, pilotingnya kalau 2 tahun yang lalu itu dua lokasi kelurahan, desa, nagari per satker. Kalau satker itu kami ada BNNP, ada 34 PNP. Kemudian ada sekitar kalau salah sekitar 70-an BNNK, belum semuanya, harusnya 514 ya. Okay. Sekitar itu seluruh kabupaten kota di Indonesia. Namun dengan berbagai keterbatasan program ini tetap kita jalankan dengan mengambil lokus itu dua. Nah, tentu penentuan dua ini kan dikembalikan ke masing-masing daerah.
0: Betul.
2: Dan kita yang harus melakukan pemetaan. Tentunya kita berharap bisa menurunkan level suatu kerawanan wilayah yang kita kita pilih. Nah, ini perlu pemetaan di awal. Dan pemetaan itu dari internal kami, tentu kami punya indeks tertentu untuk menentukan itu dengan data baik dalam penelitian maupun juga tingkat kerawanan dari sisi peredaran. Jadi semua itu kita nilai dan itu melakukan namanya indeks IKRN namanya indeks kerawanan kawasan rawan narkoba. Jadi jadi itu melalui mirip-mirip sensus ya, itu dilakukan di seluruh ke desa, kelurahan, nagari ya kita ya di seluruh Indonesia. Nah, itu kita lakukan waktu tahun 2000, ada dua kali kita lakukan indeks pengukuran indeks. Untuk 2024 sampai sekarang kita melakukan menentukan indeks itu melalui pemetaan yang dinamanya kita memberikan kuesioner kepada masing-masing desa atau kelurahan sebanyak 33. Jadi mereka yang akan menilai wilayah saya itu bahaya atau bagaimana upaya itu kita kembalikan ke mereka. Jadi pendapat mereka tentang wilayah dia itu bagaimana. Jadi yang 33 itu terdiri dari satu kepala desanya tentu mengetahui tentang kondisi wilayah. Yang kedua adalah Babin Kamtimas atau Babinsa, aparat penegak hukum, dan 30 itu adalah masyarakat. Nah, diharapkan mereka jujur menyampaikan apa kondisi mereka yang sebenarnya. Kalau kita hanya melihat orang luar, kita hanya lihat secara kasat mata. Tentu kalau penegak hukum kan melihat itu berapa sih kasusnya, berapa ininya. Padahal kasus yang besar belum tentu tingkat kerawanannya sesuai juga. Gitu. Ada juga yang tidak pernah ada kasus di situ, tetapi kerawanannya cukup sangat tinggi. Mungkin belum meledak aja. Kerawanan itu kan rentan terjadi sesuatu. Waduh, sudah sulit untuk ditangani seperti itu. Jadi mereka yang menilai itu sendiri. Nah, untuk tahun 2004 ke bawah itu kita melakukan berdasarkan 85 namanya 8 indikator pokok, 5 indikator tambahan. Nah, itu berdasarkan kasus. Jumlah kasus berapa, barang bukti berapa, alur jalur peredarannya ada sekitar 8. Nah, kemudian itu yang diukur. Kita hanya melihat data kasus gitu ya. Nah, sekarang kita balik. Gimana sih kondisi berdasarkan pendapat Anda sendiri? Artinya pemetaan ini penting buat bagaimana kita mengintervensi ya wilayah itu supaya kita, kalau kita melakukan intervensi ngacak, kita tidak bisa mengukur bagaimana sih perubahan dari kondisi awal dengan program ini efektif nggak program, bagaimana perubahannya tetap tepat sasaran atau tidak, atau programnya kita tingkatkan lagi. Nah, itu indikator yang kita lakukan supaya tepat sasaran bagaimana menurunkan level kerawanan suatu wilayah dengan berbagai program yang tepat. Jadi pemetaan sangat penting untuk melakukan intervensi gitu, supaya tidak ngacak melakukan intervensi dan tidak bisa diukur nanti hasilnya seperti itu.
0: Berarti setelah dilakukan pemetaan dan sudah didapatkan hasilnya atau temuan-temuan terkait dengan desa atau kelurahan yang rawan tadi atau yang akan jadi target intervensi gitu ya Bu, kira-kira di Kota Padang ada berapa Bu? Ada banyak nggak Bu?
2: Kalau kita sebenarnya bisa melihat sendiri ya di Indonesian Drug Report ya, di Indonesian Drug Report. Nah, Indonesian Drug Report itu kan kalau dibilang kawasan rawan narkoba itu kan ada dua, tapi kawasan itu sebenarnya LBN-nya punya empat. Bahaya, waspada, siaga, dan aman.
0: Oh, ada level-levelnya.
2: Ada level-levelnya. Yang dibilang rawan itu adalah level 4 dan 3. Bahaya dan waspada. Nah, kalau pelaksanaan Desa Bersinar ini kalau kita paksakan seharusnya kita mengintervensi bahaya ya gitu loh supaya lebih turun. Tetapi konsep Desa Bersinar itu juga menerapkan bagaimana program ini bisa diterima dulu. Jadi program ini tidak harus bahaya dulu atau yang mana
1: baru
2: dulu.
1: Dilanjut
2: tidak. Kan kita bagaimana kalau misalnya kita memilih bahaya, tetapi kesiapan yang menerima program tidak itu bagaimana cara program itu berjalan gitu. Pertama tentu kesiapan dari aparat dari level kelurahan pemerintahan, kemudian masyarakat. Nah, dia menerima atau tidak. Kalau kita masukkan program tapi mereka tidak bisa melaksanakan, yeah, bagaimana kita bisa melaksanakan dan menilai program itu berhasil atau tidak. Jadi respon dari masyarakat terhadap dan aparat dan tentu OPD terkait untuk keberlanjutan program itu perlu kita perhatikan dan kita pastikan. Tentu diperlukan komitmen. Nah, setelah kita menentukan itu dari internal ini loh yang bahaya dan waspada ini yang kita target. Nah, kita akan mengundang dari OPD terkait. Kita akan koordinasi, Pak, bagaimana dari pandangan atau dari sisi pemetaan dari pemerintah daerah sendiri terhadap kawasan ini gitu loh. Nah, kemudian juga kita akan melakukan koordinasi audiensi advokasi kepada kelurahan yang akan kita sasar nantinya. Nah, dia bagaimana penerimaannya, bersedia atau tidak? Komitmen masyarakat bagaimana, dan masyarakatnya harus tahu nih kalau memang kita berkomitmen. Nah, setelah pemetaan itu kita akan menetapkan, penetapan namanya, proses penetapan. Nah, ini proses penetapan kita dari internal, OPD terkait, tempat yang akan kita sasar. Kita harus memastikan kesiapan dan responsivitas dia terkait penerimaan program. Karena kan anggaran dari pusat dan ini kan perlu diukur ya, betul, hasilnya. Itu proses-proses yang kita lakukan. Nah, setelah kita melakukan penetapan, tentu kita berkomitmen. Oh ya, kami setuju. Nah, komitmen ini sangat penting untuk kita dapat berjalan lebih lanjut, melaksanakan program dan keberlanjutan. Kita kan berpikir program ini keberlanjutan. Kita sering mungkin misalnya program-program, tapi keberlanjutan yang sulit. Nah, ini yang paling sulit itu adalah memberlanjutkan program. Nah, makanya kami perlu tentu berkoordinasi dengan pemerintah APD terkait dan kelurahan. Dia berkomitmen nggak dalam pelaksanaan program menjalankan dan memberlanjutkan program. Nah, ini baru masuk tahap 3 ya. Tahap 3. Kemudian kita akan melakukan pembinaan teknis nanti.
0: Bimteknya, nah, ada bimteknya.
2: Dalam penetapan itu nanti kan ada SK-nya, siapa yang bertugas, siapa masyarakat yang bertugas, karena kan mereka yang akan jadi aktornya. Gitu ya. Kita bikin sistemnya di situ. Siapa aktornya? Tentu dari masyarakat di situ dan pemerintahan sendiri. Karena kita programnya bertujuan adalah bagaimana kita memandirikan dari desa dengan seluruh sumber daya yang ada untuk nanti bisa melakukan sendiri. Nah, artinya kita menyiapkan, membimtek dia bagaimana melakukannya, bagaimana membuat SOP-nya, nanti dalam hal menangani ini kemana, kita harus melakukan apa. Nah, ini sudah kita lakukan bimtek di situ. Nah, pengorganisasiannya bagaimana. Nah, nanti setelah berjalan baru nanti akan diawasi oleh lurah, camat, itu ada namanya pokja nanti. Akan ada strukturnya yang akan bertugas di situ. Dan dalam struktur itu juga ada kelompok kegiatan. Nah, ini yang akan melakukan secara teknis. Oh, ada bagian pencegahannya, ada bagian rehabilitasinya, ada bagian pemberdayaan masyarakat, ada bagian pemberantasannya. Bukan pemberantasan, bukan melakukan penegakan penangkapan ya, tetapi upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam memitigasi misalnya terjadi peredaran atau mengawasi gitu. Mencegah ada mencegah dulu. Tapi ada indikasi ada peredaran mulai gini, melaporkan ke kami. Jadi mereka sudah dibagi tugas di dalam SK itu sehingga bisa mereka berperan sesuai dengan kemampuan. Tentu kita lakukan bimtek tadi. Nah, kita suruh aja tapi dia, kita tidak berikan kita kemampuan. Nah, tentu dia saya ngerjain apa ya,
0: ngapain ya,
2: saya melapor kemana ya, apa yang harus saya lakukan selama ini, kepada siapa saya berarti. Nah, seperti itu prosesnya. Baru terakhir adalah pencanangan. Mari kita sama-sama. Pencanangan tidak selalu wajib ya, tapi setidaknya kalau misalnya kita contohin orang Barale, ini loh rasanya semua orang tahu gitu loh. Supaya tidak ada hal-hal yang nanti ini ngapain ya di sini. Seperti itulah yang program Desa Bersinar atau Kelurahan Bersinar. Gitu. Jadi tidak selalu harus yang bahaya atau gimana ya, tapi yang aman pun suatu ketika muncul dia sudah punya support system yang jelas, kemana melakukan apa, siapa bekerja untuk apa, dan bagaimana berkoordinasi dengan siapa. Jadi sudah jelas itu semua regulasinya gimana. Itulah sudah dilengkapi dengan regulasi, struktur organisasi, pembinaan teknis, programnya nanti akan masuk di situ gitu.
1: Detail banget ya Cin. Teknis dari A sampai Z.
0: Mulai dari proses awal, terus juga penetapan sampai pelaksanaan programnya.
1: Pengawasan juga, dan itu semuanya melibatkan masyarakat
0: Masyarakat. Jadi, dan kolaborasi lintas sektor juga ya.
1: Kolab-kolab. Bagus sih, jadi terbantukan ya BNN gitu.
0: Benar banget.
1: ini pencegahan ini memang pencegahan narkoba ini bukan bukan tugas BNN sendiri, Cim. Semua anggota masyarakat harus berkontribusi.
0: Betul banget, Obi. Terus Bu, soal tadi Bu bilang berarti Bersinar ini emang fokusnya ke pencegahan ya, Bu ya?
2: Jadi kalau kalau sebenarnya kan di dalam penanganan persoalan narkoba itu kan cuma dua sebenarnya. Masalah penyalahguna
0: dan
2: pengedar.
0: Oke.
2: Okay. Itu dua persoalan sebenarnya. Kenapa jadi PM4KN? Pencegahan dan pemberantasan.
1: Betul.
2: Nah, siapa yang dicegah? Seseorang untuk menyalahgunakan. Siapa yang diberantas? Tentu bandar.
0: Iya. Yeah.
2: Di dalam pencegahan ini sebenarnya ada tiga bidang yang menangani. Ya, betapa krusialnya suatu
1: betul, kompleks,
2: pencegahan
1: sebuah.
2: Kompleks. Kompleks. Kita sering melihat bahwa penangkapan.
1: Betul.
2: Penangkapan selesai, kemudian muncul lagi. Tetapi ini adalah investasi yang luar biasa.
1: Betul.
2: Kita lakukan pencegahan. Kita saya agak sedikit mengulas ya, gimana upaya pencegahan ini kelihatannya tidak seksi gitu. Benar kan ya? Tidak seksi. Tetapi itu sangat sangat krusial bagi kita. Kita bayangkan tahun 2019 kita punya prevalensi sekitar 1,1 Sumatera Barat 2019.
1: Okay. Nah,
2: itu yang baru punya penelitian ya.
0: Okay.
2: Jadi sekitar 63,905 masyarakatnya. Sekarang dari persentase seluruh penduduk Sumatera Barat. Nah, sekarang kita bayangkan berapa?
1: Yeah.
2: Dan jumlah itu tentu bagaikan gunung es ya.
1: Betul.
2: Tidak di atas siapa sih yang melapor kasih pecandu gitu kan
0: kayaknya.
2: Ya. Nah, dari situ kan kita lihat berapa jumlah penduduk Sumatera Barat, misalnya 5 juta kurangin dengan 63 sekian. Artinya tugas pencegahan itu adalah mengawal yang berapa juta
0: tersisa itu ya,
2: supaya tidak pindah ke penyalahguna dan pengedar.
0: Benar.
2: Artinya tiga bidang di situ adalah bidang pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat.
0: Harus kerjasama ya.
2: Ya, semua juga termasuk pemberantasan. Karena dari pemberantasan kita tahu modus operandi daerah mana yang rawan dan lain-lain. Dari sisi pemberantasan kita kolab itu dua yang apa ya, simultan bekerja. Tidak ada yang penting dari semua, semuanya penting. Kalau satu bagaikan apa ya, timbangan. Jadi kalau satu yang mutus satu, gimana ya jalannya. Jadi itu bersinergi dan berkolaborasi dalam melaksanakan program. Makanya program itu di dalam Desa Bersinar semua keempat program itu apa bidang itu programnya masuk di situ. Jadi tidak ada anak pencegahan, tidak. Semua kegiatan masuk di situ. Makanya kita bikin rumah nih, bagaikan rumah. Ini rumahnya namanya Desa Bersinar loh. Di dalam kamarnya, kamar-kamar itu ada kegiatan relawan anti narkoba, penggiat P4KN, ada ketahanan keluarga anti narkoba, ada namanya IBM. Banyak-banyak program, semua program akan masuk di situ sehingga kita sama-sama bekerja. Tidak hanya parsial ini ya, besok lagi ini. Jadi semua celah harus kita tutupi bersama seperti itu dan melalui suatu program kegiatan yang memang dibutuhkan oleh sebuah kelurahan untuk membangun ketahanan terhadap penyalahgunaan narkoba.
1: Mantap ya, kompleks banget ya Cin ya, detail banget semuanya dijelasin sama Bu Susi. Oh ya, ngomong-ngomong untuk proyek pilot ini kata Ibu baru dua ya Bu ya?
2: Ya, kalau gini memang kan tergantung ya dari pusat pemerintah pusat ya sendiri. Tetapi itu berdasar anggaran ya. Kalau untuk tahun 2025 itu satu. Untuk tahun ini satu. Kita tahulah situasi kondisi anggaran negara gitu ya. Tetapi kita tidak hanya bergerak di hal persoalan anggaran ya. Kita harus bergerak terus. Karena namanya pengedar itu gerak lebih cepat.
1: Lebih lihai.
2: Jadi anggaran tidak akan membatasi kinerja kita sebenarnya. Kita bisa lakukan tanpa DIPA. Tentu kolaborasinya kita harus komitmen yang besar dari desa, kelurahan ya. Kita mau enggak? Kami siap untuk mendukung atau mengasistensi, membina. Nah, tentu kembali lagi kepada kelurahan tingkat dan lain-lainnya. Nah, tentu untuk tahun 2 tahun ini memang dua. Satu masing satu tahun itu satu. Jadi BNNP satu kan, kabupaten kota itu BNNK kan empat. Jadi masing-masing satu. Tapi di luar satu itu kita juga membangunnya non-DIPA. Nah, melalui nanti penetapan dari wali kota. Misalnya wali kota Padang menetapkan ada satu di DIPA, tiga lagi kelurahan ini juga harus intervensi. Nah, seperti itu. Itu bentuk dukungan pemerintah daerah, kota, dan kabupaten dalam mendukung walaupun tidak ada anggaran, tapi ini bisa loh melalui dari SK wali kota. Tentu ada pengawasan lebih tinggi dari
0: betul, concern
2: dari pemerintah daerah itu yang sangat mendukung sekali. Nah seperti itu. Jadi sebelumnya memang dua, ada yang satu. Jadi sesuai dengan situasi kondisi anggaran negara.
0: Oke. Tapi kalau untuk saat ini yang lagi berlangsung itu untuk Desa Bersinar yang atau Kelurahan Berok Nipah, Bu. Ya?
2: Betul
0: itu
2: sekali.
0: Udah programnya sudah berjalan berarti ya, Bu?
2: Ya, jadi program ini sebenarnya kita mulai bulan lalu ya, bulan lalu itu
1: masih baru banget ya.
2: Baru banget. Ini kan sebenarnya untuk anggaran biaya tambahan sebenarnya. Anggaran adat dapat sebenarnya tahun ini kita tidak dapat. Tetapi ada urgensi ya. Diberikanlah bahwa program dalam 3 bulan ini kita lakukan. Nah, salah satunya adalah Berok Nipah. Nah, kita lakukan proses tadi pemetaan dan segala sampai segala macam dan semua kolaborasi sudah tahu semua dan program itu sudah jalan, Desa Bersinar penetapannya. Kemudian programnya juga ada. Programnya adalah program ketahanan keluarga anti narkoba. Kemudian juga program relawan anti narkoba. Ada penggiat penggiat PM4GN. Jadi banyak program-program juga ada yang sudah berjalan itu adalah IBM, intervensi berbasis masyarakat. Yaitu menunjuk agen pemulihan. Nah, agen pemulihan itu kan juga karena itu kan rehabilitasi. Jadi kita mencegah, mencegah itu ada tiga tadi kan. Nah, jadi semua program harus masuk di situ. Kalau kita lewat satu, nanti lewat lima nanti kan.
0: Banyak
2: jadi semua celah kita berusaha untuk menutupi antisipasi. Jadi kita siapkan orang-orangnya sih, kita siapkan programnya, kita bimtek dalam menangani dalam hal ketemu pecandu gimana nih. Dalam cara ketemu nolaknya, yang belum gimana nih gitu loh. Nah, siapa yang disasar seluruhnya? Masyarakat, pemuda, anak sekolah. Kan ini satu kelurahan kompleks ya. Nah, ada perusahaan, ada orang tua, ada sekolah, ada perguruan tinggi, ada lembaga masyarakat lainnya. Jadi semua celah itu kita berusaha membuat program yang tepat di
1: situ. Jadi pengedar bingung nih. Waduh, mau lihat mana lagi ya, ditutup semua gitu ya, Bu.
2: Ya, mudah-mudahan seperti ya, Bu.
0: Semoga ya, Bu ya. Outputnya nanti harapannya kayak gitu.
1: Mantap, keren.
0: Oke, nah untuk Kelurahan Berok Nipah yang sudah berlangsung ini kan tadi kata Ibu programnya adalah dalam bentuk ketahanan sedang berlangsung ketahanan keluarga. Berarti yang diintervensi itu adalah keluarga. Berarti ada ibu, ada ayah, ada anak gitu ya, Bu.
2: Jadi kalau program ketahanan keluarga anti narkoba ini kan sebenarnya kalau kita kan memulai dari kelompok terkecil dalam masyarakat ya, karena kita kan terlahir semua dari sebuah keluarga ya. Membentuk karakter anak dimulai dari sebuah keluarga. Nah, keluarga ini menjadi sangat penting membentuk karakter seseorang anak di masa depan gitu ya. Nah, makanya program ketahanan keluarga ini sangat penting sekali. Jadi program ini melibatkan orang tua. Orang tua ini bisa orang tua ada ibu atau bapak. Kita berharap ada keterwakilan gender lah di situ ya, artinya karena keluarga ini dibentuk kan ibu dan ayah, bukan ibu saja loh gitu loh, bapak juga berperan loh gitu loh. Jadi kita berharapkan kedua ibu atau bapak, kemudian anak. Anak ini berusia di antara 11 sampai 14 tahun. Jadi anak ini kan dari anak menuju remaja ini kan
0: ada pubertasnya. Itu masa-masa lagi nyari jati diri.
2: Betul sekali, masalah yang sangat sensitif ya dalam perkembangan seorang manusia mencari jati diri. Nah, disitulah yang kita lakukan intervensi. Dan tentunya kita untuk mengukur ini program berhasil atau tidak, tentu kita harus memilih anak yang belum terpapar.
1: Bagaimana sebagai contoh ya,
2: nah, sebagai contohnya, percontohannya lah, kalau belum terpapar artinya kita memitigasi dia supaya tidak terpapar dengan membekali diri, memiliki kemampuan diri untuk punya menolak daya tahan.
1: Jadi punya ini benteng.
2: Nah, keluarga juga ibu atau ayah juga kita bentengi juga. Ini loh menghadapi anak saat ini. Bagaimana mendeteksi anak terjadi perubahan mengarah ke salah satu narkoba atau hal-hal lain.
1: Jadi ada,
0: karena emang salah satu faktor yang bisa bikin anak terpengaruh atau terjerumus nyoba-nyoba itu karena kekurangan kasih sayang biasanya dari orang tuanya.
1: Merasa diabaikan.
0: Iya, kira lari ke sana.
1: Pengen cerita tapi orang tua sibuk, orang tua susah, jarang pulang ke rumah mungkin karena kerja.
2: Iya, jadi banyak faktor ya.
0: Iya, banyak faktor.
1: Akhirnya dicerita ke temannya, ternyata temannya itu kayak gitu, enggak benar.
0: Benar banget, Obi.
1: Oke, baik-baik. Jadi emang program ini memang benar-benar didesain sedemikian rupa ya, yeah. Bu ya. Mencegah kalau bisa memang 0-0 ya Bu ya, targetnya ya, outputnya ya, amin.
2: Iya, kalau kita bilang zero kan namanya
1: gak mungkin juga ya.
2: Iya, artinya kita mengendalikan, kalau di kami mengendalikan. Jadi namanya kejahatan, di mana ada manusia di situ ada kejahatan.
1: Betul.
2: Nah seperti itu, jadi jangan sampai meledak gitu loh. Kalau kita menzerokan menurut saya ya namanya
1: mustahil ya Bu ya.
2: Ya menurut saya masih impossible karena yang namanya narkotika sampai saat ini masih dibutuhkan. Betul. Untuk ke pelayanan kesehatan.
0: Iya, untuk medis.
2: Nah, golongan tertentu dengan syarat ketentuan berlaku.
0: Tapi ada takarannya.
2: Ada syarat dan ketentuannya. Tentu golongan satu enggak sama sekali boleh. Betul. Itu yang harus kita perhatikan.
0: Iya, tapi yang paling penting tuh kitanya dulu nih nolak untuk narkobanya.
1: Betul, gitu. Nah, udah diedukasi lah ya.
0: Iya, karena kalau sekarang tuh narkoba udah canggih-canggih.
1: Canggih.
0: Bentuknya.
1: Terbaru kan lewat ini apa namanya yang elektrik ya?
0: Rokok elektronik gitu-gitu.
1: Ternyata ada narkoba di situ.
0: Yeah. Wah. Tapi sejauh program intervensi ini berjalan, Ibu, ternyata ada temuan yang unik nggak Bu? Maksudnya selama Ibu mengawasi program ini dan ikut terjun ke lapangan gitu, entah itu dari keluarga atau dari masyarakat atau dari anak yang di keluarga ada, ada temuan yang unik nggak sih Bu tentang intervensi ini?
2: Kalau unik itu general ya, gitu. Kalau saya melihat dari responsibilitas motivasi dari seluruh aparat kelurahan, masyarakat dan orang-orang yang terlibat di situ mempunyai apa ya motivasi yang luar biasa menurut
0: antusias
2: saya ini yang perlu
0: ya,
2: antusias ya perlu kita jaga karena kalau ini terus bisa dikembangkan jadi artinya tidak meredup ya motivasi kalau lama-lama redup gitu. Nah itu tentu perlu konsistensi. Konsistensi ini adalah semacam apa ya kedisiplinan untuk ya namanya motivasi bisa hilang timbul ya.
1: Betul.
2: Tapi suatu kedisiplinan pemikiran bahwa kita harus berubah. Nah kita harus ini konsisten terus nulasana. Jadi saya lihat dari pihak kelurahan itu terutama Bu Lura dan aparat kelurahannya itu sangat semangat dan antusias untuk bisa melaksanakan program ini bersama ya, kita mendukung dan
1: ya
2: itu yang kami sangat apresiasi sekali karena sangat mendukung sekali dari semua stakeholder yang ada di tingkat kelurahan dan masyarakatnya untuk melaksanakan program untuk bisa menjadi kelurahan yang bersinar gitu.
0: Agent of change-nya untuk kelurahan mereka ya, Bu ya.
2: Bergerak aktif dan memilih orang-orang yang tepat itu sangat penting untuk keberlanjutan sebuah program. Kalau kita tidak memilih orang tepat, nah nanti setelah berjalan selesailah sudah. Karena saya melihat Bu Lurah dan seluruh aparat yang ada di kelurahan jajarannya itu tentu sangat memilih orang-orang yang benar-benar aktif katanya. Itu yang sangat kita perlukan
0: Karena nantinya harapannya programnya juga berantai ya Bu, dari mereka yang sudah diintervensi mereka akan menyasar ke keluarga-keluarga yang mungkin gak terpapar langsung sama intervensi tersebut gitu ya Bu.
2: Jadi kita hanya mencontoh mungkin semua, nah mereka yang akan berlanjutkan. Nah konsistensi mereka untuk terus melanjutkan itu harus selalu kita apa ya, ada dari melalui Bu Lurah itu luar biasa menurut saya, dia aktif banget.
1: Kalau bisa ini Bu dikasih achievement Bu. Wah, yang Bu ya untuk apresiasi ya. Jadi yang lain tuh termotivasi kelurahan lain. Ini masukkan aja ya.
2: Tapi apresiasinya udah kemarin kok. Salah satu waktu apa namanya nih Hari Kesaktian Pancasila Sumatera Barat ya. Itu kan ada apresiasi dari Gubernur Sumatera Barat. Salah satu dari agen pemulihan sekaligus dubalangnya terkait masalah aktivitas dia atau kinerja dia apa pelaksanaan tugasnya di bidang P4GN ini di wilayah Berok Nipah. Bisa dilihat dong ininya.
0: Iya.
2: Ada salah satu dualangnya IBM-nya
0: Dapat award ada pasti.
2: Lurahnya juga hadir
1: suatu kebanggaan ya.
0: Benar-benar banget.
2: Ada apresiasi yang tepat juga untuk orang yang memang aktif.
1: Nah, mantap.
0: Oke deh, Ibu kita kayaknya break dulu. Nanti kita bakal balik lagi di Sepada di Explorer segmen kedua Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, dengerin kita terus di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman-teman kamu. Para di Explorer sama pagi.
1: Masih dengan Bu Susi. Masih dan Ijen.
0: Jujur kayak aku dengerin semua jawaban Bu Susi tuh kayak langsung nangkep ini arahnya kemana, programnya untuk apa, terus nanti goalsnya gimana, kan masih detail itu ya.
1: Ibaratnya tuh kayak semacam apa ya, jalur emas, bukan jalur emas, maksudnya udah bener-bener kelihatan gitu,
0: arahnya
1: gimana gitu.
0: Kalau dibedah nih isi apa namanya, isi pembicaraan kita hari ini tuh daging semua.
1: Benar.
0: Iya. Nah kalau untuk Berok Nipah sendiri yang lagi ongoing ini Bu, ini udah berarti kalau untuk kegiatannya dalam bentuk ketahanan keluarga gitu ya. Nah itu detail atau apa ya Bu, bentuk nyatanya atau kegiatan nyatanya seperti apa Bu?
2: Bentuk maksudnya intervensi.
0: Iya, intervensi yang dihadirkan.
2: Intervensinya. Kalau intervensinya sendiri kan kita ada kegiatan intervensi sebanyak 4 kali.
0: Oke.
2: Okay. 4 kali ini jedanya minimal maksimal itu 2 minggu ya, tapi akan lebih baik 1 minggu. Satu kegiatan dilakukan intervensi selama antara ibu dan anak ini. Kemudian mereka kan ada tugas. Apa yang sudah diberikan itu kan dipraktekkan. Nah, nanti akan ditanyakan sejauh mana progresnya terhadap hal yang sudah diberikan kemarin pelatihan. Misalnya ibu nanti bikin PR-nya gini-gini ya, supaya akan melihat apa sih perubahan terjadi pada anak. Nah, kemudian begitu seterusnya selama 4 kali pertemuan. Sehingga nanti akan di setiap minggu berikutnya dia akan tanya, bagaimana Bu yang terjadi? Apa kendalanya gitu. Apa kira-kira upaya untuk menghindari atau mitigasi berikutnya terjadi apa istilahnya, tidak tercapai atau tidak. Nah nanti itu akan didiskusikan melalui narasumber kami yang memang kompeten ya, untuk memberikan pelatihan apa pemateri di dalam pelatihan itu dengan fasilitator juga dari kami sendiri. Jadi 4 kali itu menurut saya itu hal yang sudah
1: ideal
2: kira-kira seperti itu. Tinggal nanti bagaimana
0: membuatnya berkelanjutan
2: dikembalikan kepada keluarga,
0: tentu
2: melalui pengawasan dari pihak kelurahan. Karena kan mereka ditugaskan seperti
0: itu. Iya, benar.
2: Jadi pengawasnya adalah arti yang ketuanya tentu kelurahnya. Kelurahnya. Ini loh bagaimana mengembangkan berikutnya gitu. Atau nanti suatu ketika bisa dikembangkan oleh BKKBN kan juga.
0: Iya, benar banget.
2: Nah, ya itu maka kolab kita itu banyak.
0: Iya. Sebenarnya banyak banget banyak ada banget. Ya BKKBN juga punya program ke sana karena salah satu tagline mereka juga say no to drugs.
1: Yes.
0: Gitu. Jadi searah, kenapa aku tahu, karena anak genre.
1: Itu orang dalam nih.
0: Benar. Dan setuju banget sama Bu Susi kalau misalnya subjeknya ya Bu, subjek programnya adalah masyarakat sendiri. Ketika mereka ngejalanin, setelah itu mereka langsung tahu dampaknya gitu loh. Karena mereka yang ibarat kalau main film ya mereka aktor-aktornya gitu. Ya, jadi mereka tahu.
1: Ibu Susi direkturnya ya, sutradaranya ya.
0: Iya, sutradara.
1: Yang mengerahkan.
0: Kita nggak ngapain.
1: Kamu kesini ya, gini.
0: Iya, benar banget. Berarti untuk tahun ini Kelurahan Berok Nipah yang jadi sasaran intervensi ya Bu. Next tahun depan juga bakal pindah lagi Bu.
2: Ya, karena kan memang program ini kan kalau
0: pilot project
2: pilot project ini kan satu ya.
1: Satu aja.
2: Artinya nanti akan ada pilot berikutnya. Jadi kita dalam melaksanakan kegiatan ini kan mengundang ya awal itu seluruh stakeholder terkait dengan program kegiatan ini. Kenapa? Karena yang akan melanjutkan itu tentunya dari pemerintah daerah untuk memperkaya atau mengawasi atau memperkaya kegiatan itu dan memberlanjutkan program itu. Kalau tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memperlanjutkan, tentu program ini bisa mati.
0: Benar.
2: Jadi makanya ada Swangpol dan Dinas Pendidikan apa yang terkait dengan sebuah keluarga termasuk BKKPN dan penyuluh dan segala macam itu kita libatkan di situ.
1: Semuanya ya Bu.
2: Supaya mereka tahu dan ikut berperan serta menjadi aktor-aktor yang mengawasi dan memperlanjutkan gitu
1: dengan,
2: dan mengembangkan itu yang pentingnya.
1: Dengan skillnya masing-masing ya Bu.
2: Iya betul sekali. Jadi
0: karena kalau udah kerja sama kayak gitu
1: enak, tag team
0: jamnya juga enak. Iya, betul. Goalsnya sama soalnya, betul. Untuk menghindari diri dari narkoba,
1: betul.
0: Benar banget.
1: Jadi terbantukan ya dari segala sisi ya.
0: Tapi setelah sejauh, kalau tadi Bu bilang program ini sudah berjalan dari tahun 2020 ya Bu ya, sampai sekarang kan udah terhitung 6 tahun ya Bu ya. Untuk kita mau throwback sedikit sebelum program ini muncul, pasti ada apa ya ibaratnya, kalau namanya itu guidance booknya untuk si entah itu fasilitatornya atau untuk narasumbernya, untuk apa ya, jadi pedoman ketika mereka fasilitasi. Berarti dari BNN sendiri yang meng-create
2: ya,
0: guidance book ini Bu.
2: Kalau untuk program ketahanan keluarga anti narkota, narkotika, memang ada guidance-nya, okay. Gitu. Okay. Jadi ini untuk anak, ini untuk ibu, nanti ada program ibu dan anak, gitu kan. Karena masing-masing itu kan punya
0: sesinya beda ya Bu ya, ya benar-benar.
2: Gitu. Karena kan di keluarga kita kan tidak hanya sendiri-sendiri, anak sendiri, komunikasi ibu-ibu sendiri, komunikasi. Tapi kan ada perlu interaksi di situ.
0: Benar banget.
2: Nah itu yang mempengaruhi. Kalau anak dengan ya sendiri, ibu juga tidak ada interaksi, itu yang terjadi miskomunikasi.
0: Betul.
2: Yang
0: benar
2: menimbulkan
0: banget.
2: Hal-hal yang kemudian tidak dipahami anak tapi diinginkan orang tua, dan proses itu yang membuat anak mencari orang yang tepat di luar sana, gitu.
0: Menurutnya tepat, padahal sebenarnya enggak ya Bu ya.
2: Padahal kan bisa dikomunikasikan, karena keluarga adalah tempat yang paling ideal,
1: betul.
2: Dan teraman bagi seorang anak.
0: Iya, betul. Benar banget.
1: Tempat yang pertama ya.
0: Iya.
1: Tempat terdekat gitu.
0: Duh, harapannya emang semoga program ini bisa berjalan dengan terus menerus ya.
1: Betul,
0: biar banyak anak yang, banyak keluarga yang terpapar langsung program ini. Jadi
1: betul.
0: Bisa tahu gimana caranya untuk membentengi diri dari yang namanya narkoba.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Jadi udah tahu nih ya apa yang bakal dilakuin ya ketika ada sesuatu. Misalkan ada kasus apa, ada ini gak sih Bu? Ada studi kasus apa gitu, ada gak Bu? Semacam
0: ada
1: studi
0: dong,
1: kasus.
2: Studi pasti
1: ada ya?
2: Kasus ya.
1: Ada
2: pasti
1: ya.
2: Kalau membuat program itu kan tentu ada referensi yang jelas di situ, baik penelitian dari penelitian-penelitian besar itu, sehingga itu tidak hanya kita kolaborasi di melalui yang UNODC gitu ya, tapi kita juga melibatkan akademisi, praktisi dalam menyusun suatu program, dan itu memang ada uji coba dan lain-lain baru diterapkan, karena ada contoh yang sudah berhasil. Nah kemudian kita bagaimana kita terapkan juga, diaplikasikan. Kita kan harus semacam membuat ATM ya, amati, tiru, modifikasi.
0: Benar-benar.
2: Tapi tentu ada referensi dan penelitian yang valid untuk membuat suatu program, dan kami itu lakukan. Dan ini program kan kita lihat dari jangka 5 tahun berapa efektivitasnya, bagaimana hasilnya. Nah ini
0: baru bisa dievaluasi,
2: nanti kita perbaiki lagi. Ada hal-hal yang nanti dalam pelaksana, ada hal yang miss atau yang tidak tepat atau perlu diperkaya, nanti akan bikin modul terbaru yang melanjutkan
1: di
2: program
1: baru
2: itu
1: ya.
0: Gitu Bang Ubi, keren banget kan?
1: Keren banget.
0: Iya, emang top banget BNN ya. Begitu keras usahanya untuk melindungi masyarakat Kota Padang dan Sumatera Barat dari narkoba gitu. Ini sebenarnya nggak tugas BNN aja, tugas kita juga,
1: tugas
0: Bang Ubi. Iya, benar banget.
1: Media juga ya, media kita mengasih tahu.
0: Iya, ini salah satunya tugas kita.
2: Boleh di ini ya. Jadi memang betul sekali bahwa ini bukan tugas BNN, tapi adalah tanggung jawab kita bersama.
0: Benar banget.
2: Karena di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa peran kita semua, kita memiliki tanggung jawab dalam P4GN. Kalau penegak hukum berapa banyaknya.
1: Betul.
2: Sedangkan narkotika ini bergerak
0: tak terhingga Bu. Waduh, tak terhingga. Mati satu tumbuh berkali-kali lipat.
2: Iya, betul. Makanya bagaimana, di mana peran kita di rumah? Ya itulah, di situ. Di pekerjaan bisa. Disisipkan. Jadi tidak harus bekerja di situ, di bidang itu, tetapi di mana kita bekerja, kita mampu
1: berkontribusi
2: gitu.
0: Iya, benar banget. Dan yang bikin kita harusnya makin gede motivasinya untuk ikut serta itu karena itu bagian dari bela negara.
1: Oh iya, betul.
0: Harus sama-sama kita membela negara. Kalau jangan cuma tanya apa yang negara sudah lakukan, tanya apa yang kita udah bikin buat negara.
1: Oh,
0: iya, gitu.
1: Kuat hari itu kayaknya.
0: Ya, tapi jangan dari aku dulu. Kita mau minta closing statement dari Bu Susi karena bentar lagi udah mau jam 10, Ibu. Kita kayaknya mau minta Ibu untuk kasih ya sebagai ketua tim pencegahan, sebagai orang tua juga, sebagai ibu, Wejangan ibu mungkin karena kebanyakan yang dengar Pro 2 itu anak-anak Gen Z, ibu ya, remaja ibu. Gitu. Boleh ibu?
2: Ya, jadi kalau pesan saya adalah mari memulai suatu perubahan dari diri kita. Dari hal yang terkecil bisa kita lakukan minimal untuk diri kita sendiri, terutama terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Karena kalau kita memulai dari kita, kita adalah relawan, hero buat diri kita, dan bisa menginfluence orang lain dengan perilaku dan contoh yang baik, itu luar biasa sekali. Dan jangan sampai kita, saya sampaikan lagi, jangan sampai kita mengalami baru menyadari. Mari kita mitigasi dari awal. Ketahuilah, miliki pemahaman tentang P4GN, miliki kemampuan ketahanan diri untuk menolak sesuatu, dan biasakan perilaku yang baik itu kita lakukan, sehingga konsep bagaimana kita menuju membangun ketahanan diri, membangun ketahanan lingkungan, membangun ketahanan provinsi dan Indonesia bisa kita capai bersama menuju Indonesia bersinar di dan Indonesia emas di tahun
1: 2045
2: dan selanjutnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Susi atas waktunya, ilmunya juga, sharingnya ya Obi ya.
1: Iya.
0: Keren banget. Ini jadi pembelajaran juga buat kita yang ada di sini dan buat teman-teman Prodo yang lagi dengerin juga. Jangan lupa kamu bisa masih tonton siaran ini di YouTube live streamingnya
1: di RRI Prodo pada.
0: Okay. Kalau gitu kita pamit dulu dari Sepada The Explorer, sampai ketemu di Sepada The Explorer bareng Eng BNN minggu depan. Bye bye.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Kamis 15 Oktober 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, seiring berakhirnya Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16, Kota Padang menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah tunggal Porprov Sumatera Barat ke-17 pada 2028 mendatang. Ketua KONI Kota Padang Erianto Mahmuda pada RRI mengatakan, Wali Kota Padang Fathi Amran telah menegaskan komitmen untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Porprov periode berikutnya, termasuk untuk menjadi tuan rumah tunggal. Sementara itu, Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus menyambut positif kesediaan Kota Padang menjadi tuan rumah tunggal. Namun demikian, untuk memastikan tuan rumah pelaksanaan Porprov ke-17 masih akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI Sumatera Barat. Apalagi juga terdapat kabupaten atau kota lain yang juga menyampaikan kesediaan menjadi tuan rumah untuk Porprov selanjutnya. Informasi berikutnya teman Pro 2, drama Korea Crash 2 merilis cuplikan pembacaan naskah yang memperlihatkan kembalinya pemain lama dan kehadiran Jisung NCT. Kabar tersebut diumumkan menjelang penayangan musim kedua drama bertema investigasi kejahatan lalu lintas tersebut. Sejumlah pemeran utama musim pertama kembali membintangi Crash 2 yakni Lee Min Ki, Kwak Son Yong, Heung Sung Tae, Lee Hong Chul, dan Moon Hee. Musim terbaru ini juga menghadirkan Jisung NCT sebagai anggota baru tim investigasi kejahatan lalu lintas atau Traffic Crime Investigation atau TCI. Drama Crash dikenal sebagai drama Korea pertama yang mengangkat investigasi kejahatan lalu lintas melalui kisah tim CTI dalam memburu pelaku. Musim pertamanya tayang pada 2024 dan berhasil menjadi drama dengan rating tertinggi kedua sepanjang sejarah penayangan di Korea. Informasi terakhir teman Pro 2, film Laut Bercerita mendapat sambutan hangat saat pemutaran perdana dunia di Busan International Film Festival atau BIFF 2026 pada 11 Oktober. Film garapan Yosep Anggi Noen tersebut akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026. Diadaptasi dari novel karya Leila S. Judori, film ini masuk dalam program kompetisi utama BIFF 2026. Kisahnya mengangkat perjuangan anak muda dalam menyuarakan kegelisahan dan memperjuangkan keadilan. Pemutaran perdana di Busan dihadiri sutradara Yosep Anggi Noen, produser Gita Farah dan Budi Setiarso. Serta para pemain, mereka yang hadir antara lain Reza Rahadian, Yunita Siregar, Eva Celia, dan Christine Hakim. Yosep Anggi Noen mengaku bersyukur film tersebut dapat disaksikan penonton internasional. Ia berharap Laut Bercerita dapat memperkenalkan Indonesia melalui sinema sekaligus mengingatkan publik pada perjuangan mereka yang memperjuangkan keadilan. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 10 pagi nih, berarti aku akan nemenin kamu di program kesayangan kamu semua. Apalagi kalau bukan Pro 2 Hit List. Jadi dari sekarang nih sampai jam 12 yang ini teman Pro 2, aku akan nemenin kamu untuk menemani pagi kamu nih teman Prodo. Walaupun memang matahari udah mulai muncul ya, tapi kabut asap masih ada ya teman Prodo ya. Tapi gak apa-apa walaupun memang kabut asap masih ada, aku harap kalian selalu semangat. Dan kalau memang keluar ruangan itu pakai masker ya teman Prodo ya. Nah biar kamu makin happy, silakan banget nih teman Prodo di program Prodo Hit List request lagu sebanyak-banyaknya. Aku akan tunggu sampai jam 12 yang ini teman Prodo. Nah, pasti kamu capek lelah kan dengan keadaan sekarang ini teman Prodo. Daripada kamu lelah capek, langsung aja request aja di program Prodo Hit List lagu-lagu favorit kamu teman Prodo. Bro Kobi akan nemenin kamu sampai jam 12 yang ini ya. Jadi aku akan menemani kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri. Kita bakal muterin musik chart terpopuler juga nih yang lagi naik daun dan pastinya bikin suasana hati kamu makin happy dan makin smiley. Biasanya teman Prodo kita gak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi bisa gabung di line telepon 0751-27482 atau di WhatsApp 0811-665-908. Dan kalian boleh gabung nih teman Prodo di live streaming kami di RRI Digital atau kalau kamu via smartphone ya. Tapi kalau kamu saat ini lagi di depan komputer nih karena memang lagi hektik banget kerja, kamu bisa dengerin kita juga kok di depan PC kamu di rri.co.id. Nanti pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Kenapa? Pasti nyari temu tetap di standby, di stay tune di Pro 2 teman Pro 2, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini ya. Stay tune bareng aku. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya teman Pro 2 biar kalian makin happy. Aku juga akan nulis juga di Instagram di RRI_Pro2Padang untuk lagu hari ini ya. Lagu pertama ini dari lagu Alisa Dira teman Pro 2, lagu terbaru. Sebenarnya lagu lama sih, tapi aku suka banget lirik lagu teman Pro 2, lebih dari sahabat. Siapa nih yang punya sahabat tapi ternyata ada rasa? Nah ini lagunya pas banget nih, dengerin ya teman Pro 2.

Saya Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Banyak yang bilang minum es bikin gemuk, tapi faktanya itu cuma mitos. Es itu air yang dingin tanpa kalori. Yang bikin berat badan naik biasanya gula berlebih dari minuman manis, soda, atau dessert. Jadi, es biasa aman kok diminum, asal jangan ditambah sirup dan gula terlalu banyak. Intinya, jangan salahkan es, tapi perhatikan apa yang kamu minum bersama esnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Ya, listriknya mati. Mager banget, harus keluar lagi buat beli token listrik.
5: Loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
4: Punya? Kenapa?
5: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
4: Seriusan?
5: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
4: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
6: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan, alat bayar belanja secara offline dan online, transfer ke bank, transfer antar N-Money, top up wallet, donasi, penyaluran dana disbursement, dan juga personal loan. Segera buka rekening tabungan Bank Nagari, karena sekarang sudah ada Nagari Money yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.
7: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
8: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
9: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang? Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
10: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada informasi berita sedikit nih buat kalian. Universitas Negeri Padang akan menyelenggarakan LOFI 2026, yaitu lomba fisika di tahun ini dengan tema Mystic Forest Where Physics Become Magic. Untuk tingkat siswi SMP, siswi SMA, SMP atau MTS, SMA atau MA hingga perguruan tinggi. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu tanggal 30 Oktober dan dilanjutkan tanggal 7 dan 8 Oktober 2026. Waktunya jam 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, tempatnya di FMIPA UNP nih teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang ingin mengikuti LOFI 2026 ini, untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kontak person atas nama Naisha di 0819-4913-0312. Aku ulangi, atas nama Naisha 0819-4913-0312. Atau kalian teman Pro 2 boleh kunjungi Instagram di @LOFIUNP, di @LOFIUNP. Jangan lupa untuk ikut ya teman Pro 2. Yup, kita masih menunggu requestan dari kalian nih teman Pro 2 sampai jam 12 yang ini. Lagu-lagu yang akan kita puter nih teman Pro 2, dan udah banyak banget di WhatsApp yang request tapi belum aku bacain. Jangan ragu teman berdoa, masih kita tunggu. Tapi kita putar lagu dulu kali ya. Tadi ada yang request lagunya ini nih teman berdoa.

maaf teman berdua, jeda dikit tadi aku habis berdiskusi. Jadi ada yang request tadi bisik-bisik ke aku, ini lumayan keren banget ya teman berdua. Jadi kita request selain lewat WhatsApp, kita juga bisa lewat Instagram, lewat TikTok, tapi aku lagi enggak live TikTok nih hari ini. Nah, ada yang bisik ke aku mau request lagunya Bia Badubi, judulnya adalah Take a Bite. Oke, teman berdua, kita masih nunggu request yang lain, segera aja ya. Langsung kirim salam juga boleh banget. Yang mau telepon silakan di 0811 6655508 atau langsung telepon umum di 0251 274882. Oke teman berdua, masih aku tunggu sampai jam 12 yang ini. Kita dengerin dulu yuk lagu dari Bia Badubi Take a Bite. Check it out teman berdua.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang

Coba telepon lagi teman Pro 2. Ini tadi udah ada yang nelpon, cuman kayaknya nggak angkat nih, ada kesalahan sistem nih teman Pro 2. Coba telepon sekali lagi deh.

0: Nah, kalau gitu kita coba angkat, kita deketin aja ke mic kali ya teman Prodo ya, biar kedengeran suaranya. Coba-coba. Halo, selamat pagi. Mana nih suaranya? Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, baru ada suaranya nih. Siapa nih nelpon pagi-pagi?
1: Perkenalkan, nama aku Chaya.
0: Oh, Chaya. Emang harus kayak gitu ya ngomongnya ya, Chaya. Chaya ini ya.
1: Harus pakai. Emang harus Chaya gitu.
0: Oh gitu. Chaya di mana nih tinggalnya?
1: Aku tinggalnya di Padang Panjang.
0: Wih, jauh ya kamu. Ini apa? Bagus siaran kita di Pro 2 di Padang Panjang bagus enggak?
1: Bagus.
0: Bagus. Pakai jempol banget. Gitu ya. Bagus banget ya. Oke. Okay. Chaya, kamu di mana? Di Padang Panjang maksudnya kamu kuliah atau tinggal di mana gitu?
1: Iya, aku kuliah di Padang Panjang.
0: Weh, anak mana nih? Kalau boleh nggak tahu. Kamu jurusan apa? Kuliah atau apa di Padang Panjang tuh?
1: Aku kuliah di Padang Panjang, prodi produksi media.
0: Oh, produksi media. Semester berapa kamu?
1: Aku semester 3.
0: Oh, maba, masih junior ya?
1: Ya. Kau udah cutting?
0: Oh, cutting. Wow, enggak mana ada cutting baru semester 3. Cutting tuh semester 13. Apa?
1: Karena ada anak 26-nya.
0: Oh, gitu. Oh iya, 26 karena tingkat 26 gitu kamu merasa udah senior gitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Oh, gitu. Oke, Chaya, kamu mau request lagu apa nih?
1: Aku mau request lagu Tulus Jatuh Cinta, boleh enggak?
0: Ya, tadi aku udah puterin lagu Tulus. Suka. Ya, tadi kita udah puterin lagu Tulus Teh Hijau. Enggak boleh kalau bisa satu penyanyi satu lagu. Ada lagu yang lain enggak?
1: Karena enggak boleh. Aku maunya Denny Fras.
0: Siapa tuh? Denny Fras apa?
1: Denny Fras.
0: Tulisannya gimana?
1: D E
0: D Eja ya. D E
1: N N Y.
0: N N Y. Oke. Okay. Oh iya ada nih Denny Fras, tapi judulnya Katakan Saja. Lagunya cuma itu satu.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya. Oke. Okay. Kenapa kamu milih lagu Denny Fras nih, lagu tahun 2020? Ada apa dengan lagu itu?
1: Karena seseorang.
0: Seseorang. Sebutkan namanya. Ini teman kamu yang dengerin ya? Pasti tawa-tawa nih kayaknya nih ya. Chaya ya.
1: Adalah pokoknya anak musik.
0: Anak musik, oke. Okay. Di mana? Dia sama di kuliah di ISI juga?
1: Iya, dia jurusan musik di ISI Padang Panjang juga.
0: Oke, okay, jadi ini lagu untuk dia ya.
1: Ya, ini lagu untuk dia.
0: Oke, okay. Namanya boleh disebut enggak, Chaya?
1: Boleh,
0: biar teman Prodo tahu. Siapa sih namanya, lagunya untuk siapa? Kamu lagi di mana sih? Kamu bisik-bisik ya? Kamu lagi ini ya, lagi sama orang ya?
1: Iya, tunggu lagi itu. Lagi mau nyamarin namanya.
0: Tadi kan aku tanya boleh sebut namanya? Boleh, tapi nama samaran.

0: Ya, diam-diam aja ya.
1: Iya. Diam-diam aja. Doain aja semoga dia enggak dengar.
0: Namanya Michelle. Dengar enggak?
1: Michelle?
0: Ya.
1: Oke, Michelle. Anak mana tadi, Michelle? Oke.
0: Anak prodi musik.
1: Anak prodi musik. Oke, ini lagu untuk dia ya kalau gitu ya, katakan saja. Oke. Kalau gitu Caya makasih ya. Udah nelpon. Oke, kalau gitu aku putus ya, Caya ya.
0: Oke, makasih.
1: Aduh, aku langsung putus. Oke, teman nomor 2. Ini katanya lagunya untuk Michelle, anak musik di ISI juga nih. Katanya judulnya katakan saja. Moga-moga kan nyampe ya lagunya ya. Kalau gitu langsung aku putar aja teman nomor 2. Check it out. Yang lain masih aku tunggu ya sampai jam 12 siang ini.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro2, pelemahan nilai tukar rupiah masih berlanjut hingga pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,28% atau 50 poin ke posisi 17.953 per dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, rupiah turun tipis 0,02% ke posisi 17.903 per dolar Amerika Serikat. Analisis pasar uang dari Duo Financial Futures, Lukman Leong, Kamis 15 Oktober 2026 mengatakan, inflasi Amerika Serikat, sambung Lukman, lebih tinggi dari perkiraan sehingga memicu ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Data inflasi Amerika Serikat yang dirilis Rabu malam menunjukkan inflasi konsumen pada September 2026 secara bulanan sebesar 0,5%. Tingkat inflasi bulanan meningkat dari 0,4% pada tahun, pada bulan Agustus 2026.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang. Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
4: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
5: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
4: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
5: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
4: Kalau bagasi?
5: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
6: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
7: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
8: Mana sih, Kak? Panas ini.
7: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer.
8: Beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
7: Hari gini masih manual. Pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
8: Yakin nih?
7: Yakinlah, 1000 juta persen.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris? Atau takut salah grammar? Eits, you were not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa Inggris kamu. Word of the day, English in real life, song of the day, games, and you talk. No judgment, just good vibes. So, it's time to hang out and speak out. Catch us on English Corner setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Only on Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, gak kerasa kita udah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan di Instagram ataupun di WhatsApp ya, teman Pro 2. Jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu. Stay tune, keep spirit teman Pro 2, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia. Nanti lanjut lagi dengan Uda Gusfri di santai siang dan di sore ceria nih teman Pro 2. Nah, kira-kira bahas apa ya Uda Gusfri ya? Daripada kalian penasaran, kalian pantengin aja terus ya, di tetap stay tune di Pro 2 Repelang, teman terbaik kamu. Aku juga izin undur diri dari ruang dengerin kamu teman Pro 2. Ini lagu dari kalian nih yang belum kita putar, akan aku putar ya, dua lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati, dan lagu dari The Gas, Pertemukan Rasa. Ini lagu lama sih sebenarnya, tapi mungkin kalian lagi pengen dengerin ya. Kalau gitu langsung aja kita putar ya teman Pro 2 ya, dan aku izin bye bye teman Pro 2.

diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengajak menuju hidayah, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Pahala-pahala mereka tiada mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barang siapa mengajak menuju kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya. Dan dosa tersebut tidak mengurangi sedikit pun dosanya."

0: cuma bungkus kecil gini, buang ke selokan aja ya. Nanti juga hanyut.
1: Eh, jangan.
0: Lah, kenapa? Kan hilang nantinya juga.
1: Hilang kemana? Ke sungai, ke laut, ke ikan yang kita makan.
0: Hah? Masa balik ke kita lagi?
1: Bisa. Sampah itu nggak pernah benar-benar pergi. Dia cuma pindah tempat sampai akhirnya pulang lagi.
2: Satu sampah yang kita buang sembarangan bisa berakhir di lingkungan. Bahkan kembali ke kehidupan kita sendiri. Karena sampahmu punya alamat pulang, pastikan alamatnya tempat sampah. Oke?
3: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Produ FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat siang semuanya. Ketemu kembali di siang hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2026 nih teman Produa. Gus Pri hadir lagi menyapa kamu mulai dari sekarang sampai nanti jam 6 sore. Jam 12 ada info seputar UMKM dulu kali ya teman Produa. Salah satu UMKM yang banyak digandrungi akhir-akhir ini adalah UMKM makanan. Benar gak sih teman Produa? Nah kalau ngomongin soal makanan mah emang seseru itu ya. Banyak hal yang bisa dibahas dari segi tren makanan saat ini atau resep-resep yang bisa kamu coba nih teman Produa. Bikin sendiri di rumah gitu ya. Atau jadi ide usaha UMKM kamu. Misalnya kamu mau bikin krim corn tanpa krim nih teman Produa, cuma menggunakan bahan yang sederhana. Caranya gimana teman Produa? Kalau kamu mau coba bikin, kamu sediakan 300 ml air, 42 gram mentega yang dilelehkan, bisa diganti dengan margarin vegan teman Produa, 16 gram tepung terigu, terus 8 gram gula pasir, 7-8 gram garam, 0,5 gram merica bubuk, 900 gram biji jagung manis teman Produa. Cara bikinnya, kamu siapkan slow cooker berkapasitas sekitar 2,8 sampai 3,8 liter. Lalu masukkan air, mentega cair, tepung terigu, gula, garam, dan merica bubuk. Aduk semua bahan hingga tercampur rata dan tidak ada gumpalan tepung ya teman Produa. Selanjutnya masukkan biji jagung manis, baik yang kalengan maupun beku. Aduk kembali hingga jagung tersebar merata di dalam campuran tersebut. Tutup slow cooker dan masak menggunakan pengaturan suhu tinggi selama sekitar 3-4 jam teman Produa, atau pengaturan suhu rendah selama 6-8 jam. Biarkan bahan-bahan dimasak perlahan hingga jagung matang sempurna, cairannya mengental dan teksturnya menjadi creamy. Selama proses memasak, campuran mentega dan tepung membantu ya menciptakan saus yang halus dan kental tanpa perlu menambahkan krim juga. Nah setelah matang, cicipi masakannya. Kalau rasanya kurang kuat nih atau perlu penyesuaian bumbu, tambahkan sedikit garam ya, merica atau gula sesuai selera. Aduk rata dan krim corn siap disajikan hangat ya. Sebagai hidangan pendamping nih teman Produa untuk makanan favorit kamu. Mungkin bisa kamu coba juga nih bikinnya di siang hari ini teman Produa. Jadi kalau udah jadi bagi-bagi ya.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
1: Papa juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Kita lanjut di jam 1 siang nomor 2. Ada info seputar olahraga sampai nanti jam 2. Kita mulai dari Liga Champions dulu nomor 2. Ada klub Real Madrid dengan pemainnya Vinicius Junior yang dijatuhi larangan bermain 4 pertandingan ya di Liga Spanyol setelah menarik rambut pemain Villarreal nomor 2. Sanksi tersebut membuat penyerang Real Madrid itu dipastikan absen saat menghadapi Barcelona di dalam laga El Clasico pada 25 Oktober 2026 nih nomor 2. Belansir Al Jazeera, Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol mengumumkan hukuman tersebut pada Rabu 14 Oktober 2026. Sanksi diberikan menyusul kartu merah yang diterima Vinicius dalam pertandingan melawan Villarreal pekan lalu ya, termasuk protesnya setelah diusir dari lapangan. Oh, jadi emang di ajang Liga Spanyol ya, bukan di Liga Champions sama berdua. Insiden terjadi pada Sabtu ketika Vinicius mengira dirinya telah mencetak gol kedua bagi Real Madrid. Namun gol tersebut dianulir setelah wasit meninjau tayangan video assistant referee atau VAR dan menemukan pelanggaran berupa tarikan rambut terhadap Nathan Saliba atau nomor 2. Nah, setelah membatalkan gol tersebut dan mengeluarkan kartu merah untuk Vinicius, penyerang asal Brazil itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-52 ya, sebelum diusir sekitar 20 menit kemudian atau nomor 2. Jadi kayak masuknya pun udah bukan dari awal gitu ya, tapi akhirnya kena kartu merah juga. Akibat hukuman tersebut, Vinicius harus melewatkan 4 pertandingan liga berikutnya bersama Real Madrid. Salah satu laga yang akan dilewatkan adalah El Clasico ya, melawan Barcelona yang saat ini memimpin klasemen dan berstatus juara bertahan Liga Spanyol. Jadi kayaknya Vini belum bisa berpartisipasi ya. Tapi kita lihat deh nanti hasilnya di El Clasico seperti apa.

0: hanya aku yang udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Tahukah kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.

Tomong Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih menunggu kepastian hadirnya Nusron Wahid untuk memenuhi panggilan penyidik. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BTN itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis 15 Oktober 2026. Namun hingga siang hari ini Nusron belum juga muncul di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Lebih lengkap informasi ini kembali bisa kamu akses di laman rri.co.id.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik kamu.

Penyerang Bayern Munchen nomor 22 Harry Kane membantah ya anggapan bahwa timnya terlalu bergantung pada kontribusinya dalam mencetak gol dan memberikan assist. Ia menegaskan kedua hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai penyerang tengah. Nah, Kane mengatakan tugas utamanya adalah membantu tim ya melalui gol dan assist. Menurutnya, kontribusi tersebut merupakan bagian dari pekerjaannya di lapangan, teman pro 2. Nah, pernyataan tersebut jadi respon Kane terhadap anggapan bahwa Bayern terlalu mengandalkannya untuk menghasilkan gol. Yang menilai nih kontribusinya perlu dipahami sebagai bagian dari peran yang dijalankannya di tim. Jadi bukan bergantung ke Harry Kane ya, tapi emang itu udah kewajiban dan tugasnya Harry Kane. Dimana Kane jadi salah satu pemain penting dalam lini serang Bayern Munchen. Kemampuannya menyelesaikan peluang dan menciptakan kesempatan bagi rekan setimnya. Ini menjadikannya salah satu andalan Bayern Munchen ya, nomor 22. Meski demikian, Kane menegaskan bahwa produktivitasnya di depan gawang tidak serta-merta membuktikan Bayern terlalu bergantung. Ia memandang gol dan assist sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya sebagai penyerang. Ya bagus dong ya. Berarti emang kelihatan gitu hasil nyata dari kontribusinya Kane sampai orang-orang mengira kalau Bayern bergantung terhadap Harry Kane. Dan tinggal nunggu nih kontribusi dari pemain-pemain lainnya seperti apa.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah

cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Praduet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita mulai siang hari ini dengan info seputar entertainment juga di jam 2 sampai nanti jam 3 ya, teman Pro 2. Ada Passenger, nama panggung penyanyi indie folk asal Inggris Mike Rosenberg yang merilis single terbaru berjudul Ghost, teman Pro 2, pada Oktober 2026. Kalau dilihat-lihat dari samping kayak Chris Hemsworth juga nih ya penampilannya, teman Pro 2. Lagu ini jadi single ketiga dari album datangnya What Love yang dijadwalkan rilis pada 6 November 2026 nih, teman Pro 2. Album ini jadi karya studio pertamanya sejak One for the Road yang dirilis pada tahun 2025. Ditulis oleh Mike Rosenberg dan diproduseri bersama Chris Vallejo, Ghost mengangkat akhir sebuah hubungan serta perjuangan untuk merelakan sesuatu yang pernah berarti sebelum membuka hati untuk hal baru gitu ya, teman Pro 2. The Passenger menyebut Ghost sebagai lagu penutup album yang memiliki arti istimewa baginya. Lagu ini menggambarkan detik-detik terakhir sebuah hubungan, luka yang tertinggal dan kesadaran bahwa seseorang nih perlu melepaskan masa lalu ya, agar dapat sepenuhnya menerima kalau ternyata di luar sana ada juga hal-hal baru yang menanti.

0: Besok pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Mujamu.
5: Ada jamu apa aja, Mbak?
4: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
5: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
6: Jamu, jamu.

Kali ini ada Katseye temen berdua yang resmi merilis I Love You sebagai single di berbagai platform streaming pada Rabu 14 Oktober ya. Lagu ini sebelumnya hanya tersedia sebagai bonus eksklusif dalam edisi fisik terbatas EP ketiga mereka, Wild, yang dirilis pada 14 Agustus lalu tahun 2022. Ditulis bersama oleh anggota Katseye, Lara I Love You, hadir sebagai balada intim tentang momen ketika seseorang akhirnya mampu melepaskan orang yang pernah begitu erat di genggamnya. Sedih juga sih ya tahun 2022. Beda dari lagu-lagu lain dalam EP tersebut, didominasi energi tinggi dan beat menghentak nih teman berdua. Lagu yang menawarkan pendekatan musikal yang lebih lembut dan emosional. Lara menulisnya bersama produser Ross Golan yang pernah bekerja dengan Maroon 5 dan Justin Bieber, serta penulis lagu peraih Grammy Amy Allen yang sebelumnya berkolaborasi dengan Sabrina Carpenter teman berdua. Jadi ya, lagu yang satu ini tuh juga termasuk lagu yang istimewa, walaupun sebenarnya bukan sebuah hal yang direncanakan sejak awal.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
3: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Lagi pengen nongkrong asik, tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria, nongkrong di Radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
4: Kambing.
5: Sate. Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
6: Satu sate, 7 sutuk.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Putri Marino meraih nominasi Best Performance di Singapura International Film Festival atau SGIFF 2026 lewat perannya dalam film 4 Musim Pertiwi. Film karya penulis sekaligus sutradara Kamila Andini tersebut telah tayang di bioskop Indonesia. Sebelum hadir di Indonesia, 4 Musim Pertiwi mendapat sambutan meriah di Busan International Film Festival BIFF 2026. Film ini juga mendapat respon positif dari penonton Indonesia yang menyoroti kisah tentang harapan dan kekuatan perempuan. Selain nominasi di SGIFF, Putri Marino menerima penghargaan Face of Asia Awards dari majalah Marie Claire Korea Selatan. Penghargaan tersebut diselenggarakan bersama dengan BIFF 2026. Dalam film ini, Putri memerankan Pertiwi, sosok perempuan yang menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya. Menurut Putri, karakter tersebut mengajarkannya tentang kekuatan yang dapat tumbuh dari diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Su Young Girls Generation, Lee Jung Yun, Lee Sung Jae, John Sung Woo, dan Kang Sung Yun Winner dipastikan membintangi drama Korea terbaru KBS 2 TV berjudul I Went to School. Drama akhir pekan tersebut mengangkat kisah seorang ibu yang kembali menempuh pendidikan tinggi dan menemukan hubungan baru yang mengubah hidup dan kehidupan keluarganya. I Went to School mengikuti perjalanan Yoon Ok-hee yang diperankan Lee Jung-yun, seorang ibu yang memutuskan kuliah pada usia yang tidak lagi muda. Di tengah kesibukannya mengurus berbagai persoalan lingkungan dan menjalankan restoran Tteokbokki instan, ia berusaha menjalani kehidupan kampus. Drama Korea KBS 2 TV ini dijadwalkan tayang pada paruh pertama 2027 setelah Love on the Menu menyelesaikan penayangannya. Melalui kisah kehidupan kampus, keluarga, dan hubungan antar manusia, I Went to School menghadirkan perpaduan komedi ringan serta momen emosional.

Film horor Kuasa Gelap Perjanjian Darah meraih lebih dari 400 ribu penonton dalam waktu kurang dari sepekan sejak tayang di bioskop Indonesia. Film garapan Rizal Mantovani tersebut mulai tayang pada 8 Oktober 2026 dengan rata-rata lebih dari 100 ribu penonton setiap harinya. Film produksi Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment ini juga mencatatkan 100 ribu penonton pada hari pertama penayangan. Pencapaian tersebut menjadikannya film Indonesia ke-10 yang meraih angka tersebut pada hari pembukaan. Produser sekaligus penulis skenario Robert Roni mengatakan cerita dalam film ini diharapkan dapat dinikmati berbagai kalangan. Meski mengangkat horor eksorsisme dengan latar agama Katolik, pesan disampaikan dinilai dapat menjangkau penonton dengan latar belakang berbeda.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi di sore ceria gitu di sore hari ini. Seperti biasa nih teman Pro 2, jam 3 sore temenin kamu dengan mendatangkan narasumber-narasumber atau guestar-guestar kita nih teman Pro 2. Kali ini di studio Pro 2 RRI Padang juga udah datang. Nah, buat kamu yang lagi dengerin siaran kita teman Pro 2, bisa kamu dengerin di frekuensi 90,8 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id juga di RRI Digital. Sore hari ini kita bakal ngobrol sama siapa sih teman berdua? Buat kamu yang kayak ini mau mencoba sesuatu yang baru atau mau jadi inspirasi bagi siapapun gitu ya. Kali ini kita datangkan seseorang yang merupakan tokoh inspiratif anak Indonesia. Itu gak sih? Tadi aku lupa deh. Ininya predikat itu yang sebenarnya apa sih? Tokoh anak inspiratif. Nah itu dia teman berdua. Tokoh anak inspiratif Sumatera Barat. Di studio kita udah kedatangan Tayyibal Syafiq alias panggilannya Syafiq ya. Halo Syafiq.
1: Halo Bang Guspri, bagaimana nih kabarnya Bang Guspri?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Syafiq gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Bang Guspri.
0: Sehat juga ya. Oke. Ini emang itu apa sih aksesorisnya?
1: Kita pakai deta nih Bang Guspri. Nah ini kan salah satu bentuk tradisi kita di Minangkabau. Kita punya ciri khas juga di Minangkabau. Nah kebetulan deta ini Syafiq bawa di saat pertukaran pemuda kota seluruh Indonesia. Itu di kegiatan YCC 2026 Youth City Changers yang dilaksanakan di Kota Medan bulan kemarin Bang Guspri. Itu kita mewakili Kota Padang dalam pertukaran pemuda kota seluruh Indonesia. Itu semua kota yang ada di Indonesia hadir pertukaran mewakili pemuda-pemuda yang ada di kota tersebut. Dan Syafiq kebetulan alhamdulillah terpilih mewakili Kota Padang. Kita berangkat bersama Pak Wali Kota untuk menghadiri kegiatan Apeksi, Rakernas Apeksi tahun 2026 kemarin Bang Guspri. Jadi ini Syafiq menggunakan deta bentuk salah satu bentuk melestarikan deta kita yang ada di Minangkabau. Oh,
0: memperkenalkan gitu, gitu ya.
1: Iya, betul sekali Bang Guspri.
0: Biar orang-orang di luar sana juga tahu kalau di sumber secara umum ya.
1: Iya, betul.
0: Ini dari Sumatera Barat juga dari Minang gitu kalau punya aksesoris kalau untuk dipakai di kepala kayak gini dibentukkan biasanya yang kita tahu ada dari daerah lain gitu kayak di mana ya di Bali ada gitu ya di Madura gitu misalnya ya tapi di Sumber
1: Sunda juga banyak tuh Bang.
0: Oh iya benar ada apa sih aksesoris di kepalanya juga gitu ya. Tapi Syafiq boleh geser ke sini enggak dikit?
1: Oke, ke sini ya.
0: Ke sini.
1: Oke, siap. Boleh sekali Bang Guspri.
0: Nah, sama mikrofonnya juga dia boleh nih Syafiq.
1: Oke, boleh Bang Guspri.
0: Nah, siap. Itu dia baru pas. Oke. Tapi itu tadi yang ke Medan acaranya apa sih tadi Syafiq?
1: Nah, di bulan lalu itu Bang Guspri bulan Agustus, alhamdulillah Syafiq terpilih menjadi delegasi pertukaran pemuda kota seluruh Indonesia di kegiatan Apeksi Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia. Jadi semua wali kota yang ada di Indonesia itu sekitar 97 kota itu semua ke Medan. Jadi tuan rumah di Kota Medan tanggal 28 Juni sampai 4 Juli 2026 dengan temanya itu Kota Tangguh Bangsa Berdaulat Bang Guspri. Jadi semua wali kota hadir untuk menghadiri Rakernas. Nah, pemuda juga dibawa.
0: Nah, gitu Bang Guspri. Bawa satu atau beberapa?
1: Ya, ada perwakilan setiap kota itu dua maksimal. Jadi ada putri, satu perwakilan dari putrinya, satu yang putra. Nah, kebetulan Syafiq perwakilan dari putra mewakili Kota Padang di Rakernas Apeksi tersebut. Untuk nama kegiatannya itu Apeksi Muda. Jadi untuk forum anak muda kota yang mendiskusikan tentang bagaimana tentang kemajuan kotanya, bagaimana tentang persoalan-persoalan kota yang mungkin bisa dirembukkan bersama-sama di sana Bang Guspri. Nah, seperti itu Bang Guspri.
0: Oh, gitu.
1: Iya, nah Syafiq kebetulan bawa program Padang Muda Bersakato namanya Bang Guspri. Nah, di kancah nasional kita disorot sekali program Padang Muda Bersakato yang Syafiq bawakan bersama partner Syafiq itu Kak Tiara Rahayu gitu.
0: Oh, gitu. Ini ada hubungannya dengan menjalankan tugas sebagai tokoh anak inspiratif, atau ini di luar itu lagi nih, Syafiq?
1: Nah, ini di luar ini lagi nih, Bang Guspri. Nah, kebetulan
0: Syafiq itu beda lagi.
1: Iya, beda lagi, Bang Guspri. Nah, pada tahun 2023 Syafiq dinobatkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat untuk sebagai tokoh anak inspiratif Sumatera Barat.
0: Oke.
1: Iya, karena dengan aktivitas dan kegiatan Syafiq itu, biasanya Syafiq melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti kita ada aksi sosial, seperti ada kegiatan-kegiatan bencana alam, itu Syafiq akan turun untuk melaksanakan PFA atau Psychological First Aid, Bang. Jadi kita ada pendampingan-pendampingan anak, kita ada melaksanakan kegiatan bermain bersama anak. Itu salah satunya di Solo kemarin, Bang Guspri. Itu
0: kita turun bencana di Solo.
1: Iya, kita turun mendampingi anak-anak, kita bermalam di sana. Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita akan merangkul dan bagaimana kita menggandeng anak-anak tersebut untuk bisa jauh dari apa yang dipikirkannya. Itu kurang lebih seperti itu, Bang Supri. Seperti kita di Maninjau kemarin yang ada bencana di akhir bulan, kita kemarin juga hadir di Maninjau di Kabupaten Agam. Kemudian di bulan Januari kemarin kita juga 3 hari berturut-turut, Bang Guspri, kita mendampingi Kak Seto, sahabat anak yang masih saat itu menjadi ketua LPAI pusat ya. Jadi mendampingi dari kita di Padang Pariaman, kemudian kita lanjut lagi ke Kota Padang, kemudian kita ke Pesisir Selatan di Bayang Utara. Nah, kita di sana melaksanakan pendampingan anak yang memang di saat itu memang menjadi korban terdampak banjir bandang di saat itu, Kak Guspri.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Syafiq sebagai tim trauma healing gitu jadinya ya.
1: Iya, betul sekali, Kak Guspri.
0: Oh, oke. Okay. Nah, itu tuh tokoh anak inspiratif itu boleh dong diceritain, ini sebenarnya apa sih, Syafiq? Sebuah ajang apa yang emang diselenggarakan oleh Kota Padang atau siapa gitu.
1: Oke. Nah, jadi di tahun 2022 ini fun fact-nya, Bang Guspri, itu Syafiq pernah dinobatkan sebagai wali kota cilik tahun 2022. Oh, nah, jadi
0: yang Syafiq diundang ke ini.
1: Ya, yang di kantor wali kota. Jadi dulu Syafiq pernah jadi wali kota cilik itu saat kelas SMP kelas 2 di tahun 2022. Gitu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, kita lumayan Syafiq aktif turun-turun juga ke lapangan, baik itu kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan. Karena menurut Syafiq, kalau kita hanya hidup sekedar menjalankan rutinitas sehari-hari, Bang Guspri, itu rasanya sangat kurang. Nah, jadi memang cara kita untuk memanfaatkan bagaimana kita hadir di sini gitu kan. Memang kita harus turun ke lapangan, kemudian kita juga harus membersamai. Nah, malah di sana yang membuat energi kita bertambah, Bang Guspri. Nah, kalau orang kan pada bilang, nah kenapa nih ke tempat bencana? Kan kalau kita ke tempat bencana, otomatis orang kan bisa menghindar atau waspada dari tempat bencana. Ini kenapa kamu malah mau ke tempat bencana?
0: Malah ke sana.
1: Iya, malah ke larinya ke sana gitu. Tapi kalau menurut Syafiq, itu kan semuanya adalah takdir ya, Bang Guspri. Jadi memang kalau memang orang berpikiran semua seperti itu, nah siapa nanti yang akan mendampingi anak-anak yang terdampak seperti itu, Bang Guspri? Jadi memang di saat itu di Maninjau itu memang kondisi lagi tidak stabil. Malah malamnya itu masih ada banjir bandang susulan, Bang Guspri.
0: Oh iya.
1: Iya, banjir bandang susulan masih ada malam, dan kondisi lokasi tempat posko pengungsiannya itu juga berdekatan dengan sungai yang tidak jauh dari lokasi banjir bandang.
0: Waduh.
1: Kita pada waspada, kita pada deg-degan semua itu, relawan-relawan dari pada filantropi-filantropi seperti yang lain lah kan. Kemudian kita tetap memang kita tetap harus waspada, tapi bagaimana caranya yang orang korban terdampak lebih prihatin lagi daripada kita sebenarnya. Maka kita harus memang betul-betul kuat, memang harus betul-betul menguatkan, saling menguatkan satu sama lain. Nah, jadi memang pada tahun 2022 Syafiq dinobatkan sebagai wali kota cilik Kota Padang. Kemudian secara inisiatif tanpa ada arahan dari pemerintah atau kadis ini segala macam, kita langsung turun membersamai teman-teman di lapangan. Kita aktif ikut di organisasi-organisasi kepemudaan, kemudian juga kita aktif di kegiatan-kegiatan yang Syafiq rasa itu memang berdampak baik untuk Syafiq dan juga berdampak baik untuk daerah atau di Kota Padang Sumatera Barat. Pada tahun 2023 juga, menjelang 2022 ke 2023, itu Syafiq membuat program Sumatera Barat Bangkit Literasi namanya, Bang.
0: Oke.
1: Nah, jadi kita dengan apa?
0: Ini inisiatifnya ya, Syafiq ya, aja ya.
1: Inisiatif Syafiq itu kita sampai ke Selok Selatan. Pembagian Syafiq membagi buku, Syafiq membawakan buku yang kita bawakan untuk taman baca, untuk rumah baca, untuk rumah tahfiz, itu kita sampai ke Selok Selatan. Kita sudah membagikan beberapa banyak buku ke salah satu rumah tahfiz Azikra di Muara Labuh, Selok Selatan. Kemudian kita juga di Pasienan Tigo Padang ada salah satu rumah baca, kita juga membagikan buku tersebut. Dan ini adalah salah satu ikhtiar kita juga membangkitkan literasi anak-anak di Sumatera Barat. Nah, dari sana kemudian kita juga Syafiq di notice kemudian. Dari sana Syafiq mulai aktif di kegiatan-kegiatan kita. Kemudian juga Syafiq menyuarakan hak-hak anak, Bang. Nah, kemarin juga pernah ada kegiatan pemangku kepentingan adat namanya. Nah, kita yang aktivis-aktivis seperti ketua-ketua organisasi, kemudian juga orang-orang yang terlibat mungkin dalam pemenuhan hak anak itu dihadirkan dalam kegiatan pertukaran sharing diskusi dengan beberapa lembaga OPD yang mungkin terlibat seperti dinas sosial, kemudian juga dinas pemberdayaan anak, kemudian juga dinas pendidikan, dinas kesehatan. Itu kita semua di sana hadir diskusi, Bang Guspri. Nah, di sana Syafiq menyampaikan beberapa aspirasi yang mungkin Syafiq rasa ini sangat perlu kita sampaikan ke pemerintah kota maupun juga pemerintah provinsi. Karena Syafiq pernah turun bersama teman-teman atau ini juga Bang Guspri dari Satpol PP Padang, kemudian juga Kesatria Padang Utara, di mana tim Kesatria Padang Utara yang di bawah pimpinan Bang Harfi waktu itu, beliau sekarang sudah di Satpol PP juga. Itu kita turun langsung melihat anak-anak ini, Bang Guspri, PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti anak jalanan, kemudian juga anak-anak yang berperan sebagai Pak Ogah yang ada di Jalan Khatib Sulaiman. Ini kan menjadi persoalan kita di Kota Padang, sehingga ini yang perlu Syafiq sorot. Dan ini perlu sekali Syafiq rasa bagaimana anak-anak 17 tahun itu kalau di dalam undang-undang itu adalah anak-anak yang masih dilindungi oleh hukum gitu. Betul. Seperti itu, Bang Guspri. Nah, jadi di mana di saat kita bertemu dengan anak-anak yang malah ada yang di bawah umurnya, di bawah Syafiq, Bang Guspri, anak-anak yang umur 15 tahun, anak-anak yang umurnya 14 tahun, 16 tahun, itu ia terlibat menjadi Pak Ogah, menjadi kalau dalam tanda kutipnya yang ada di putaran-putaran ini, putaran-putaran di depan Transmart, depan di jalan sepanjang jalan Khatib Sulaiman. Ini kan menjadi persoalan kita, sehingga kita sampaikan dengan kepada pemerintah bagaimana anak-anak jalanan tadi, anak-anak yang mungkin terlibat dalam kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial itu kita integrasikan ke sekolah rakyat. Jadi anak-anak, karena pendidikan ini adalah hak semua anak.
0: Bagus. Betul, setuju. Nah,
1: jadi ya Syafiq sampaikan, mereka ini adalah anak kita semua. Anak kita semua, anak-anak yang ada di Kota Padang ini adalah,
0: maksudnya kita bertanggung jawab lah gitu ya.
1: Iya. Jadi itu bukan juga kewajiban tanggung jawab dari orang tuanya saja, termasuk tanggung jawab dari tetangganya, pemerintah juga bertanggung jawab dengan hal tersebut. Jadi kita juga harus PK, Bang Guspri, sehingga Syafiq sampaikan, terus apa peran kita sebagai pemerintah kalau anak jalanan tersebut tetap dibiarkan seperti itu, semakin hari dia mungkin seperti itu saja. Sehingga Syafiq sampaikan, makanya kita perlu integrasikan anak-anak jalanan tadi untuk ke sekolah rakyat, karena sekolah rakyat ini sudah dipersiapkan programnya. Kalau tidak dimanfaatkan, kita sama saja ruginya, Bang Guspri, ya. Jadi Syafiq sampaikan, itu perlu kita masukkan semua anak-anak jalanan, kita sekolahkan di sekolah rakyat, agar mereka memang, mungkin mereka tidak punya akses pendidikan atau implementasi pendidikan mereka tidak bisa tercapai, mungkin karena masalah faktor ekonomi atau mungkin ada problem dengan keluarga. Karena sejauh ini saat Syafiq tanya dengan teman-teman yang terlibat anak jalanan tadi, di saat mereka ditangkap itu cuma pembinaan sekitar 1 minggu terus lepas lagi, Bang Guspri.
0: Kemudian
1: otomatis itu akan menjadi berulang-ulang. Akan berulang-ulang. Bener. Terus kejadiannya seperti itu, Bang Guspri.
0: Jadi ya emang banyak isu yang disorot juga berarti ya, sama betul, Syafiq ya, termasuk isu-isu kemanusiaan dan utamanya yang melibatkan atau di dalamnya ada unsur anak-anaknya gitu ya.
1: Iya, betul,
0: Syafiq ya. Terus-terus kayak sekarang Syafiq udah kelas berapa nih?
1: Nah, mungkin teman-teman pada banyak belum tahu nih Bang Guspri. karena Syafiq juga di Instagram atau di media sosial, kita juga tidak jarang meng-up kegiatan kita di sekolah seperti apa. Mungkin orang pada kira kita mungkin udah kuliah atau udah kerja mungkin, ya kan? Yeah. Jadi Syafiq saat ini masih kelas 3 SMA, Bang Guspri. Jadi
0: Syafiq kelas 3.
1: Aktif di organisasi aktif-aktif turun lapangan itu sejak kelas 2 SMP, Bang Guspri.
0: Oh, ya. Udah dari dini banget ya.
1: Iya, sejak 2 SMP sampailah di saat ini kelas 3 SMA. Gitu,
0: oh, oke. Itu yang tadi niatnya mencari kesibukan, sekarang terlalu sibuk nih kayaknya. Syafiq, gimana Syafiq?
1: Sebenarnya nggak terlalu sibuk Bang Guspri, karena kan kita agendanya juga tidak tiap hari. Jadi kita memang membagi waktunya saja. Misal contoh kalau di jam sekolah biasa Syafiq tidak ada rutinitas atau kegiatan, kita usahakan seperti itu. Kecuali mungkin seperti ada terlibat di pelaksanaan upacara mungkin di luar, mungkin kan itu praktis ya kita mengikut jadwalnya juga. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan kita turun lapangan seperti kemarin kita banjir bandang yang di Solo, di Arusuka, itu memang saat itu tidak sekolah Bang Guspri, karena kita di libur, hari salah. Memang sesudah ujian tengah semester itu kita ada libur satu minggunya gitu. Jadi selama satu minggu pulang dari hari salah kita langsung pergi ke Solo dengan teman-teman relawan, dengan teman-teman PFA juga. Jadi kita langsung hadir di Solo. Jadi seperti itu Bang Guspri.
0: Oh, oke. Okay. Itu sama teman-teman satu sekolah juga atau orang lawannya dari?
1: Dari luar juga, dari teman-teman yang ada di luar. Jadi cuma Syafiq sendiri yang dari hari salah itu memang kita niatkan apa namanya berangkat dengan teman-teman yang filantropi, yang ada lembaga-lembaga di luar, lembaga-lembaga kemanusiaan dan sosial juga di luar gitu Bang. Jadi kita kolaborasi dengan teman-teman yang ada di luar gitu.
0: Oke. Okay. Tadi yang pemilihan wali kota Cilik itu kriteria pemilihannya yang milih siapa sih Syafiq?
1: Nah, di tahun 2022 itu kan masih zaman Pak Wali Kotanya Pak Indri Septa ya Bang Guspri. Nah itu di zaman Pak Wali Kota. Mungkin kalau sekarang Syafiq juga gak tahu nih gimana sistemnya, karena udah lumayan lama juga 2022, 2003, 456 udah hampir 5-6 tahun juga nih pemilihannya Bang Guspri. Jadi di zaman Syafiq itu kita masih masa pemulihan COVID-19.
0: Okay.
1: Nah itu di saat upacara dengan Pak Wali Kota itu kita masih menggunakan masker, kita masih menggunakan masih ada ini
0: protokol kesehatan,
1: sosialisasi protokol kesehatan. Jadi memang di zaman itu kita grand finalnya itu langsung di rumah dinas Pak Wali Kota, dan yang langsung milih Pak Wali Kota di zaman itu.
0: Berarti ada ajangnya gitu ya, dari
1: ada ajangnya Bang Guspri.
0: Jadi eliminasi, semifinal, final gitu ya.
1: Iya betul. Itu semua anak SMP Sekota Padang yang daftar itu akan dimainkan di sana semua Bang Guspri. Jadi dari awal seleksinya itu memang Syafiq di saat itu kan kita masih kelas 2 SMP. Nah, ini yang menjadi bukti atau Syafiq lihatkan kepada teman-teman yang mungkin sekolah asrama yang dari Kota Padang atau Sumatera Barat. Sekolah asrama itu kan kita terbatas dengan penggunaan gadget Bang Guspri. Kita tidak menggunakan handphone seperti anak-anak umum pada lainnya.
0: Emang gitu ya?
1: Iya memang gitu Bang Guspri, karena kita sekolah di asrama, kita dibatasi untuk penggunaan teknologi. Kemudian kita juga untuk menggunakan handphone itu kalau tidak pulang ya kita tidak akan menggunakan handphone. Nah, itu ibaratnya gitu Bang Guspri. Jadi selama kita di hari salah itu Syafiq buktikan ke teman-teman ternyata anak di asrama itu kan Syafiq kan kebetulan di SMP Perguruan Islam Hari Salah Padang Bang Guspri. Jadi di hari salah kita sekolah berasrama, kita boarding, kemudian di sekarang Syafiq juga MA di hari salah. Jadi udah 6 tahun nih Syafiq di hari salah. Jadi memang di asrama itu kita buktikan ternyata tidak ada batasan untuk anak-anak yang di boarding, salah satunya mungkin untuk kita berkreativitas atau melakukan hal-hal baik. Bukan hanya untuk lomba itu kan bukan hanya melalui digital saja, mungkin kita bisa mencari informasi dengan gurunya mungkin di sekolah ya tentang bagaimana ikut lomba-lomba di luar, seperti banyak lomba-lomba olimpiade, kemudian juga lomba-lomba seni, lomba-lomba segala macam yang mungkin bisa kita ikutkan. Jadi mulai dari sekarang Syafiq berharap ke teman-teman memang kita harus tahu di mana minat kita lebih suka cenderungnya tuh kemana. Jadi di saat itu di zaman tahun 2022 itu orang pada nggak nyangka Bang Guspri. Jadi di hari salah itu orang pada nggak tahu, kaget juga karena tiba-tiba Syafiq lulus menjadi wali kota Cilik Kota Padang. Karena Syafiq gak kasih informasi ke teman-teman.
0: Oh, gak nge-spill ya, gitu ya.
1: Iya, gak spill kalau kita lulus final, kita lulus top 25. Jadi Syafiq gak nge-spill waktu itu. Jadi teman-teman pada kaget. Guru-guru juga pada kaget seperti itu. Jadi di saat itu Syafiq masih ingat tanggal 3 Agustus tahun 2022. Kita grand finalnya di rumah dinas wali kota Padang bersama Pak Wali Kota Padang. Itu semua finalis ada sekitar 10 orang Bang Uspri. Nah sekarang 10 orang yang jadi finalis itulah yang menjadi duta anak Kota Padang pada tahun 2022. Nah pada 10 orang tersebut itu kemudian difinalkan. Nanti akan ada nanti siapa yang akan menjadi wali kota. Satu pasang, yang satunya putra dan satu putri. Nah di saat itu cuma Syafiq sendiri yang tidak menggunakan handphone, tidak menggunakan gadget, karena memang handphone kita tidak ada di hari salah waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Syafiq di rumah.
0: Maksudnya digunakan untuk apa nih, nyari ya, referensi gitu ya?
1: Referensi gitu Bang.
0: Okay.
1: Jadi teman-teman yang ada di lokasi itu orang-orang udah pada latihan, udah pada cari data-data mungkin tentang literasi atau info-info mungkin tentang perkembangan-perkembangan anak muda. Nah Syafiq di sana masih bingung nih mau ngapain kita, karena di sana tidak ada handphone, kita tidak ada gadget juga. Yaudah kita manfaatkan. Syafiq yakin kalau memang ini jalannya, kalau memang ini takdirnya pasti Allah akan kasih gitu kan.
0: Iya. Jadi, terus gimana? Waktu itu gimana caranya?
1: Iya,
0: solusinya
1: Syafiq
0: gimana?
1: Diam-diam aja Bang Guspri, ngelihat situasi kondisi yang ada di sana aja, kita diam-diam aja, yang lain pada menggunakan handphone. Itu yang menjadi membuat kebanggaan bagi Syafiq, karena ternyata kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada dari minat kita sendiri gitu Bang Guspri.
0: Oke. Ya mungkin ya dari internet informasinya banyak ya, tapi bukan satu-satunya gitu ya Syafiq ya.
1: Betul,
0: dari yang lain juga bisa, dari buku mungkin atau dari mana gitu yang diperoleh, atau dari apa? Kalau emang udah passionnya di sana pasti akan ketemu juga jalannya gitu ya.
1: Betul Bang Guspri.
0: Syafiq ya. Tapi kayak Syafiq menemukan minat dan hobinya untuk apa ya, tampil di depan publik kayak gini tuh dilatihnya dari kapan sih Syafiq, atau munculnya dari mana?
1: Ya mungkin dari SD, mungkin Syafiq tipe orang yang mungkin mungkin beda dari yang lain, maksudnya seperti ini Bang Guspri. Syafiq emang dari dulu sudah ekstrovert misalnya kan.
0: Okay.
1: Jadi memang dari SD udah jadi ketua kelas, ketua kelas. Jadi mungkin lebih terbiasa di sana. Jadi mungkin teman-teman yang bilang pengen juga untuk bagaimana kita tampil, untuk lebih percaya diri, memang harus dilatih dari dulu. Atau mungkin teman-teman yang ingin seperti bisa public speaking atau apa segala macam, itu memang harus dari sekarang kita memberanikannya gitu Bang Usri. Dan kita memang juga harus gencar juga mencari-cari bahan untuk dipelajari atau itu otodidak aja deh gitu. Daripada kita kursus
0: sambil gitu, jalan nanti sambil belajar gitu ya
1: gitu. Karena kita berbicara ini kan seperti pada umumnya seperti kita bercerita dengan teman gitu.
0: Betul, setuju, setuju. Oke, terus akhirnya dari situ dengan aktifnya Syafiq ke sana kemari gitu ya, sampai mendampingi Kak Seto.
1: Iya.
0: Kak Seto emang ini gak suka, dia kan suka parkour tuh. Nah kalau kemarin pas ke, dia ke Padang ya?
1: Iya di Padang, ke Padang, ke Pesisir Selatan, kita juga ke Bayang, kemudian kita ke Kuranji.
0: Parkour juga?
1: Oh enggak sampai parkour juga.
0: Tapi masih aktif di usia yang udah gak muda itu, kita salut lah sama Kak Seto ya.
1: Betul, betul.
0: Dari dulu emang duta anak, sampai sekarang masih duta anak gak sih Kak Seto itu?
1: Masih sahabat anak.
0: Nah, oh sahabat tapi, anak namanya ya.
1: Kemarin kan Kak Seto dinobatkan sebagai ketua LPA Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Tapi sekarang sudah masa pergantian waktunya sudah habis. Jadi sekarang udah gak Kak Seto lagi untuk jadi ketua LPA Sumbarnya gitu, Indonesianya gitu.
0: Oh sekarang siapa?
1: Sekarang Syafiq kurang tahu juga nih Bang Guspri. Karena yang dulu kan emang keingatnya Kak Seto.
0: Iya benar.
1: Karena baru juga, baru tahun ini juga pergantian ketuanya.
0: Karena selalu muncul di TV ya kalau Kak Seto dari dulu ya. Dan pesan-pesannya itu yang selalu ditunggu sama kita.
1: Iya.
0: Walaupun kita bukan anak-anak sih sebenarnya, tapi dengarnya enak aja kalau Kak Seto ngomong gitu. Nah Syafiq juga terinspirasi dari Kak Seto gak sih?
1: Salah satunya juga terinspirasi dengan Kak Seto, karena Kak Seto kalau Syafiq lihat di usianya yang sudah lumayan juga ini ke Bang Guspri, kan sudah dari lama beliau juga sudah membersamai anak-anak, beliau sudah lama merangkul anak-anak di saat ada kegiatan-kegiatan baik itu musibah atau banjir bandang, gempa bumi, beliau selalu turun. Beliau selalu hadir di tengah kebersamaan dengan anak-anak tersebut. Betul. Beliau hadir membersamai, beliau hadir bagaimana merangkul anak-anak yang lagi mungkin lagi sedih, lagi mungkin pikirannya lagi campur aduk.
0: Beliau lagi berkecamuk
1: hadir,
0: ya.
1: Iya, beliau hadir memberikan semangat, memberikan motivasi. Itu yang membuat Syafiq terinspirasi, Bang Guspri.
0: Iya. Dan selalu dipanggil Kak Seto ya, walaupun umurnya selalu bertambah tapi tetap Kak Seto panggilannya.
1: Iya, betul.
0: Sampai kemarin akhirnya dinotis sama Pak Wali Kota untuk jadi apa, perwakilan pemuda juga.
1: Iya, kita kemarin dinotis sama Bapak Wali Kota Padang.
0: Itu 97 tadi katanya ya?
1: Iya, 97 kota
0: se-Indonesia. Emang sebanyak itu ya? Maksudnya? Kalau provinsi kan 38 ya, gitu ya.
1: Kita di Padang aja itu ada sekitar berapa ya? Di Sumatera Barat aja kita udah banyak, lumayan
0: iya juga provinsi. Iya. Satu provinsi kota. Beberapa kota lah gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, berarti dari Sumbar kemarin ada?
1: Ada Payakumbuh, ada
0: 19 kabupaten kota kan?
1: Iya, cuma tapi kotanya saja yang hadir.
0: Oh, kota doang. Iya,
1: kotanya saja yang hadir gitu.
0: Kayak Bukit Tinggi gitu ya,
1: Payakumbuh. Iya, Bukit Tinggi, Kota Padang, Payakumbuh, Sawalunto, Solok, Padang Panjang, kemarin hadir.
0: Okay.
1: Mereka bawa-bawa program-program menarik juga. Nah, kemarin kebetulan Syafiq bawa program Padang Muda Bersekakato. Di mana program Padang Muda Bersekakato ini Syafiq punya beberapa gagasan, Bang Guspri. Salah satunya satu tujuan ecopreneur, kemudian juga satu tujuan youth container dan lurah inovator muda. Nah, ada tiga yang Syafiq bawa untuk kita adu program tersebut dengan kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, jadi kemarin yang menjadi persoalan Kota Padang menjadi evaluasi kita di Apeksi. Yeah. Itu salah satunya Kota Padang ini masih minim mitigasi. Tapi dalam hal ini Kota Padang tentu berupaya bagaimana bisa meningkatkan kita kesiapsiagaan bencana ya, karena memang status Sumatera Barat atau Kota Padang ini sendiri kan memang bencana itu yang pertama takdir, dan kedua memang kita banyak sekali mungkin seperti banjir bandang karena kita juga berada di
0: wilayah yang rawan ya.
1: Teras mungkin, wilayah yang rawan tadi, kemudian juga tsunami, gempa bumi, karena kita memang Sumatera Barat menjadi wilayah yang rawan gitu, Bang Guspri.
0: Oke, tadi yang disorot di nasional itu program yang mana? Padang Muda Sakato itu ya?
1: Iya, jadi Syafiq membawa program Padang Muda Bersakato ini karena Sakato ini sendiri kalau dalam bahasa Minang itu kan artinya sepakat atau seia sekata gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi memang kita membawakan program yang memang membawa kebersamaan dan juga mencapai tujuan bersama. Jadi nilai yang kita bawa ini juga selaras dengan program pembangunan Kota Padang, yaitu satu tujuan ecopreneur, di mana program ini adalah program inovasi yang dihadirkan oleh pemuda berbasis lingkungan dan kewirausahaan sosial. Jadi contohnya seperti ini, Bang Guspri.
0: Yeah.
1: Misalnya program ini menghadirkan produk kreatif yang bernilai ekonomi. Misalnya kita Padang kan ini kita lagi berusaha bagaimana pengelolaan sampah.
0: Benar.
1: Jadi disinilah peran anak muda yang kita berharap punya inovasi-inovasi. Baik itu anak muda ini bisa menghadirkan suatu inovasi dari sampah. Contohnya apa? Contohnya mungkin batako bisa dihadirkan dari yang dimana pemanfaatan dari sampah. Atau sampah-sampah yang seperti itu bisa kita hadirkan untuk membuat tas, membuat dompet, atau souvenir-souvenir yang bisa bermanfaat dan juga mempunyai nilai ekonomis dan praktis. Kemudian juga kita membuat program satu tujuan youth container, di mana program ini Syafiq sampaikan dari pemuda, oleh pemuda, dan juga untuk pemuda. Manfaat program ini adalah kenapa Syafiq bisa tergagas program ini. Ini mengangkat dari posisi strategis Kota Padang sebagai kota pesisir sekaligus gerbang perdagangan di pantai barat Sumatera yang kita mempunyai pelabuhan Teluk Bayur. Jadi Syafiq pernah melihat ada beberapa kontainer-kontainer bekas yang mungkin Syafiq rasa kontainer bekas itu bisa kita sulap atau kita branding kan untuk menjadi suatu kelas yang bermanfaat, atau kita jadikan suatu hal yang kita sulap menjadi ruangan kreativitas anak muda. Nah, jadi kontainer bekas tersebut dimanfaatkan oleh anak muda. Kita punya, kita hadirkan dan buatkan program tersebut hadir di setiap kelurahan. Itu menjadi ruang diskusi, ruang kreativitas, dan ruang inovasi bagi setiap kelurahan. Jadi seperti setiap kelurahan itu punya pusat pusat seperti pos ronda kan itu yeah. satu pos kamlingnya. Anak kita juga hadir. Kalau beberapa sekarang kan sudah ada sarana olahraga setiap kelurahan, juga sudah ada taman anak setiap kelurahan. Nah kita juga pengen kontainer bekas tersebut yang sudah disulap, yang sudah kita kreasikan, menghadirkan ruang-ruang untuk pemuda, ruang publik yang ramah tadi, tapi itu bisa memproduktifkan waktu generasi muda di tingkat kelurahan seperti itu Bang Guspri. Salah satunya kita mungkin bisa menghadirkan ruang studio podcast, kita mungkin bisa membuat ruang pelatihan digital, kita mungkin bisa membuat galeri karya pemuda, ruang belajar bersama, mungkin kita bisa membuat, intinya kita buatkan ruangan tersebut ya sebagaimana anak-anak Gen Z sekarang bisa mengelolanya. Jadi setiap kelurahan itu beda-beda. Mungkin ada yang membuat ruang pameran di ruang kontainer, di kontainernya. Mungkin ada yang membuatkan ruang podcast mungkin, atau ada membuat ruang kelas musik, atau ada mungkin membuat taman baca. Jadi memang setiap kelurahannya kita maunya berbeda-beda. Atau misalnya namanya kecamatan. Jadi setiap minggu, malam minggu itu harus ada kegiatan rutin yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh anak-anak di sekitar. Contoh kita membuat kegiatan kesenian malam minggu atau pekan kebudayaan kelurahan gitu.
0: Menarik sih. Ditunggu deh nanti realisasi ide-idenya dari Syafiq gitu ya. Dan harus kita support juga bersama. Tapi sore hari ini terima kasih untuk Syafiq udah datang ke Studio Pro 2 RRI Padang, udah cerita-cerita. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga nih bagi anak-anak muda Kota Padang gitu ya, yang masih belum berani kayaknya untuk nyoba sesuatu atau menyampaikan ide dan gagasan ya. Nah, Syafiq mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga bagi kita semua. Semangat terus Syafiq untuk program-programnya, mudah-mudahan lancar apa yang direncanakan dan selalu disupport sama orang-orang di sekelilingnya gitu ya, Syafiq.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Terima kasih banyak.
0: Oke, ketemu lagi kapan-kapan Syafiq dengan cerita-cerita lainnya. Tapi di sore hari ini kita cukupin dulu sampai di sini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia teman-teman Pro 2, cerita-cerita kita bareng Syafiq di Sore Ceria kali ini, dan nantikan Sore Ceria berikutnya di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama Wak.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
1: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
0: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dan Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama wa.
3: Amin. Makasih ya doanya, Dad.
2: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
3: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
2: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
3: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
2: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dana Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
4: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
5: Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
6: Ya, nukar uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
5: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
6: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
8: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
9: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna, bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Udah sore gini, udah pulang kerja dari aktivitasnya masing-masing, waktunya main medsos gak sih teman berdua? Tapi main medsos niatnya mau tenang, tapi ternyata ada kayak gimana ya, kayak stresnya juga gitu ya teman berdua. Yang awalnya niat nyari ketenangan, berujung dengan perasaan gak nyaman gitu ya teman berdua. Mungkin ini udah saatnya kamu mengkurasi juga nih teman-teman kamu di media sosial. Karena bukan media sosial harusnya bisa jadi hiburan setelah seharian bekerja atau menyelesaikan tugas ya. Tapi niat nyari hiburan justru berakhir dengan perasaan insecure setelah melihat pencapaian teman misalnya yang terasa jauh di depan kamu. Tanpa sadar nih teman berdua, lini masa yang kamu buka setiap hari ikut mempengaruhi cara kamu memandang diri sendiri gitu ya. Nah, gimana sih hal ini sebaiknya kamu sikapi teman berdua? Kalau udah kayak gini, melakukan kurasi lini masa media sosial jadi langkah sederhana nih untuk menjaga kesehatan mental di tengah kebiasaan digital yang sulit dilepaskan. Tandanya kayak gimana sih teman berdua sebelum aktivitas di media sosial justru membuat kamu semakin lelah? Kamu lebih dulu sudah bisa mengkurasi gitu ya. Misalnya nih ketika kamu terus membandingkan diri dengan unggahan mereka, ngeliat teman mendapatkan promosi kerja misalnya beli rumah atau berlibur ke luar negeri, seharusnya gak masalah sih ya teman berdua. Tapi kalau melihat atau setiap melihat update mereka justru membuat kamu merasa tertinggal, hubungan digital itu layak diperhatikan loh teman berdua. Apalagi nih kamu ketika kamu mulai menganggap hidup sendiri kurang menarik hanya karena pencapaian orang lain terlihat lebih mengesankan. Kamu perlu ingat juga loh teman berdua, media sosial hanya menampilkan bagian tertentu dari kehidupan seseorang. Kamu gak mengetahui seluruh perjuangan di balik foto atau pencapaian yang mereka bagikan teman berdua. Kalau unggahan akun tertentu terus memicu kecemasan, ngasih jarak ini bisa membantu kamu untuk kembali fokus pada perjalanan kamu sendiri teman berdua, sehingga ya kamu fokusnya ke diri kamu sendiri gitu ya, bukan ke orang lain, yang mana tentu saja hal ini adalah sesuatu yang sebaiknya enggak kamu lakukan.

Tawa Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Pertanian mulai melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP menggelar gerakan tanam serentak sebagai langkah percepatan peningkatan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat capaian swasembada pangan berkelanjutan. Gerakan ini difokuskan untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program optimalisasi lahan dan cetak sawah rakyat agar segera berproduksi dan meningkatkan luas tanam di berbagai sentra pangan. Lebih lengkap informasi ini kembali bisa kamu akses di laman rri.co.id.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Tahukah kamu kalau dalam satu hari rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi. Ubah keluhan menjadi apresiasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

Kamu pernah gak sih teman berdua buka kolom komentar yang awalnya cuman pengen dibaca sebentar gitu ya, tapi malah membuat kamu jadi kesal sepanjang hari? Akun yang gemar menyebarkan gosip, nyindir orang lain, atau memancing perdebatan ini bisa membuat lini masa terasa melelahkan loh teman berdua. Tanpa disadari, kamu ikut terseret tuh dalam konflik. Ya sebenarnya gak berhubungan dengan kehidupan kamu, ya gak teman berdua? Kamu gak wajib loh untuk mengikuti semua drama hanya karena pelakunya teman sendiri. Coba deh untuk mute atau bahkan unfollow gitu ya akun yang terus menyebarkan energi negatif. Menjaga kesehatan mental di media sosial ini juga berarti nih memilih informasi yang layak mendapatkan perhatian dari kamu teman berdua.

0: ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sadar gak sih teman Pro 2 kalau notifikasi dari orang tertentu terkadang langsung mengubah suasana hati? Kamu bahkan nih merasa enggan membuka story mereka karena khawatir ya menemukan sindiran atau unggahan yang membuat kamu gak nyaman. Reaksi ini patut diperhatikan juga teman Pro 2 kalau terus berulang setiap kali nama yang sama muncul di timeline kamu. Nah, perasaan gak nyaman tersebut gak otomatis berarti teman kamu berniat buruk ya teman Pro 2. Tapi kamu tetap berhak kok ngatur jarak ketika interaksi digital mulai membebani pikiran kamu teman Pro 2. Gunakan fitur mute kalau ingin menjaga hubungan di dunia nyata tanpa harus melihat semua unggahannya. Jadi dia juga pada akhirnya nggak tersinggung tiba-tiba kamu unfollow, tiba-tiba kamu block gitu ya teman Pro 2. Cukup di mute aja.

0: Mbak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bang. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kolom Broadway dikutip dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang untuk memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Jenderal Bintang 3 itu akan diminta keterangan terkait dugaan korupsi dana siap pakai DSP kebencanaan di BNPB. Lebih lengkap informasi ini kembali bisa kamu akses di laman rri.co.id.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Kangen.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Produ FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Produ. Tanda-tandanya nih ketika kamu selalu melihat teman-teman kamu di media sosial gitu ya, membagikan pencapaian tapi jarang menemukan ruang untuk saling mendukung. Ketika kamu mengunggah kabar baik, respons mereka justru terasa kayak hambar gitu ya, teman Produ, atau berubah jadi ajang membandingkan pencapaian. Lama-lama nih kehadiran mereka di lini masa terasa seperti tontonan yang menguras energi gitu ya. Setiap orang emang punya cara beda-beda sih teman Produ dalam menggunakan media sosial. Meski begitu, kamu gak perlu loh mempertahankan akses digital hanya demi menjaga kesan akrab ya. Pertemanan yang bermakna tetap membutuhkan ketulusan, meskipun nih gak selalu ditunjukkan melalui komentar atau tanda suka. Itu dia ya teman Produ, perbincangan kita di sore hari ini.

Dan jadi akhir kebersamaan kita juga di sore hari ini. Tepuk berdua waktunya Gus Pri pamit dulu. Terima kasih untuk kamu yang udah dengerin. Dan abis ini masih ada info-info dan hiburan seru lainnya. Nanti kita juga akan gabung sama Pro 1 dari Padang mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam. Selamat menjalani hari Kamis dan menutup hari ini dengan seru ya teman berdua. Gue Spri pamit, tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadanya saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala selawat dan salam kepada baginda nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang budiman. Pada kesempatan kali ini, judul tausiah kita adalah hal-hal yang enteng yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita, jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa berbuat baik atau membantu orang lain. Karena dengan membantu orang, Allah Subhanahu wa ta'ala segera menurunkan tangannya untuk menolong dan membantu kita. Menolong dan membantu tidak harus berupa pemberian barang, atau sumbangan. Namun membantu juga bisa berupa perhatian, tenaga, saran, dan doa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, sungguh kita tidak pernah tahu dengan rahmat Allah yang mana yang akan memasukkan kita ke surga. Apakah itu sujud, rukuk kita, atau sedekah kita, atau pemberian minuman kita kepada sesama, atau menolong kebutuhan orang mukmin yang kita wujudkan, atau doa, atau zikir kita. Maka berbuatlah, beramallah, dan janganlah meremehkan sekejap.

0: Ta'ala adalah anugerah yang terbesar bagi kehidupan kita, dunia wal akhirah. Rasulullah juga bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah fa qad istakmalul iman. Siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak pun atau tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa poin penting yang ingin kami sampaikan? Yang pertama, mulailah hari ini. Tidak ada lagi hari yang terlewatkan tanpa bersedekah, baik itu berupa uang, meskipun hanya 5.000 atau 10.000, kepada pemulung yang kita lihat atau orang yang datang kepada kita meminta. Yang kedua, memberi air minum, meskipun hanya sebotol atau segelas kecil. Yang ketiga, coba lihat lemari pakaian kita. Mungkin ada pakaian yang layak untuk dipakai dan kita sedekahkan. Maka jika kita tidak mampu untuk semua itu, bantulah saudara-saudara kita dengan doa, dengan senyuman, dengan melancarkan segala urusan daripada kaum muslimin, kaum muslimat. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai ibadah yang rutin, istiqomah dan kontinu atau berkelanjutan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabba a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala." Amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang rutin, berkelanjutan, terus-menerus, walaupun sedikit. Disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah ketika ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menjawab, adwamuhu wa inqola. Amalan yang rutin, walaupun sedikit. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Dan orang yang buruk atau masih buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini, ingin kami sampaikan, mari kita senantiasa berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada saudara kita, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, meskipun sekecil apapun. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu ingat kepada Allah, bersyukur dan beribadah sebaik-baiknya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa usni ibadatik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:11 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Dalam hadis riwayat Nasai dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Wushu Indonesia resmi.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
3: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna.
5: Jangan suka membedakan anak.

Kontingen kickboxing Kota Padang meraih 15 medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Total 19 medali tersebut mengantarkan Kota Padang menjadi juara umum cabang olahraga kickboxing sekaligus melampaui target awal sebanyak 12 medali emas. Pelatih kickboxing Kota Padang, William Galail Jalmaf, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian atletnya setelah seluruh rangkaian pertandingan berakhir pada 13 Oktober 2026. Menurutnya, hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras, kedisiplinan, dan kekompakan antara atlet dengan tim pelatih selama menjalani pemusatan latihan. Ia menilai pencapaian tersebut menjadi hasil dari persiapan yang dijalankan secara konsisten sebelum menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Kerjasama antara atlet dan tim pelatih juga menjadi bagian penting dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi 16 tahun 2026. Setelah ajang olahraga multi-event tingkat Sumbar tersebut absen sejak 2018 lalu. Gelaran ini menjadi momentum bagi para atlet dari berbagai daerah untuk kembali menunjukkan kemampuan dan prestasi terbaiknya. Ketua KONI Sumbar, Hamdanus, mengatakan antusiasme atlet dari 53 cabang olahraga yang dipertandingkan menjadi salah satu hal menggembirakan selama pelaksanaan Porprov. Menurutnya, para atlet berjuang dengan penuh semangat untuk meraih medali dan mengharumkan nama daerah masing-masing. Hamdanus mengungkapkan perjuangan para atlet dalam mencapai prestasi terbaik bahkan diwarnai rasa haru hingga tangisan kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan besarnya arti Porprov bagi atlet yang telah menjalani latihan dan persiapan untuk dapat tampil maksimal dalam kompetisi tersebut. Aktris cilik Luisa Andrina masuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik Festival Film Indonesia FFI 2026 lewat film Nawila. Di usia 7 tahun, Luisa menjadi salah satu sorotan dalam persaingan kategori tersebut yang turut diisi sejumlah aktris senior. Komite FFI mengumumkan daftar nominasi Piala Citra 2026 melalui siaran langsung di kanal YouTube Festival Film Indonesia. Nama Luisa tercantum bersama Christine Hakim, Marsha Timothy, Maryam Bellina, dan Shaninan Cinnamon. Dalam kategori pemeran utama perempuan terbaik, dalam film Nawila, Luisa memerankan tokoh utama bernama Wila, seorang anak perempuan yang menjalani masa kecilnya di sebuah gang di Surabaya pada era 1960-an. Cerita film ini menggambarkan dunia dari sudut pandang anak-anak, termasuk rasa ingin tahu, persahabatan, dan perubahan yang mereka hadapi saat tumbuh dewasa.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karyaku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa dari di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari mungkin dari kecil udah suka ya. Hmm. Cuman intunya bikin-bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih, sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. Jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator, jadi ke takedown gitulah.
0: Oke. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Itu.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua, berarti.
1: Dua.
0: Oke.
1: Okay. Di Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh berarti?

0: single debut lu, single pertama lu apa judulnya?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih wow. ada video masih ada di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin di YouTube ya?
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri. Okay. Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu kan.
0: Oke, okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu,
1: yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya.
0: Iya, iya.
1: Rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya.
1: Iya.
0: Bener-bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Mm-hmm. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng. Oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh, oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah, bener. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Mungkin ya.
1: Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Bener. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya. Jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: Kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke. Okay.
1: Padahal enggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan? Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya. Kayaknya enggak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya.
1: Yes.
0: Gak ada ya. Oke, okay, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me.
0: Yeah.
1: So easy.
0: Talk to me. Seru sih banget, Olivia kan? Dean seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa. Awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini. Nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, bener. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh.
1: Yes,
0: ya kan, dari
1: dan
0: judul-judul.
1: Suaranya juga bagus-bagus.
0: Bener sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget sama Bro2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo. Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya, ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Benar.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya bener, cuman bener. Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh. Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu buat kita ya kan.
1: Padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan, malu banget.
0: Betul, kita berusaha percaya. Tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iuh, apa sih gitu. Oke, gini, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya amoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak ya udah lepasin aja deh, gitu, rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantanku ini udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Wow. Oke. Okay. Alright. Oke, okay, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener,
1: ternyata gak penting-penting banget. Lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih. Lebih serem juga dimarahin atasan ya,
1: kan?
0: Ya. Iya sih, jujur. Lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin.
1: Waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gue juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya. Yeah.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngehil lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh,
0: cari lagi.
1: Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana? Mm-hmm. Mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Ya, yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya, kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi dari keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget. Yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu.
0: Apa
1: ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya. Mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik. Bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Endikup,
0: bener. Enak dikuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya orang-orang tuh udah gak terlalu meduliin genre ya.
1: Iya.
0: Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gila, tapi kan? aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako ya, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gua, menurut gua juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh bener-bener laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Okay. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengin ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak, kalau kata Sherry ini, brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow, parah Pako. Lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan?
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus lihat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih, janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
0: Dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya, benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosinya masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, lagi kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. tapi benar-benar maksudnya vibesnya tuh ceria gitu kan.
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Benar. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab. Kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh. Kalau tahu penyanyinya, ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright, itu di next project loh.
1: Next project.
0: Okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: yang aku pikirin? Pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti, vokalis band.
1: Enggak.
0: Oh, enggak, penyanyi aja.
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: apa aku mau diajak 2001 kali. Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener 2001 kali. Oh iya iya iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih. Bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu dengan kalau gua bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan dia kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, udah Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
0: Okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Bro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya, karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit
0: bener.
1: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti ini sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kebalikannya.
0: Nah. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim.
0: Oh,
1: nah itu
0: Raim
1: kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini, sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi, jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya?
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
0: bikin MV. Ya.
1: Bener. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Uh-huh. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita. Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you. Guys.
0: Sukses selalu. Yes, nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga Tama Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: 98,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, jumpa lagi sama Fathan di malam hari ini. Setelah sebelumnya kamu ikut Music Live Chat sama Eddie dan juga Ellen. Dan malam hari ini aku gak sendirian, kita langsung bareng-bareng sama teman dari komunitas uang kita. So langsung aja aku kenalin teman Pro 2, bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Hanura Ikhlasia dan juga Fauziah Alangkurnia. Halo, selamat malam semuanya.
1: Halo.
2: Halo, selamat malam Kak.
0: Selamat malam. Ini Hanura, aku manggilnya Hanura atau Hanura aja berarti ya?
2: Boleh Bang.
0: Hanura sama Fauziah.
2: Iya Bang.
0: Oke. Seperti biasa ya teman Pro 2 ya, kalau sama komunitas ini iya, biasanya kita ngomongin uang kita, asik. Termasuk salah satunya malam hari ini. Ini mau ngebahas ya pastinya sebuah barang yang kadang-kadang kita beli nih. Kan pasti ada pengaruh harganya ya, kenapa harganya bisa sekian, kenapa harganya bisa sekian. Belum lagi kalau barang-barang ini emang yang rare, biasanya sih dari impor teman Pro 2. Koleksi, hobi, itu kan kadang-kadang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa harganya terlalu tinggi. Karena ada, Pak, ya bisa dibilang kayak pagernya gitu kan ya.
2: Iya, betul banget.
0: Ya itu yang namanya bea cukai, yang kadang-kadang orang-orang tuh yang emang sentimennya agak ini ya, negatif betul. Ya. Tapi ya itu, malam hari ini kita ngobrol-ngobrol sama komunitas, kita bakal coba tanya-tanya teman Pro 2, kita pahami secara sederhana aja sih. Sebenarnya kayak bea cukai itu apa sih? Oke, mungkin boleh dari siapa dulu nih? Kita lanjut ke ini dulu, pengertian yang namanya bea cukai.
2: Halo teman-teman semuanya, saya Fauziah Alangkurnia. Apa sih bea cukai itu? Bea cukai adalah instansi pemerintah yang bertugas mengawasi lalu lintas barang masuk dan barang keluar di Indonesia.
0: Oke.
2: Dan tugasnya juga melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal serta mengamankan penerimaan negara melalui bea masuk dan dari pajak. Dari pajak dalam rangka impor atau kita sebut juga PDRI. Sekian dari saya.
0: Oke, jadi bea cukai itu ya istilahnya kayak jalan tol gitu ya.
2: Iya.
0: Yang ngurusin masalah ini impor doang apa ekspor juga bea cukai ini ngurusin nih?
2: Ekspor impor Bang.
0: Ekspor impor ya. Yang penting emang ngejaga dari yang namanya barang-barang ilegal.
2: Iya. Tapi bea cukai itu tuh sebenarnya dua kata yang berbeda. Kalau ke pabean itu tuh fokusnya tuh untuk mengawasi lalu lintas barang Bang, ekspor maupun impor. Sedangkan cukai itu lebih fokus ke barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu. Contohnya tuh kayak rokok dan juga alkohol. Jadi itu tuh kayak dua divisi terpisah gitu, dengan fokus berbeda. Walaupun sama-sama mengawasi alur barang, tapi kalau ke pabean ini tuh lebih fokus ke barang ekspor dan impor tanpa karakteristik tertentu. Kalau barang-barang khusus kayak rokok dan juga alkohol itu tuh lebih ke cukai.
0: Oh, menarik teman Pro 2. Jadi bea cukai, tapi ternyata ini sebenarnya dua ya. Walaupun instansinya sama aja, bea cukai itu.
2: Betul.
0: Walaupun emang ada khususnya bea untuk yang barang-barang tanpa apa?
2: Karakteristik khusus.
0: Kalau cukai itu
2: barang dengan karakteristik khusus.
0: Ya. Itu tadi
2: kepabeaan.
0: Kepabeaan. Oh, itu emang dari kata be ini kan?
2: Bea
0: cukai itu ya.
2: Betul.
0: Oke. Nah, terus ini kan kadang-kadang menjadi pertanyaan gitu kan. Kenapa sih barang bisa mahal? Ini emang bea cukai itu ngambil pajak atau gimana sih? Ini jadi pertanyaan nih.
2: Sebenarnya bea cukai itu ngambil pajaknya tuh jika kita bawa barang dari luar di atas 500 US dollar.
0: 500 US dollar.
2: Iya, 500. Jika misalnya nih Abang beli iPhone 650 US dollar. Nanti ada tanpa pengurangan nilai. Misalnya 500, kan itu di atas 500 tuh. Okay.

0: Okay. Berarti 500 dikurang 650. Jadi 150 US dollar yang akan dibayar ke bea cukai. Seperti itu kalau dalam kalkulasi matematikanya.
1: Berarti bukan persen-persenannya tuh enggak ya? Maksudnya enggak. Kayak pokoknya harus penetapannya 20% atau 10% enggak. Jadi enggak. Emang nih pokoknya 500, tapi kalau misalnya harganya 700 US dollar ya 200 itu yang diambil, iya, kan. Mm-mm. Dan memang kadang-kadang banyak barang yang harganya udah lebih dari itu. Mm-mm, makanya kenapa betul. Kayaknya orang pasti pikirannya tuh mahal banget gitu kan. Tapi ya itu udah ketentuannya, aturannya seperti itu kan. Oke. Nah sedangkan kalau misalnya yang di bawah itu gimana?
2: Kalau itu tuh ada namanya ketentuan de minimis ya Mbak. Itu tuh dimana barang-barang yang harganya tuh di bawah ketentuan itu akan diberikan pembebasan. Jadi bagi barang-barang yang harganya tuh masih kecil lah hitungannya, itu tuh akan dibebaskan Bang dari bea masuk. Jadi kayak walaupun kita beli yang barang yang harganya nggak begitu mahal tuh sampai di sini juga nggak akan semahal itu. Jadi kayak kasian gitu loh kalau misalnya barang yang harganya nggak sampai di ambang batas itu tetap dikenain. Jadi kayak berat di penerimanya kan Bang. Jadi kayak dia beli itu nggak semahal itu tapi tetap dikenain. Jadi kayak kasian juga. Jadi makanya ada ambang batas barang-barang yang kena gitu. Dan tergantung karakteristik juga gitu. Kayak misalnya biasanya kalau anak-anak motor tuh belinya tuh kan yang kayak spare partnya tuh ada juga mau yang dari luar negeri.
1: Iya, hobi tuh biasanya
2: yang
1: tuh.
2: Yang hobi ya betul, banyak tuh beli dari luar. Itu tuh juga harus diperhatikan karena itu tuh bisa jadi barang yang khusus atau butuh lartas, larangan dan pembatasan.
1: Oke.
2: Harus diperhatikan juga kayak ada nggak termasuk karakteristik barang tertentu. Jadi sebelum kita beli barang yang hobi kayak spare part atau merchandise K-pop dan lain sebagainya itu harus lebih diperhatikan lagi tuh peraturan-peraturan dari bea cukai itu barang yang mau kita beli tuh ada masuk karakteristik tertentu nggak yang mungkin akan menambah nilai bea masuknya gitu. Jadi harus jadi smart buyer gitu. Sebelum membeli itu lihat dulu ada nggak peraturan yang mengatur terkait barang yang kita beli.
1: Nanti kalau misalnya ternyata ada karakteristiknya ya masuknya lagi yang cukai tadi kan.
2: Iya betul. Nah ini
1: kan tadi secara pengertiannya emang beda. Tapi aturannya juga seperti apa sih? Tadi kan apakah keseluruhan tuh yang bea cukai pokoknya 500 US dollar di bawah itu bakal dibebaskan? Atau kalau yang cukai ini beda lagi nih?
2: Kalau untuk itu tuh sebenarnya tergantung karakteristik barangnya Bang. Jadi kadang kan komoditas tertentu mungkin sebutannya ya. Dilihat dulu kayak barang ini tuh barang apa. Mungkin kalau kayak luxury brand gitu mungkin iya 500 USD maksimal yang ditanggung dan dibebaskan dari bea masuk. Kalau lebih dari itu berarti selisihnya dia bayar. Tapi kalau barang lain misalnya kayak rokok, alkohol, mungkin ada peraturan khusus yang mengatur yang mungkin akan menambah nilai bea masuk kalau barang itu kita beli dari luar.
1: Oke. Nah kita ngomongin yang tadi ya, masalah kita balik lagi yang ke motor. Ini kan menjadi salah satu banyak anak muda emang tertarik banget untuk beli spare partnya dari luar. Tapi kan mereka kadang-kadang yang kepikiran tuh rasa khawatir aja gitu. Ntar barangnya inilah, ntar pas masuk bakal dicekal lah atau diapa-apain lah. Ini akhirnya nganggep kalau bea cukai itu kayak apa ya namanya ya?
2: Pagar pembatas.
1: Pihak yang melarang gitu. Hobi-hobi. Nah untuk kalian berdua nih gimana sih menanggapi hal tersebut? Sebenarnya apa sih yang perlu dicerahkan sama anak-anak muda gitu kan? Biar mereka tuh gak nganggep bea cukai itu, padahal kan tujuan bea cukai baiknya itu menjauhkan dari yang barang-barang ilegal. Itu kan berbahaya banget juga masalah barang-barang ilegal teman nomor 2.
2: Mungkin aku coba jawab ya Bang. Nanti boleh ditambahkan ya Kak. Kalau bea cukai itu tuh apalagi untuk Gen Z ya sekarang yang udah melek digital banget gitu, digital native yang udah aktif banget menggunakan sosial media, aplikasi-aplikasi. Dari bea cukai sendiri tuh udah punya aplikasi mobile-nya Bang. Bea cukai mobile atau Ciesa. Jadi teman-teman Pro 2 gitu yang mau beli-beli barang impor boleh tuh di-download dulu aplikasinya. Di aplikasi tersebut teman-teman itu bisa menghitung estimasi gitu. Perkiraan misalnya teman-teman mau beli spare part motor dari luar negeri, bisa tuh diperkirakan lewat aplikasi bea cukai mobile ini perkiraan estimasi bea yang akan teman-teman terima itu berapa. Jadi enggak akan kaget tuh tiba-tiba kayak udah nyampe nih paketnya di rumah ternyata tambahan biayanya gede banget. Jadi sebelum membeli teman-teman bisa ngecek dulu estimasi perkiraan bea yang akan teman-teman terima jika membeli barang tersebut. Selain itu melacak gitu. Okay. Aplikasi itu bisa bantu teman-teman untuk melacak dari sampai mana sih paketnya. Apalagi kalau dari paket-paket luar negeri itu biasanya kayak takut hilang di tengah jalan aja kan bang, kayak terlalu banyak alurnya kesana kemari. Dengan aplikasi ini teman-teman bisa melacak kemana aja sih rute perjalanan barangnya, udah nyampe mana sih perjalanan barangnya. Terus ini tuh sebagai bentuk dari bea cukai terhadap transparansi gitu. Kenapa bisa dikenakan harganya sekian? Nanti di sana tuh bisa dilihat rinciannya apa-apa aja. Mungkin barangnya masuk kategori ini atau sebagainya. Okay. Di sana tuh bakal ada penjelasannya teman-teman.
1: Oh, di Chasa Mobile.
2: Ah, betul Chasa banget.
1: Chasa Mobile
2: atau
1: Pro 2.
2: Bea cukai mobile.
1: Bea cukai mobile ya. Boleh dilanjut sama Fauzia? Mungkin kayak jatah amannya nih buat atau barang-barang yang kiriman online gitu kan? Kayak ambang batas nilai kirimnya sama ketentuan larangan dan juga pembatasannya itu seperti apa?
0: Kalau menurut Fauzia, yang untuk ketentuan batasnya itu memang yang di 500 US gitu tuh. Tapi misalnya kayak yang dibilang Hai tadi, yang Hanura bilang tadi, teman-teman, dia ada di Chasa Mobile. Bisa juga kita dilihat dari sana. Dan kita juga melihat misalnya nih ada teman-teman IMEI-nya keblokir. Di situ juga bisa kita lihat gimana cara membuat
2: registrasi,
0: ya, registrasi email tersebut secara gratis.
1: Okay.
0: Iya, misalnya misalnya kamu beli iPhone nih di luar negeri atau spare part dari luar negeri, tapi di bawahnya tuh bisa kita urus langsung di bandara. Nanti lewat aplikasi Chasa aja.
1: Oke, tapi sekarang yang aku jadi menarik ini mungkin kita secara prakteknya langsung ya, gambarannya. Karena kadang-kadang aku juga tertarik tuh mau coba beli-beli dengan platform inilah digital, maksudnya apa, e-commerce, ya, tapi yang
2: Amazon
1: kayak gitu, ya. Atau satu lagi tuh Alibaba. Nah itu kan mau coba, tapi ya itu yang kepikiran tuh ntar masalah pajak dan lain sebagainya, bayar cukainya, itu kan misalnya mesen nih. Mesen itu mereka udah langsung ini gak sih ada kayak keterangannya bakal dikenakan biaya ini atau kita harus gimana dulu sih? Masih jadi penasaran makanya aku nih. Jadi kan kalau misalnya kita di e-commerce Indonesia ya tinggal buy aja kan, itu udah perhitungannya udah gitu aja kan, tinggal buy. Kalau emang nanti COD ya bayarnya
2: Di tempat.
1: Kalau ini biasanya kris atau pakai
2: transfer
1: virtual. Nah itu kan tinggal tunggu pengirimannya. Kalau ini sendiri prosesnya gimana sih?
2: Kalau sejauh pemahaman aku ya bang, karena mungkin kami juga masih belajar ya terkait bea cukai. Dan sejauh ini walaupun aku mempelajari ini, belum juga pernah mempraktekkan secara langsung gitu. Karena belum pernah juga belanja dari luar negeri. Kalau sebelum-sebelumnya tuh bahkan di Shopee itu kan dulu banyak ya bang, kayak toko-toko dari China yang jual barang-barang tuh jauh lebih mudah.
1: Iya.
2: Tapi beberapa tahun terakhir tuh mungkin teman-teman sadar gitu, banyak toko-toko China yang mungkin jual casing 5.000 yang lucu dan gemas itu udah gak ada lagi gitu. Yang estimasi pengirimannya tuh 2 minggu udah gak ada lagi. Karena itu tuh bentuk kepedulian pemerintah dengan menertibkan gitu, kayak penjual-penjual dari luar negeri itu tuh biar gak masuk lewat e-commerce kayak Shopee gitu bang. Karena itu tuh persaingan harganya tuh cukup kejam gitu loh bang. Jadi produk-produk lokal tuh jadi susah bersaingnya. Karena mungkin biaya produksi mereka di luar negeri itu jauh lebih mudah jika dikompar dengan biaya produksi dalam negeri. Dan itu tuh kayak jadi mematikan pasar dalam negeri. Jadi beberapa tahun terakhir itu tuh, atau ya belakangan ini gitu, udah dibikin tuh peraturan agar toko-toko oranye yang dari China, yang lain-lain, yang persaingan harganya tuh kejam itu tuh gak bisa lagi akses untuk ke Indonesia. Harus lewat kayak Amazon dan lain sebagainya atau Alibaba. Kalau mungkin dari yang aku pernah lihat itu, di Amazon dan Alibaba itu kan pembayarannya tuh gak bisa langsung pakai ATM kita ya bang. Harus pakai yang lain gak sih?
1: Iya.
0: PayPal biasanya bang.
1: Iya betul.
2: Gak bisa pakai BRI, itu tuh gak bisa. Harus pakai apa kak?
0: PayPal atau enggak kredit Mastercard.
1: Mastercard kan, iya betul. Itu beda lagi ya nanti ya. Atau kalau misalnya kita keluar negeri, terus beli barang, itu kan pasti bakal dicek juga gak sih?
2: Iya betul.
1: Sama bea cukai kan?
2: Iya.
1: Kayak misalnya ke Thailand, beli velg motor. Nah itu ntar juga bakal dicek ya di bandara kan?
2: Betul.
1: Pastinya ntar kalau emang ternyata atau harganya melebihi 500 US dollar, berarti
2: terkena dikenakan biaya masuk.
1: Biaya masuknya. Biasanya. Oh gitu. Gambarnya secara simpel gitu aja berarti ya.
2: Berarti kayak jatah abang yang boleh belanja di luar negeri itu sekian. Yang gak dikenakan biaya masuk. Jadi kalau melebihi jatah belanja itu, jadi selisih harganya itu yang akan dikenakan. Jadi gak seluruh harga barang itu yang dikenakan, tapi selisihnya aja.
1: Okay.
0: Itu nanti misalnya teman-teman datang dari bandara. Nanti teman-teman tuh misalnya beli iPhone yang ada struknya. Nanti biaya cukainya nanti yang ngapain formulasi pembayaran untuk biayanya kayak mana.
2: Akan diarahkan
0: ya, akan diarahkan juga.
1: Oke. Okay.
0: Untuk pengurusan email juga kan Bang, untuk registrasi email.
2: Asal itu tuh dibeli emang dari luar negeri dan lewat ke bandara dulu. Enggak yang diberi secara online atau out of nowhere gitu tiba-tiba emailnya keblokir, diurus ke bea cukai, itu mungkin enggak bisa ya teman-teman.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Hanura Fauzia, nanti kita bakal lanjut lagi ya obrolan kita pada malam hari ini teman Pro 2. Ini udah ada gambaran tentang bea cukai kepabean, kepabean sama cukai ini ada yang berbeda nih teman Pro 2. Belum lagi tadi agak sedikit di ingatkan nih masalah UMKM lokal sendiri ya kan.
2: Cintai produk-produk Indonesia.
1: Tapi nanti ya teman Pro 2 ya, stay tune terus di 90,8 FM teman terbaik kamu.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku, semangat.
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: 나쁘지요.
1: 이용사도 아베만만 더. 네? 마시마.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 sama Fathan dan juga ada teman-teman dari komunitas yaitu Hanura dan Fauzia.
1: Halo teman-teman.
2: Halo teman-teman. Guys, Pro
0: ada
2: 2.
0: Yang nelpon, kita coba angkat dulu aja ya.
2: Boleh, Bang.
0: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Fitro.
3: Iya.
0: Apa Bang Fitro mau nanya apa nih ke teman-teman ya. Komunitas?
3: Ya, assalamualaikum ke Fauzia sama Kak
0: Hanura.
3: Hanura. Yo. Itu cek Kak.
0: Iya, satu ya Bang Fitro ya.
3: Iya. Tadi Ambo ala Mandanga tadi Ciko ke Kak. Masalah Bang ya Kak ya yang awak gawe cuma. Oh, tadi agak mengecek bisa di pasang di bandara. Ayo, kita nak bawa bayi barang luar negara itu.
0: Jadi, luar negeri.
3: Artinya bisa diangkut di bandara. Ayo. Jadi baca orang mengisikan tu. Ikan kalau awak kalau bayi barang di luar negara itu yang mau kasih di bandara itu awak kok cara pemasangnya kau bahas itu.
0: Oke, kalau gitu Bang Fitro
3: itu kurang pertama.
2: Oh itu yang pertama.
3: Ya, yang kedua awak ya kata kalau untuk harga itu kira-kira barang itu
0: gimana Bang Fitro?
2: Kira-kira harganya berapa?
3: Kira-kira bah harganya.
0: Oh iya.
3: Baik ada Kak, Kak Fauzia ya.
2: Ada Bang.
0: Oke Bang Fitro ya.
3: Ya Bang Fatah.
0: Ini ya Bang Fitro ya.
3: Selamat wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaan Bang Fitro ya sama kayak tadi yang coba aku mau masih penasaran juga sebenarnya sih untuk prosesnya tuh seperti apa ketika kita beli barang di luar atau misalnya beli melalui e-commerce luar negeri tadi kan pakai Mastercard atau PayPal maksudnya udah kebayar apakah pas belinya itu sama udah termasuk pajak atau bea cukainya atau nyebrang dulu nih pas nyebrang terus baru masuk pelabuhan atau bandara baru diperiksa sama bea cukai itu baru kita ada proses harga yang perlu ditentukan dan lain sebagainya sama tadi harganya itu sih yang pasti harganya tuh minimal atau maksimalnya atau batasnya seperti apa mungkin boleh silakan siapa aja.
2: Oke, yang pertama itu Bang Fitro ya yang nanya itu tuh bagaimana alurnya juga. Dia alurnya ada dua, yang pertama yang disebutkan itu bisa nyebrang dulu baru dia bayar. Alurnya biasanya begini nih, paket tiba dan diperiksa oleh bea cukai.
0: Okay.
2: Kurir atau penyedia jasa menagih bea dan pajak lewat ID billing.
0: Karena kan emang di paket itu biasanya udah ada kayak struknya gitu kan, ada barcode atau scan-nya gitu nanti kayak alamatnya punya siapa nih, namanya punya siapa. Barangnya dicek juga dulu kan. Nanti kalau emang udah ngeliat oh ini barangnya ada ketentuan-ketentuan. Semua barang impor emang ketentuannya pokoknya di bea cukai kan.
2: Betul banget.
0: Terus lanjut.
2: Nanti teman-teman yang Pro 2 membayarnya via bank atau e-wallet, bisa lewat Dana, GoPay atau dari bank atau bisa dari bank dalam negeri kayak Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI. Lalu barangnya akan diantar. Tapi pada umumnya pembeli juga memesan di membayar biaya importnya bisa melalui e-commerce langsung.
0: Ada
4: juga Bang. Bisa kayak gitu kayak. Tapi tergantung juga, kita lihat dulu kayak sebelum kita check out tuh kan ada rinciannya ya Bang. Kayak tambahan-tambahan atau adminnya berapa sekian persen. Biasanya kan kalau kita mesen di Shopee ada tuh kan tambahan-tambahannya atau kayak ingin packaging lebih secure gitu, tambahan sekian. Jadi sebelum kita check out dan membayar itu kita lihat dulu di situ tuh ada gak dari aplikasinya tuh meminta import fee-nya gitu. Jadi kalau disediakan berarti itu tuh udah ditanggung sama aplikasinya dengan pembayaran tambahan yang dicantumkan di sana di rinciannya gitu. Tapi kalau yang enggak, seperti yang dibilang Kak Fauzia tadi, dikirim dulu, berarti kita cuma membayar biaya barang dan pengiriman aja tanpa biaya cukai. Nanti setelah melalui proses pengantaran dan lain sebagainya tuh pasti akan nyangkut dulu di bea cukai kan Bang. Dicek, dikasih tuh kode billing. Ini tuh barang yang dikenakan bea cukai, nanti akan dikonfirmasi tuh sama kurirnya sekian pengenaan yang kita dapat gitu. Jadi dibayar dulu baru dianterin.
0: Oke.
4: Seperti itu teman-teman.
0: Dan tadi yang kalau masalah harganya itu yang tadi mungkin boleh diulang lagi.
2: Iya, untuk masalah harga yang kata Abang Fitro. Tadi ada ambang batasnya tuh yaitu 500 US dollar ya teman-teman Pro 2. Harus kita telaah juga bagaimana aturannya, dan juga jika melebihi batas ambang bagaimana juga ya teman-teman.
0: Oke.
2: Seperti itu Bang Fitro.
0: Ada yang mau nelpon lagi kayaknya? Coba kita angkat lagi ya. Halo, selamat malam. Wow, terputus sepertinya. Oke lah. Demikian ya Bang Fitro ya. Ini juga udah mencerahkan pikiranku. Karena kadang-kadang tuh kalau mau beli barang-barang di luar itu bawaannya resah aja.
4: Takut kemahalan nyampe di sini ya Bang.
0: Itu kemahalan atau mungkin bingung gimana nih caranya. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting bukan masalah kita barang impor dan lain sebagainya. Kita coba, ya walaupun emang kan kadang-kadang di Indonesia sendiri ada kayak beberapa pabrik yang gak ada di sini.
4: Iya,
0: terus juga
4: emang produksinya dari luar gitu.
0: Halo, selamat malam. Halo. Dan terputus lagi sepertinya, sorry ya guys ya.
4: Iya.
0: Nanti coba kita ini dulu.
4: Masuk lagi.
0: Masuk lagi. Semoga terjawab ya. Halo.
3: Halo, izin nambah lagi Bang.
0: Oh, Bang Fitro lagi. Apa nih, Bang Fitro, satu lagi aja ya Bang Fitro ya.
3: Kalau kita menyumbang dulu, enggak. Itu kalau misalnya kita memasang barang tuh, kira-kira barang lama bisa tiba tuh.
4: Oh, estimasi sampainya gitu ya Bang.
0: Oh, waktunya.
3: Sekarang awak memasang kini kan ya. Kini awak pasang, tahu lah awak memasang jam 9 balik tadi ya.
4: Jam 19 tadi.
0: Oke, Bang Fitro, nanti kita jawab dulu ya Bang Fitro ya. Oke, makasih ya Bang Fitro ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, estimasi pengiriman dan sampai ke Indonesia tuh kapan ya?
0: Iya, kalau itu sih lebih ke ininya gak sih?
2: Tergantung
0: aplikasi
2: ekspedisinya
0: juga kan.
4: Barang apa sih yang dipesen, dari aplikasi apa. Mungkin kalau abang udah memesan satu barang gitu dari salah satu aplikasi luar negeri, ada tuh kan resinya. Kalau abang worry gitu, gak ada sih penjelasan dari aplikasi ini udah nyampe mana, bisa tuh pakai bea cukai mobile atau CIESA tadi. Jadi abang tinggal masukin kode billing yang ada di sana atau kode resinya itu, dari situ nanti akan bantu di tracking gitu udah nyampe mana paket abang sebenarnya, dan nanti akan diperkirakan sampainya tuh di hari apa. Jadi semua itu tuh diserahkan kepada tergantung barang apa yang abang pesan, aplikasi yang digunakan, dan ekspedisi apa yang dipilih oleh aplikasi untuk mengirimkan barang abang.
0: Oke. Jadi itu ya untuk kamu yang punya hobi, mungkin kadang-kadang kalau apalagi penghobis nih, hobis diecast, motor, mobil, pokoknya semua penghobis itu kan emang dia nyari barang-barang yang rare gitu
4: yang
0: kan
4: rare.
0: Nah itu biasanya nyarinya dari luar, impor tuh. Nah ini jelas banget ya teman-teman Pro 2 ya, tentang kepabean atau bea cukai. Jadi kita benar-benar bisa paham secara sederhana nih bareng-bareng teman komunitas uang kita. Yang pasti yang aku mau tanya, manfaat kita kayak memahami atau apa yang perlu dipahami dari semua ini tuh apa sih, manfaat belajar kepabean ini, manfaat bea cukai ini?
2: Manfaat bea cukai ini juga salah satu mencegah market failure ya Bang, pencegahan kegagalan pasar juga. Misalnya kita yang kita tahu Shopee dari Cina gitu kan, itu tuh merusak pasar di domestik lah gitu teman-teman Pro 2. Dan juga dari thrift juga itu. Thrift itu kan secara nggak langsung merusak ya, merusak kesehatan kita lah gitu. Mana tahu baju yang ini pemiliknya dulu punya penyakit
4: tertentu,
2: ya misalnya penyakit menular seperti HIV, AIDS, I never know. Terus itu juga menjaga salah satu kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan juga aturan kepabeanan ini dibuat demi melindungi kesehatan, keselamatan masyarakat, serta keadilan iklim usaha dalam negeri yang sudah aku sebutkan tadi ya teman-teman. Mm-hmm. Jadi selalu pastikan mengecek informasi resmi melalui saluran komunikasi resmi pemerintah agar terhindar dari penipuan mengatasnamakan bea cukai. Mm-hmm. Jadi marak nih teman-teman, adanya penipuan bea cukai, misalnya kamu membeli barang impor nanti di SMS atau di telepon. Seperti penipuan yang terjadinya maraknya sekarang. Itu nah, harus hati-hati ya teman-teman Pro 2.
0: Nah kalau yang kena seperti itu, better emang dari aplikasi yang Chase itu aja sih ya. Untuk itu kan udah keterbukaan dari bea cukai sendiri kan.
4: Officialnya teman-teman. Jadi kayak pakai yang emang pasti gitu, jelas dari mana sumbernya. Karena banyak banget yang mudah, apalagi yang apa ya, literasi masih kurang atau gimana ya bang. Itu tuh kadang kayak dia merasa kayak mudah percaya gitu dengan informasi yang ada diterima tanpa dicari tahu lebih lanjut. Jadi teman-teman kalau mau cari tahu informasi lebih lanjut terkait pemesanan barang dari luar negeri, pajak-pajak yang akan dikenakan, langsung aja teman-teman cek di aplikasi Bea Cukai Mobile atau CIESA ini. Karena berarti, itu tuh sebenarnya udah terpercaya gitu.
0: Iya, berarti harus hati-hati. Ini yang tadi masalah penipuan gitu kan. Yeah. Masalah nelpon apalagi itu ngeri juga. Ini barang kamu lagi kami sita karena memang ada pembayaran yang perlu dilakukan. Dan dengan aturan-aturan segini-segini, kayaknya kamu harus bayar dulu ya. Silakan melakukan pembayaran, jika tidak barang kamu bakal hangus.
4: Iya, akan kami sita.
0: Akan kami sita. Oke lah, kalau gitu thank you semuanya ya. Ini benar-benar luar biasa banget. Ah, tapi jadi kan literasi kepabeanan ini, berarti kan kita ini udah ini ya, paham nggak apa? Maksudnya ya secara sederhana gitu kan?
4: Iya, secara sederhana.
0: Sederhana, tapi tadi ini banget apa ya istilahnya? Ya ampun, tiba-tiba ngeblank ini. Biar jadi pembeli yang bijak tuh
4: smart
0: seperti apa
4: gitu
0: sih?
4: Kalau untuk kalau untuk mungkin sedikit tips dari aku untuk jadi smart buyer gitu. Sebenarnya aturan dari bea cukai yang mengenakan bea masuk, pajak dan lain sebagainya tuh bukan untuk menghentikan teman-teman berbelanja ke luar negeri gitu. Untuk kayak gak membatasi hobi teman-teman yang mau beli action figure yang rare atau spare part, merchandise K-pop dan lain sebagainya. Tapi itu bentuk perlindungan dari bea cukai agar teman-teman tuh gak dapat barang-barang yang ilegal yang nantinya tuh bisa berbuntut ke pidana dan lain sebagainya gitu. Dan selain itu, kalau untuk jadi smart buyer, teman-teman tuh harus lebih cermat gitu. Untuk membeli barang tuh dilihat dulu, misal beli dari satu aplikasi, dilihat itu tuh ada nggak langsung ditagih bea masuknya atau fee untuk impornya. Kalau nggak ada, berarti teman-teman akan melanjutkan ke step berikutnya. Kalau barang-barangnya udah dikirim tuh berarti kalau ditahan sebentar berarti lagi dicek sama bea cukai gitu. Terkait pembayaran, jadi setelah teman-teman membayar baru akan dikirim. Jadi teman-teman tuh nggak akan worry lagi ke kok nggak nyampe-nyampe ya paket aku, di mana ya nyangkutnya gitu. Kalau ternyata sebenarnya paket yang teman-teman pesan dari luar negeri itu ternyata belum langsung dibayarkan bea masuknya. Jadi itu yang memperlambat prosesnya bisa jadi gitu. Selain itu, untuk jadi smart buyer, selain membeli barang-barang dari luar negeri, sekarang teman-teman mungkin udah banyak yang tahu ya, pasar lokal, pengrajin-pengrajin lokal itu juga udah bagus kok kualitasnya. Jadi bentuk lain dari peraturan-peraturan yang ada ini tuh bukan untuk mengekang tapi menyejahterakan juga pasar domestik kita gitu. Untuk teman-teman bisa dulu tuh mencari alternatif barang-barang itu lewat pasar-pasar lokal. Kayak tagline itu, cintai produk-produk Indonesia. Jadi teman-teman harus lihat dulu tuh dari kualitas barang yang ada di dalam negeri itu sekarang udah upgrade banget kan bang gitu. Kayak udah banyak banget perubahannya, udah sangat signifikan gitu. Mungkin teman-teman bisa cari alternatif dulu sebelum belanja barang-barang impor gitu.
0: Mungkin Fauzia ada yang mau ditambahkan?
2: Kalau dari aku sih, teman-teman Pro 2 harus menjadi smart buyer yang harus cerdas hukum, paham akan aturan perpajakan atau kepabeanan, dan juga mampu mengkomunikasikan gagasannya di antar ruang publik. Cuma sedikit itu saja.
0: Kalau gitu terima kasih ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman Pro 2 kalau yang masih penasaran boleh aja gitu kan gabung sama komunitas. Karena ini kita bukan bahas bea cukai aja. Ntar kayak kemarin pernah tuh bahas apa tuh namanya, yang barang sitaan terus dijual pakai ini
2: Lelang.
0: Lelang, lelang. Betul. Itu juga menarik itu teman pro 2. Banyak banget lah pembahasan yang menarik.
4: Insightful nih teman-teman.
0: Insightful, iya betul banget. Sama teman-teman komunitas uang kita. Oke lah kalau gitu, Honorah dan Fauziah, thank you banget ya malam hari ini ya. Setelah ini kalau ada aktivitas kembali, selamat beraktivitas atau selamat beristirahat karena udah malam sih. Di kondisi yang seperti ini ya, ini kita masih dalam kondisi yang, wah gak tahu. Tadi pada sadar gak sih pas sore? Sebenarnya kalau aku udah dari berapa hari yang lalu, Rabu kalau gak salah, itu pulang jam 12 malam tuh bener-bener
2: apa, asap banget.
0: Pekat banget. Makanya sore abu-abu juga pekat, ya ampun, ya ampun. Belum lagi teman-teman kita yang Kalimantan ya, makanya kasian. Ya doa terbaik untuk kita semua ya teman pro 2
4: di Indonesia.
0: Amin. Kalau kita sendiri ini sama aja kayak Singapura atau Malaysia.
4: Yang terdampak.
0: Iya, yang terdampak. Kita emang enggak apa-apa teman pro 2. Kebakarannya yang di Jambi sama di Pekanbaru kalau enggak salah. Iya. Oke lah, thank you sekali lagi ya. Selamat malam Hanura dan Fauzia. Dan itulah dia teman pro 2, kebersamaan kita sama komunitas malam hari ini. Stay tune terus karena setelah ini masih ada program lainnya, Kopstang, Kopi Satanga sama aku Fathan. Dan juga banyak lagi lagu-lagu lainnya yang bakal kita puterin untuk menemani malam-malam hari kamu.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira gak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
5: Lagi santai di sore hari,

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Masih bersama Fathan, malam hari ini teman pro 2 dan kita udah di Kopstang, Kopi Satanga di hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026. Dimana teman pro 2, besok merupakan hari Jumat. Kadang-kadang, hari Kamis atau malam Jumat ini identik dengan sebuah hal yang cukup membuat bulu kuduk merinding, mungkin teman pro 2. Apalagi malam-malam ini biasanya identik dengan hal-hal yang gaib. Dan aku sendiri teman pro 2 ingin menceritakan sebuah pengalaman dari seseorang yang cukup menakutkan. Tapi nanti kita lihat ya. Karena ini ceritanya akan aku bagi beberapa kali teman pro 2, untuk itu jangan sampai ketinggalan. Karena kali ini kita bakal mendengarkan kisah pengalaman seseorang bernama Adit saat masih kecil yang terjadi sekitar pertengahan 1990-an. Ya kalau gak salah waktu itu dia masih kelas 4 SD. Ya walaupun peristiwanya udah lama teman pro 2, tapi Adit masih ingat detailnya. So, stay tune terus di 90,8 FM untuk kamu yang mendengarkannya melalui aplikasi RRI Digital, streaming radio rri.co.id, frekuensi, dan juga yang melalui TikTok. Mungkin antara kamu juga punya pengalaman yang sama nanti seperti Adit. Silakan teman pro 2 gabung sama aku di malam hari ini di 0751274822 atau WhatsApp 0811665908.

0: ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi?
1: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Masih dari kawasan Sudirman 12, teman Pro 2, di bawah langit yang gelap kali ini, kita bakal dengar kisah pengalaman Adit saat masih kecil yang terjadi sekitar pertengahan tahun 1990-an. Malam itu sekitar jam 1 tengah malam, Adit terbangun oleh suara Tante Erni yang manggil-manggil dari depan pagar rumah. Kamar Adit emang letaknya paling depan, itu di belakang garasi sebelahan sama ruang tamu. Ada apa Tante Erni datang malam-malam? Dia akhirnya buru-buru buka pintu, terus jalan menuju pagar untuk membuka gerbang dan juga buat silakan masuk Tante Erni sama Ika. Ika itu anak pertama Tante Erni, waktu itu umurnya baru sekitar 4 tahun. Si Adit nanya, ada apa Tan? Tumben malam-malam ke rumah? Tante Erni bilang, gak ada apa-apa Dit. Tante cuma mau tidur di rumah kamu malam ini. Begitu jawabnya, dan gak lama kemudian, ibu sama bapak si Adit ini juga akhirnya kebangun dan keluar kamar untuk menemui mereka. Adit yang masih ngantuk berat langsung ngeloyor kembali ke kasur, ke kamar, masuk lagi, tidur lagi. Tapi ya itu, masih belum terlalu tidur banget. Tiba-tiba Adit mendengar obrolan Tante Erni sama bapak sama ibunya di ruang tamu. Tapi Adit gak terlalu jelas mendengar pembicaraan mereka. Mungkin karena sudah ngantuk berat. Tapi yang pasti Tante Erni saat itu bicara sambil menangis. Dan saat itu Adit gak tahu kenapa Tante Erni menangis. Tante Erni sendiri itu tante favorit Adit. Dia adalah adik ipar dari bapak yang nomor 4. Dan dari kecil emang Tante Erni yang sering ngurus si Adit sama kakaknya ketika orang tua Adit mereka lagi gak ada di rumah. Atau malah pas lagi mereka sakit itu emang Tante Erni yang juga merawat sampai sembuh. Sampai ya seperti orang tuanya sendiri aja. Dan perjalanan hidup Tante Erni yang Adit tahu itu dimulai sejak pernikahannya sama Om Juntak. Layaknya pasangan yang baru menikah, waktu itu mereka belum punya rumah. Keadaan yang akhirnya membuat Tante Erni dan juga Om Juntak ini harus ngontrak rumah sebagai tempat tinggal. Seingat Adit, beberapa kali mereka pindah-pindah sebelum akhirnya menempati kontrakan yang letaknya itu dekat sama rumah keluarga si Adit nih. Nah di rumah inilah ketika Tante Erni datang malam-malam datang ke rumah. Letaknya di pinggir jalan raya yang cukup besar, itu tepatnya jalan raya Anyer. Ya hampir sama kayak bypass ya teman Pro 2 ya. Sebelah kanan rumah ada jalan tanah yang gak terlalu besar. Hanya satu mobil kecil yang dapat melaluinya. Jadi ada gang lagi teman Pro 2 di sebelah rumahnya. Dan gang itulah jalan yang masuk menuju kampung yang ada di belakangnya. Itu merupakan tempat Adit tinggal. Rumah yang ditempati keluarga Adit terletak sekitar 500 meter dari jalan masuk kampung. Tepat di belakang rumah Tante Erni ada rel kereta api. Itu jalur perlintasan kereta yang masih tetap aktif sampai sekarang. Jarak antara pintu belakang dan rel kereta itu cukup dekat. Sekitar 4 meter. Ya dekat banget sih. Kalau kereta lewat emang getarannya tuh udah sampai ke tulang sumsum. Pada waktu itu Om Juntak kerjanya dia emang di pabrik. Dan kerjanya tuh sistemnya shift. Jadi ketika beliau sedang dapat giliran shift malam, Tante Erni hanya berdua sama si Ika, yaitu anaknya di rumah. Itu yang terkadang jadi masalah sebenarnya. Yang Adit tahu Tante Erni itu kan perempuan, tapi pemberani. Tapi entah kenapa sejak tinggal di kontrakan terakhir itu, dia selalu minta untuk ditemani ketika Om Juntak sedang shift malam. Ya, kayak takut untuk tidur sendirian aja. Kampung tempat Adit lahir sekitar 20 tahun yang lalu, ini masih tergolong sepi. Rumah Adit ini letaknya hampir pada paling ujung kampung. Setelah itu ya cuman ada kebun kelapa sama sawah-sawah aja. Jadi rumah Adit ini yang paling pojok. Tipikal daerah Banten, kampung ini juga syarat dengan hal-hal mistis ya. Salah satunya kayak santet. Dan beberapa kali Adit juga melihat kayak berseliuran tentang santet. Dia dengar tentang hal-hal mistis. Atau beberapa kali ada anak kecil yang hilang pada waktu maghrib, itu ngebuat heboh seisi kampung. Lalu tiba-tiba mereka beberapa jam kemudian anaknya muncul lagi, ya katanya sih itu anak diculik sama kalong wewe. Makanya kalau udah masuk waktu maghrib tuh suasana kampung emang jadi sepi banget. Karena ya kekhawatiran warga sendiri memang dengar-dengar cerita mistis, termasuk anak-anaknya yang gak dibolehkan untuk keluar malam-malam pas maghrib. Beberapa bulan sebelum kejadian Tante Erni malam-malam datang yang tadi itu tiba-tiba mau nginep di rumah Adit, ada peristiwa emang menggegerkan sisi kampung, ya bisa dibilang sisi kota malah.
Ada orang tertabak kereta terjadi di perlintasan yang letaknya persis banget di belakang rumah Tante Erni. Korbannya ini laki-laki dewasa ya. Dia cukup bikin heboh ya detail kejadiannya. Karena sebelum tertabrak kereta, laki-laki itu sempat diteriaki sama orang sekitar biar gak berhenti atau kayak berhenti nyebrang jalan rel karena bakal ada kereta yang lintas. Tapi gak tahu kenapa laki-laki itu kayak gak dengar sama sekali gitu teriakan-teriakan orang-orang yang ada di sana. Dan tetap melangkah, tetap jalan. Beberapa detik kemudian akhirnya terjadilah sebuah kecelakaan. Kasihan banget, malang banget, dia gak bisa menghindar dan kejadian itu juga gak bisa dihindari. Akhirnya ya dia meninggal. Tertabrak kereta yang melintas dan akhirnya juga meninggal tempat kejadian. Yang bikin geger pasca kejadian, ternyata kepala korban ini terlepas dari badan. Dan gak ditemukan selama beberapa jam. Cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk nemuin kepalanya dan peristiwa tabrakannya itu kan sekitar jam 1 siang tuh. Warga baru bisa nemuin kepalanya di sore hari menjelang maghrib. Dan kamu bisa tebak teman pro 2 di mana kepalanya ditemukan. Dan ya, kepalanya ditemukan di atas atap rumah Tante Erni. Itulah kenapa cukup lama dicari-cari gak ketemu, pas baru ditemukan, ya ternyata di atap, gak tahu kenapa bisa nyampe sana tuh. Gak ada yang terpikirkan kan kalau kepalanya tuh sampai bisa kelempar di atas atap. Walaupun hanya bisa muat oleh satu mobil aja, jalan yang di sebelah rumah Tante Erni emang cukup ramai untuk ukuran jalan kampung. Banyak orang lalu-lalang setiap harinya yang otomatis harus nyebrang rel kereta ya. Apa ya? Masalahnya rel kereta nih tanpa palang pintu dan juga gak ada petugas penjaganya. Jadi kalau orang ada yang mau nyebrang atau yang menggunakan mobil itu emang harus ekstra hati-hati. Mungkin karena itulah teman pro 2 setiap beberapa tahun sekali selalu aja ada emang korban yang meninggal yang tertabrak kereta di tempat tersebut. Dan ini teman pro 2. Setelah kejadian terkait kecelakaan yang akhirnya membuat kepala seseorang terpisah dengan badannya ditemukan di atas atap. Ada cerita lagi dari Pak Rusdi. Dia seorang penjaga malam di kampung tempat Adi tinggal waktu itu. Dia tugasnya emang keliling kampung karena siskamling setiap malamnya. Waktu itu kalau gak salah di tahun 1990-an itu umurnya sekitar 50 tahun. Beliau orangnya emang kayak asik aja gitu. Suka ngobrol sama ya para masyarakat di sana. Dia juga sering mampir ke rumah keluarganya Adit untuk sekedar ngobrol sama bapaknya. Karena emang biasa ngobrol-ngobrol lah di teras depan. Kebetulan tepat di belakang teras itu ada kamar Adit. Ya cuma terhalang tembok sama jendela yang sering dalam keadaan terbuka. Hingga pada suatu malam, gak lama setelah peristiwa ada orang yang tertabrak kereta, Pak Rusdi ngobrol sama bapaknya Adit di teras depan rumah. Ada satu obrolan mereka yang bikin menarik perhatian si Adit ketika Pak Rusdi bilang, pada tengah malam kemarin ketika si Kamling, saya ngelihat ada orang jalan kaki dari belakang kampung ke arah depan. Itu ke arah rel kereta. Terus dia jalan melewati pos Kamling tempat saya duduk untuk istirahat sebentar. Terus akhirnya Bapak Adit penasaran dong. Terus apa yang aneh Pak? Ya Pak Rusdi menjawab. Yang aneh itu orang itu jalan kaki tapi tanpa kepala. Jalannya tuh lewat persis depan saya, Pak. Saya nggak berani kayak ngelakuin apa-apa, cuma diem dan memperhatikan. Dan orang itu tanpa kepala itu berjalan menuju rel kereta api. Pak Rusdi bilang, saya ketakutan, gemeter. Ya, serem aja gitu sama pemandangannya. Ini Bapak Adit makin penasaran. Ya terus gimana, Pak? Ya saya nggak ngapa-ngapain, cuma bisa kayak ngatur nafas aja, karena emang lumayan shock gitu, lumayan kaget sama peristiwa yang baru terjadi. Terus saya tetap duduk di pos kamling. Nah, pos kamling ini teman pro 2, tempat Pak Rusdi duduk istirahat, itu di samping kanan rumah keluarganya Adit.
Ini bangunan semi permanen ya, bentuknya tuh rumah panggung kecil yang bahan dasarnya bambu sama anyaman. Ini Pak Rusdi lanjut cerita lagi sama bapaknya Adi, tapi itu ternyata belum selesai, Pak. Nah, cerita Pak Rusdi inilah yang ngebuat si Adi tuh semakin kayak ngedeketin telinganya ke jendela, ya nguping lah biar lebih jelas. Ini Pak Rusdi lagi cerita apa sama bapaknya. Tapi di saat itu juga jantung Adi tuh udah kayak berdegup kencang aja karena mendengarnya. Karena Pak Rusdi, dia lanjut cerita. Ya setelah itu sekitar 30 menit kemudian, suasana yang sudah hening dan sepi tiba-tiba jadi tambah sepi dan juga mencekam. Angin juga udah mulai tiup pelan. Badan Pak Rusdin juga tiba-tiba udah merinding lagi, bulu kuduknya berdiri. Yang biasanya sesekali saya ngelihat ada warga kampung yang lintas, tapi kali ini Pak Rusdin tuh sama sekali gak ngelihat ada orang satupun. Benar-benar gak tahu kenapa sepi dan sekosong itu. Kayak kampungnya tuh gak berpenghuni gitu. Pak Rusdi bilang, perasaan saya gak ngata, bilang Pak, kalau sebentar lagi bakal ada sesuatu yang terjadi. Perasaan jadi semakin gak enak, padahal rasa takut ketika melihat ada orang jalan tanpa kepala sebelumnya itu masih terasa, itu masih shock saya, Pak. Dan benar aja, dalam suasana yang semakin mencekam itu, saya melihat sesuatu di kejauhan. Sesuatu yang berbentuk manusia, jalan dari arah rel kereta, menuju pos kampling tempat Pak Rusdi duduk. Orang itu jalannya pelan-pelan, yang tadinya hanya terlihat berbentuk bayangan hitam dari kejauhan, lambat laun semakin terlihat jelas. Karena jaraknya semakin dekat dengan tempat duduk Pak Rusdi. Ketika udah cukup dekat jarak Pak Rusdi, itu akhirnya Pak Rusdi melihat secara jelas penampilan orangnya. Dan ternyata orang yang sama dengan yang Pak Rusdi lihat sebelumnya, yaitu orang tanpa kepala. Di lehernya itu ada cucuran darah yang ngalir, ngebasahin pakaian dia yang masih nempel di tubuhnya. Pak Rusdi bilang, ya ketika itu udah benar-benar melintas di hadapan saya ngelihat dia ngebawa sesuatu di tangan kanannya. Pak Rusdi coba berhenti sejenak cerita. Dia coba menghela nafas panjang, dia lanjut lagi. Dan Pak Adi tahu gak dia ngebawa apa di tangan kanannya? Ini Pak Adi penasaran nanya, ya ngebawa apa Pak Rusdi? Adit yang masih ngedengerin dari balik jendela juga ikut makin penasaran. Dan Pak Rusdi akhirnya ngelanjutin ceritanya. Dia ngebawa seonggok kepala. Ya saya berkesimpulan sih itu kepalanya sendiri. Itu Pak Rusdi cerita sambil gemeter. Itulah pertama kalinya Adit mendengar cerita tentang hatun tanpa kepala dari narasumbernya langsung.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Cerita tidak berakhir di pengalaman Pak Rusdi aja teman Pro 2. Ketika dia si scumbling, gak sengaja dia melihat sesosok manusia yang ternyata sudah gak ada kepalanya. Dan malah kepalanya dipegang atau dibawa dengan tangan kanannya. Dan hari-hari berikutnya cerita itu cepat tersebar ke seluruh penjuru kampung, ngebuat banyak penduduk tuh udah gak berani lagi keluar kalau hari udah gelap. Apalagi kayak jalan ngelewatin pelintasan rel kereta api aja itu pada malam hari udah pada gak berani aja, kecuali kalau terpaksa. Sore itu teman Pro 2, Adit sama kakaknya lagi duduk depan TV, tiba-tiba Tante Erni datang ke rumah ngomong ke ibu Adit, "Kak, kalau boleh nanti malam Cici atau Adit nginep di rumah aku ya. Soalnya Kak Ajuntak yang merupakan suaminya itu kerja malam." Kakak Adit langsung bilang teman Pro 2, "Adit aja ya Tan ya, aku ada ulangan besok pagi soalnya." Dan Adit gak bisa ngelak. Ya gak mau, mau gak mau dia harus nginep di sana sebelumnya. Sebelumnya juga Adit belum pernah nih teman Pro 2 bermalam di rumah Tante Erni sendirian. Biasanya sih sama kakak. Kalau kakak Adit sendiri emang udah pernah sendirian beberapa kali malah. Nah, entah kenapa, ini gak biasa banget nih. Kakaknya Adit itu bilang ke Adit, "Nanti kalau di rumah Tante Erni, Dit, jangan tidur malam-malam ya, Dit. Ya usahain kalau bisa jam 9 udah tidur." Si Adit nanya, "Emang kenapa, Kak?" Soalnya kan penasaran, tiba-tiba ngomong kayak gitu. Kakaknya bilang, "Ya udah nurut aja, pokoknya jangan tidur terlalu malam." Sebenernya Adit masih penasaran sih, karena emang gak biasanya kakaknya tuh ngomongnya serius banget, dan itu jarang banget. Ini selesai makan sama ngerjain PR, sekitar jam 8 malam, itu akhirnya Adit udah siap berangkat buat nginep di rumah Tante Erni. Dan ketika itu kan lagi pada kumpul keluarga ya, ada Adit, bapaknya, ibunya, sama kakaknya. Si Adit pamit ke ibu sama bapaknya, "Ma, apa Adit berangkat ke rumah Tante Erni ya." Dan tiba-tiba bapaknya tuh kayak wanti-wanti biar Adit hati-hati pas nyebrang kereta. Pastikan gak ada kereta yang lagi ngelintas. Kalau ibunya cuman kayak berpesan biar jangan tidur malam-malam aja, karena besok pagi kan Adit juga harus sekolah. Sedangkan kakaknya si Adit lagi-lagi dia bilang jangan tidur larut malam. Pokoknya jam 9 tuh udah harus tidur, kalau bisa jangan tidur di kamar belakang. Si Adit kan kayak agak khawatir dan kesel juga kan. Akhirnya dia gumam dalam hati aja gitu, "Ah, ada apa sih kakak kayak gitu?" Akhirnya Adit berangkat setelah itu. Dia langsung ketemu Tante Erni di rumahnya, ngebuka pintu buat dia, buat masuk dan mempersilahkan masuk. Rumah Tante Erni kan rumah petak. Dia tuh panjang tapi ya gak terlalu besar banget. Paling depan itu ada ruang tamu. Ada sofa, meja, terus ada TV juga di ujung ruangannya. Nah, ada lorong panjang di sisi rumahnya, di sebelah kanannya, itu ada dua kamar yang bersebelahan. Kamar depan sama kamar belakang. Ini cuma ada dua kamar doang. Di rumah belakang rumah ada dapur sama kamar mandi. Di paling ujung ada pintu belakang yang kalau dibuka, itu langsung berhadapan sama rel perlintasan kereta. Jaraknya cuma sekitar 4 meter doang. Ya sedekat itu rumah Tante Erni sama rel kereta. Ini Tante Erni bilang ke Adit nih, "Adit tidur di kamar depan aja ya. Udah Tante beresin. Biar Tante sama Ika anaknya itu tidur di kamar belakang aja." Kalau si Adit kan iya aja gitu kan. Soalnya Adit juga sempat ingat sama omongan kakaknya. Kakaknya bilang pokoknya jangan tidur malam-malam sama jangan tidur di kamar belakang. Makanya kenapa dia agak lebih tenang gitu kan. Setelah selesai nonton TV dan udah mulai ngantuk sekitar jam 9:30 malam, ini Adit masuk ke kamar. Sementara kalau Tante Erni sama Ika juga udah masuk ke kamar belakang dari awal. Lampu ruang tamu itu si Adit biarin nyala, karena Tante Erni juga udah pesen sama Adit biar gak dimatiin. Kalau di kamar Aditnya ini, di kamar depan, itu pakai lampu kecil. Sedangkan kalau lampu besar tuh emang udah mati. Dan seketika itu juga.

banget sama hening. Ini kamar ukurannya tuh 3x4 meter itu gak ada jendela. Di dalamnya cuma ada kipas angin, meja, lemari, sama tempat tidur. Itu tahun 1990-an tuh gak ada HP ya teman Pro 2 ya. Belum ada HP, TV juga ya yang seadanya. Makanya ketika itu Adit sambil walaupun udah capek ngantuk tapi kan belum bisa benar-benar tidur. Akhirnya dia cuma kayak ngelamun aja nunggu sampai terlelap. Sambil terbaring di tempat tidur, iseng ngitung jumlah plafon motif bunga yang ada di langit-langit. Ya sesekali dia ngeliat cecak lah di tembok yang kadang diem, kadang kejar-kejaran. Soalnya kan yang penting dia tuh sambil nunggu kantuk aja. Goyang-goyang kaki, guling sana guling sini. Jarum pada jam jinjing udah menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit. Tapi gak tahu kenapa Adit ini masih juga belum bisa tidur. Sesekali ya adalah suara kendaraan karena kan emang samping jalan raya yang lintas di depan rumahnya Tante Erni. Yang emang bisa dibilang tergolong besar lah, hampir sama kayak bypass, itu di jalan raya Anyer. Ya cukup lama si Adit tuh udah bengong, ngelamun, gak jelas seperti itu sampai suatu saat di mana keadaan tuh berangsur berubah. Tiba-tiba suasana menjadi sangat sepi. Gak ada suara sedikit pun. Entah kenapa udara kota Cilegon yang biasanya cukup panas dan gerah itu tiba-tiba kayak sedikit demi sedikit tiba-tiba jadi sejuk sama dingin aja. Ada tiupan angin yang semilir mengalir masuk melalui lubang angin di atas pintu. Suasana itu ngebuat Adit jadi merasakan kantuk yang teramat sangat dan Adit pun terlelap. Geluduk-geluduk-geluduk, tiba-tiba Adit kebangun gara-gara gak tahu kenapa ini ada suara yang cukup ngeganggu banget. Suaranya datang lagi nih, geluduk-geluduk-geluduk. Si Adit akhirnya duduk di pinggir dipan tempat tidur teman Pro 2. Dia coba ngumpulin nyawa soalnya kan udah sempat terlelap ya. Tapi gara-gara ada suara ini dia kebangun lagi, coba nyadarin diri sepenuhnya. Dia ngeliat nih ke arah jam dinding atau ke jam nih. Jarumnya tuh udah di angka 1, udah di jam 1, tengah malam. Dia coba ngucuk-ngucuk mata, karena suara yang terdengar ngeganggu itu ngebuat dia bangun. Tapi masalahnya ketika dia udah ngucuk-ngucuk mata, itu suara hilang. Adit yakin nih kalau suara itu sumbernya dari luar kamar, tapi masih dalam rumah. Pada saat itu Adit masih belum yakin itu suara apa, karena emang suaranya udah keburu ngehilang aja. Adit coba balik lagi rebahan di atas kasur, coba tidur lagi, tapi tiba-tiba suaranya ada lagi teman Pro 2. Geluduk, geluduk, geluduk. Dan itu suaranya terdengar jelas banget loh. Andi tuh tambah yakin kayak suara itu sumbernya dari luar kamar, tapi dalam rumah, tapi di luar kamar. Kamarnya dia, ini kamar depan. Suaranya datang lagi, geluduk, geluduk, geluduk. Adit langsung kayak bangun, duduk, coba kayak menajamkan pendengarannya. Kemudian ya udah dengan terpaksa dia berdiri, jalan ngedeketin ke arah pintu kamar. Tujuannya sih coba mastiin ini suara apa gitu kira-kira. Ketika udah cukup dekat, Adit langsung ngedekatin telinganya ke daun pintu. Suara itu datang lagi teman Pro 2. Terdengar lagi. Kali ini Adit tambah yakin kalau emang suara itu sumbernya dari lorong depan kamar. Lorong yang panjang dari depan sampai belakang. Tapi Adit belum tahu benda apa yang menghasilkan suara yang kayak gitu. Kedengarannya sih kayak suara benda yang ngegelinding di atas lantai rumah. Tapi ngegelindingnya tuh dari depan ke arah belakang dan sebaliknya. Balik lagi dari belakang ke arah depan. Si Adit tuh sempat kayak mikir, kalau itu si Ika, anaknya Tante Erni yang lagi main bola di luar kamar. Tapi itu kan gak make sense, gak mungkin. Karena Adit gak ada ngedengar suara Ika ketawa ataupun ngomong sama sekali. Dan gak mungkin juga Ika main bola di tengah malam kayak gitu. Suara itu pun gak selalu terdengar, hanya sesekali aja kira-kira di rentang waktu 5-10 menit. Nah, penasaran, Adit akhirnya niat buka pintu kamar dan melihat keluar. Sambil megang gagang pintu, terus dia secara

perlahan memutarnya, pelan-pelan ngebuka, karena gak langsung berani ngebuka lebar-lebar. Cuman buat celah dikit aja lah, biar bisa ngintip gitu. Setelah cukup ada sedikit celah, Adit ngintip keluar. Gak ada apa-apa, gak terlihat apapun. Cuman kayak lorong gelap yang cuman diterangin sama sedikit cahaya lampu dari ruang tamu. Karena gak ada apa-apa, Adit langsung kayak nutup pintu. Tapi masalahnya beberapa detik kemudian itu suara muncul lagi, geluduk, geluduk, geluduk. Ya akhirnya ya udah si Adit perlahan-lahan lagi buka pintu kamar lagi. Sekali lagi, Adit intip keluar kamar, tiba-tiba geluduk, geluduk, geluduk. Akhirnya Adit melihat sesuatu, Adit melihat ada benda yang ngeglinding sendiri dari arah depan rumah ke belakang di lorong itu. Tapi Adit masih belum bisa memastikan benda apa itu. Karena ketika Adit melihat bendanya geraknya cukup cepat, yang pasti kalau dilihat tuh kayak bentuknya bulat sama warnanya gelap aja. Adit ini masih berdiri ya di balik pintu ya, karena masih penasaran dengan posisi ngintip keluar kamar, karena pintunya juga dibukanya gak lebar-lebar. Perasaan udah mulai gak enak nih, mulai tumbuh rasa takut, Adit juga udah mulai gak nyaman. Tiba-tiba suara itu muncul lagi dan dari arah belakang rumah ke depan, yang notabene itu ke arahnya kamar Adit. Geluduk, geluduk, geluduk. Kali ini benda geraknya lebih pelan, Adit jadi bisa melihat sedikit lebih jelas. Ketika melintas persis di depan pintu kamar, Adit kaget. Dan itu langsung buat merinding teman pro 2. Karena sekilas nih, walaupun ya gak terlalu lambat banget, tapi sekilas, kalau ngelihat si Adit itu bendanya ternyata ada rambutnya. Dan pada sisi lainnya terlihat kayak ada wajahnya juga. Dan ternyata benar. Benda itu sekilas terlihat seperti kepala manusia yang menggelinding. Tapi Adit belum tentu yakin karena emang lorongnya sedikit agak masih gelap ya. Dengan cahaya yang kecil doang. Dan juga benda itu ya masih dalam keadaan gerak aja menuju ke ruang tamu. Sekali lagi karena rasa penasarannya, dia akhirnya coba lagi buka pintu dan kali ini bukan ngintip, tapi coba keluar kamar. Coba nengok ruang tamu, Adit berjalan keluar kamar menuju ruang tamu hanya beberapa langkah. Ketika udah terlihat bagian ruang tamu, Adit berhenti, itu langsung kaku, gak bisa gerak, kayak berat banget untuk melangkah. Bulu kuduk juga udah diri semua, tulang-tulang terasa seperti lepas dari engselnya, itu gara-gara dari tempat Adit berdiri, Adit ngelihat ada laki-laki yang lagi duduk di sofa ruang tamu. Tapi itu laki-laki duduk tanpa kepala. Pakai kemeja lengan panjang warna gelap, celana panjang lusuh warna cukup terang dengan noda darah di beberapa tempat. Dan kamu tahu teman pro 2 kepalanya di mana? Kepalanya ada di bawah pintu, pintu depan. Tepat di samping badan orang yang lagi duduk itu di sofa. Dengan posisi wajah menghadap ke arah Adit berdiri. Kemudian, kepala itu tersenyum. Adit langsung maksa matanya untuk terpejam, gak berani ngeliat orang itu lagi. Hampir pingsan. Terus juga akhirnya perlahan demi perlahan Adit maksa kaki untuk melangkah mundur ke arah kamar belakang, yaitu tempat Tante Erni tidur. Sampai di depan pintu kamar Tante Erni, itu Adit langsung ngetuk cepet-cepet. Gak lama kemudian Tante Erni syukurnya alhamdulillah bangun buka pintu. Adit masuk, terus coba ngomong bisik-bisik. Ceritain semua yang baru aja yang ia alami dengan suara gemetar dan hampir nangis. Tante Erni terlihat tenang dan kemudian membangunkan Ika. Akhirnya Adit, Tante Erni juga Ika bertiga pergi keluar rumah lewat pintu belakang. Ketujuannya rumah keluarganya Adit. Selama perjalanan Adit sama Tante Erni itu gak benar-benar berani menoleh ke belakang. Syukur alhamdulillah mereka bertiga malam itu pindah tidur di rumahnya keluarganya sampai pagi menjelang. Dan itulah kisah
pengalaman Adit yang ia alami ketika waktu dia masih kecil.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Masih dengan Fathan malam hari ini, teman Pro 2 yang kali ini. Setelah kita mendengar pengalaman dari Adit, aku juga mau cerita. Kali ini tentang seorang pemuda namanya Ardi. Malam itu teman Pro 2 itu jadi malam pertamanya ngejaga sebuah pemakaman di pinggir desa. Awalnya Ardi ngira tugasnya tuh ya bakal jalan kayak biasa aja. Tapi ternyata ada kejadian yang ngebuat dia tuh kayak nyesel karena udah mengabaikan peringatan warga desa. Malam itu sekitar pukul 11, hujan baru aja berhenti. Ardi lagi jaga sendirian di sebuah pemakaman yang letaknya tuh di pinggir desa, gak jauh dari rel kereta yang udah jarang banget dilewati. Sebelum malam tiba, beberapa warga sebenarnya udah ngingatin si Ardi supaya gak terlalu lama-lama berada di bagian belakang pemakaman setelah tengah malam. Anehnya, gak ada satupun yang kayak mau ngejelasin gitu alasan secara gamblangnya apa. Mereka cuma kayak berpesan satu hal, kalau nanti Ardi ngedengar suara kayak kain basah yang diseret di atas tanah, dia jangan sekali-kali noleh. Tentu aja Ardi kayak nganggep peringatan itu kan cuma cerita lama ya yang biasa beredar di desa kecil. Dan bagi Ardi juga mungkin warga cuma mau nakut-nakutin penjaga baru aja. Pemakaman itu sendiri emang punya suasana yang cukup serem. Lampu jalan cuma ada satu. Itu juga cahayanya udah redup banget. Terus kedip-kedip lagi habis maghrib. Tanah masih basah, udara terasa lembab, dan juga bau-bau rumput. Campur sama tanah yang memenuhi udara malam. Ardi duduk di pos kecil dekat gerbang sambil seruput kopi sasetan yang udah mulai dingin. Sejauh itu semuanya masih terasa normal aja bagi Ardi. Hanya aja emang ada suara serangga. Ya sesekali angin yang kayak ngegerakin pohon pisang di belakang malam, di belakang makam. Sampai beberapa saat menjelang tengah malam, lampu di pos itu tiba-tiba redup. Ardi sempat ngira emang listrik di desa yang bermasalah. Tapi beberapa detik kemudian terdengar suara aneh dari arah belakang pemakaman. Serat, serat, serat. Suara itu kedengarannya pelan, kayak kain basah yang diseret di atas tanah yang berlumpur. Lalu tiba-tiba suaranya berhenti. Ardi awalnya diem dulu, dia coba kayak ngedengerin lebih teliti, lebih jelas, tapi suasana emang balik lagi sunyi. Karena penasaran, dia coba ngambil senter dan mulai jalan keluar dari pos. Langkah Ardi nih perlahan-lahan dia ngelewati deretan nisan tua yang sebagian udah ditumbuhi sama lumut. Beberapa makam bahkan tampak miring, kayak seolah-olah perlahan tenggelam ke dalam tanah. Udara malam terasa makin dingin. Tiba-tiba suara yang tadi didengar si Ardi muncul lagi. Serat, serat. Kali ini suaranya terasa lebih dekat. Ardi langsung ngarahin senter ke bagian belakang pemakaman. Tapi yang dia lihat cuma kabut tipis dan deretan pohon bambu yang bergerak pelan tertiup angin. Nah, gak tahu kenapa nih. Tiba-tiba senter yang di tangan Ardi yang lagi dibawa nih kedip-kedip. Sekali, dua kali. Saat cahayanya udah mulai lemah nih, cahaya senternya, Ardi ngeliat suatu berdiri di antara dua nisan, sosok berwarna putih, diam dan gak bergerak. Yang ngebuat Ardi semakin heran, sosok itu terlihat jauh lebih tinggi daripada manusia biasa. Disinilah jantung Ardi udah mulai berdegup kencang. Dia coba pikir positif, mikir apapun itu yang positif, meyakinkan dirinya sendiri kalau benda itu mungkin cuma kayak kain penutup makam yang tertiup sama angin. Tapi sosok tersebut sama sekali gak bergerak, teman Pro 2. Nah karena penasaran, Ardi akhirnya melangkah mendekat. Ini tanah yang becek ngebuat sendalnya tuh beberapa kali hampir terlepas. Ketika senter tiba-tiba kembali nyala normal, gak tahu kenapa, cahayanya langsung menerangi tempat tadi. Sosok putih itu ternyata udah gak ada. Ardi akhirnya menghela napas panjang, dia udah ngerasa lega, dia coba menenangkan diri dan nganggap mungkin dirinya cuma terlalu tegang aja.
Akhirnya si Ardi mutusin kembali ke pos, tapi baru beberapa langkah jalan, terdengar lagi suara yang sama. Serat, serat, serat. Kali ini suara muncul tepat di belakangnya, deket banget sama Pro 2. Ardi langsung kayak berhenti langkahnya nih, tubuhnya udah kerasa dingin banget. Dia inget sama pesan warga desa, tapi rasa penasaran tuh ngebuat si Ardi nih ya mau gimana ya namanya penasaran. Akhirnya perlahan-lahan dia coba noleh. Dan saat itulah Ardi ngelihat sosok itu bener-bener sejelas itu. Pocong berdiri kurang dari 5 meter di belakangnya. Kain kafannya terlihat kotor, basah. Bagian bawahnya juga dipenuhi lumpur hitam. Sementara kepalanya sedikit miring ke kiri. Wajahnya tertutup kain. Tapi di balik lipatan yang basah itu tampak bayangan yang gelap menyerupai mata. Ardi langsung ngebeku, dia bahkan kayak sulit banget buat ngatur napasnya. Pocong itu gak ngeloncat ataupun ngedeket. Sosoknya itu cuma kayak diem aja, ngadap lurus ke arahnya. Ya kemudian tapi perlahan-lahan kepalanya gerak sedikit demi sedikit. Seolah-olah kayak lagi memperhatikan Ardi dari dekat aja. Belum sempat Ardi nyoba atau melakukan apa-apa, senter di tangannya mendadak mati total. Dan akhirnya gelap. Benar-benar gelap. Itu Ardi langsung panik tuh. Dia kayak mukul-mukul badan senter. Ya harapannya sih biar kembali nyala senternya. Tapi di tengah usahanya itu dia mulai mendengar suara napas. Berat. Pelan. Dan terasa dekat. Anehnya suara itu bukan terdengar dari arah depannya. Tapi di samping telinganya. Itu benar-benar Ardi coba buru-buru nih biar senter nyala lagi. Dan kali ini alhamdulillah cahayanya menyala mendadak. Tapi sosok pocong yang tadi diri di depan Ardi ini udah menghilang. Ardi langsung mutar tubuh dan ngarahin senter ke berbagai arah. Gak ada siapa-siapa, cuma nisan tua, kabut tipis, pohon-pohon yang gerak gara-gara tertiup angin. Tapi ketika ngelihat ke tanah, Ardi sadar kalau ada bekas di atas lumpur yang kelihatannya tuh kayak sesuatu baru aja diseret gitu. Dan itu mengkeliling teman Pro 2, mengelilingi tubuh Ardi. Di situ tangan Ardi udah mulai getar, dia pelan-pelan mundur, kayak berusaha aja ngejauh dari tempat itu. Tiba-tiba dari arah belakang makam tua terdengar suara lain kayak buh. Beberapa detik kemudian suara itu ada lagi. Buk, buk. Kayak suara sesuatu yang gerak dengan cara ngeloncat. Pelan tapi cukup jelas. Itu ngebuat Ardi itu tahu kalau lagi ada sesuatu di luar sana. Dia akhirnya coba ngarahin senternya ke sumber suara. Dan kali ini yang terlihat bukan cuma satu sosok. Di antara kabut sama nisan tua ada beberapa sosok putih yang berdiri berjajar. Semuanya diem. Ngadep ke arah Ardi. Dia bahkan gak tahu tuh sejak kapan tuh sosok udah muncul di sana. Lalu perlahan-lahan lagi-lagi kepala miring ke arah yang sama bersamaan. Seolah lagi sedang mendengarkan sesuatu yang cuma bisa mereka dengar. Belum sempat Ardi kayak paham apa yang lagi terjadi nih, lampu pemakaman tiba-tiba mati total, gelap lagi. Selama beberapa detik suasana tuh bener-bener sunyi, gak terdengar apapun, cuma napas si Ardi sendiri yang semakin cepat ya gara-gara ketakutan. Lalu suara kain basah itu kembali terdengar. Dan kali ini dari berbagai arah. Seret, seret. Ardi gak mau nunggu lama, dia langsung lari menuju pos penjagaannya. Nah tanah yang licin, masalahnya ini ngebuat langkahnya tuh beberapa kali hampir terjatuh. Di belakangnya suara loncatan tadi itu terus kayak ngikutin kayak gitu. Buk, buk, buk. Semakin lama suaranya semakin cepat, semakin dekat. Ardi gak bisa dengar suara kain basah yang nyentuh tanah. Kayak seolah-olah tuh suatu datang ngejer dari belakangnya. Dia terus lari sampai akhirnya capek pos teman Pro 2. Tapi mendadak
semua sara itu berhenti. Sunyi. Ardi berdiri sambil ternganga ya, karena ngos-ngosan capek. Dia coba ngatur napas, belum sempat ngarahin pandangnya ke pos penjaga. Tapi di situ dia kembali melihat sesuatu yang ngebuat sulit bergerak. Pintu pos terbuka sedikit, padahal sebelumnya Ardi tuh udah tutup rapet pintu posnya. Lampu di dalam pos berkedip-kedip dan cahaya redup. Di balik pintu itu, tampak seseorang berdiri diam menghadap ke arahnya. Tubuhnya terbungkus kain putih yang basah. Ardi perlahan mundur. Namun sebelum dia sempat melangkah lebih jauh, dari belakangnya terdengar suara loncatan lain. Buk! Deket banget teman pro 2. Saat itulah Ardi udah mulai sadar, ini ada sesuatu yang ngeri banget nih. Dia bukan lagi dikejar sama satu sosok, tapi dia udah dikelilingi sama mereka. Sampai sekarang Ardi gak pernah benar-benar memahami apa yang sebenarnya dia lihat malam itu. Ya menurut cerita warga desa sih, pemakaman di pinggir desa itu emang udah lama gak digunain, gak dipakai. Konon penjaga sebelumnya pernah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tapi ya bagi Ardi, kejadian malam itu jauh lebih sulit dilupain daripada cerita apapun yang pernah dia dengar. Menjelang subuh, dia akhirnya berhasil meninggalkan area pemakaman. Namun sebelum benar-benar pergi, Ardi sempat menoleh ke arah gerbang. Dan di sana, semua sosok pocong yang sebelumnya muncul di antara nisan, kini udah berdiri berjajar. Diam, gak bergerak, semuanya menghadap ke arah jalan keluar. Seolah-olah mereka tahu Ardi akan pergi. Atau mungkin mereka tahu bahwa satu hari nanti Ardi kembali.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Itulah dia teman Pro 2, kisah-kisah, cerita dari pengalaman-pengalaman seseorang masa kecilnya, maupun pengalaman yang ia alami ketika ia bertugas tempat kerjanya. Ya mungkin memang ini hanya sebuah cerita ya teman Pro 2 ya, tapi bagaimanapun ini menjadi sebuah cerita yang sangat menarik untuk diungkapkan. Berakhir sudah kebersamaan kita di Kopi Setengah Malam hari ini. Thank you guys yang udah stay tune terus. Nantikan lagi cerita-cerita lainnya. And BTW, hati-hati ya di belakang kamu, takut ada sesuatu.

0: Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Rini, kenapa sih?
1: Ih, kamu tahu gak sih?
2: Enggak.
1: Ih, dengerin dulu.
2: Apa? Andre, kemarin dia kesurupan jadi penunggu gedung kantor ini. Ih, serem gak sih?
1: Masa sih jadi penunggu hati kamu kali? Cie.
2: Serius, Rin? Katanya suaranya juga ikutan berubah. Ih, serem.
1: Ulan, please deh. Gini ya, kesurupan itu ada loh dibahas di dalam medis. Menurut Dr. Andreas Wilson Setiawan, dalam bahasa medisnya, possession trainee disorder, termasuk ke dalam gangguan mental atau psikologis. Nah, penyebabnya itu adanya faktor psikologis dan keadaan sosial, di mana pengidapnya akan kehilangan identitas diri dan sensasi kontrol gerakan tubuh. Nah, makanya tuh si Andre nganggep diri dia itu penunggu gedung kantor, gitu.
2: Oke deh, kalau gitu aku mau Raisa Possession Trainee Disorder dulu. Could it be love? Could it be love?
1: Gak gitu juga dong kulit nangka.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Menurut BMKG, fenomena haze atau udara kabur adalah kondisi meteorologi di mana partikel kering halus seperti debu, asap pembakaran, polusi industri, atau abu vulkanik melayang dan tersuspensi di atmosfer, sehingga mengurangi jarak pandang dan membuat langit tampak putih kabur atau berawan tipis.
3: Kenapa sih?
4: Yang satu apa yang mama dong? Masih mah?
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang. Saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang. Cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
7: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. 1, 2 es batu kamu taruh dalam air di gelas. 1, 2 gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau jalan pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan pamit dari ruang dengar kamu semua, sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam teman Pro 2. Mimpi indah dan bye-bye semuanya.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zen head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

sir. Humanity. For democracy. Fifth, social justice.

Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima'allamtana, waja'al ilmana khalisan liwajhika al-karim, waftah alayna bifathika al-mubin. Baiklah, sebelum memulai tausiah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nurul Amami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan jurusan Bimbingan Konseling Islam. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah di mana saya akan mengangkat sebuah hadis yang dikatakan dalam hadis tersebut An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Haqqul muslim ala muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallah fathamithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatsba'hu rawahu muslim. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengangkat sebuah topik mengenai 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Mungkin hal ini adalah permasalahan yang sudah biasa tetapi jarang kita lakukan pada zaman-zaman sekarang ini. Apa yang disebutkan dalam hadis tersebut? Yang pertama, dalam artinya dikatakan Haqqul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Maka hak kita sebagai seorang muslim adalah mendapatkan salam dari muslim kita yang lainnya. Sehingga apabila kita memberikan salam kepada teman kita, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menjawab salam dari orang yang memberikan salam tersebut. Ini adalah hak pertama, hak seorang muslim yang sering kita lupakan. Dimana banyak sekarang ketika kita bertemu dengan teman, kita tidak menyapa atau malah membuang muka. Jadi untuk kedepannya, hak yang pertama dari seorang muslim itu adalah jika bertemu, ucapkanlah salam, sapalah dia, peluklah tangannya, seperti itu. Lalu dalam hadis yang kedua dikatakan Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Ini juga hal yang sudah jarang sekali terjadi dalam tradisi kita saat ini. Jadi ketika teman kita mengundang, baik itu acara nikahan atau acara berbagai acara lainnya di tengah masyarakat, maka hadirilah undangan tersebut. Karena kewajiban bagi kita untuk menghadiri undangan dari teman kita yang mengundang tersebut. Lalu hak muslim yang ketiga adalah Wa idza istansahaka fansah lahu. Apabila engkau diminta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Misalnya ketika teman kita ada yang galau, dia meminta nasihat atau motivasi dari kita, maka kewajiban dari kita adalah untuk memberikan nasihat kepadanya. Baik itu mendengarkannya saja atau memberikan masukan-masukan, hal tersebut merupakan kewajiban kita sebagai sesama muslim. Sudah 3 hak, lalu hak yang keempat, Wa idza 'atasa fahamidallah fasammithu. Apabila teman kita bersin, atasa, fahamidallah, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, fasammithu, maka doakanlah dia. Jadi ketika teman kita bersin, yang kita lakukan adalah bukan menertawakannya, tapi ketika teman kita bersin, lalu biasakanlah mengucapkan hamdalah, dan setelah itu doakanlah dia. Ketika dia laki-laki, doakanlah yarhamukallah. Tapi ketika dia perempuan, doakanlah yarhamkillah, seperti itu. Lalu hak yang kelima adalah Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Hal yang kelima ini juga termasuk hal yang sangat sering dilewatkan oleh kita sebagai sesama muslim. Ketika teman sakit, bukan hanya sekedar mengucapkan cepat sehat, cepat sembuh, tapi usahakanlah agar kita mulai menjenguknya, melihatnya, mengabari bagaimana keadaannya. Hal yang demikian insya Allah akan mempererat hubungan silaturahmi kita antara sesama muslim. Lalu hak yang keenam yaitu Wa idza mata fatsba'hu.
apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Lalu, pada hak yang keenam ini dikatakan, apabila teman kita meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Bukan hanya sekedar melihatnya saja, namun kita ikut menyelenggarakan jenazahnya, mulai dari menyolatinya, menyelenggarakan jenazahnya, hingga mengiringnya ke kuburan. Dalam hadis ini dikatakan enam hak muslim yang mungkin banyak sekali kita lupakan. Untuk teman Pro 2, semoga dalam hadis ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, baik dari hari ini hingga kehidupan kedepannya. Yang pertama, apabila ketika bertemu hendaklah mengucapkan salam, dan ketika orang memberi salam hendaklah kita menjawabnya. Lalu ketika ada yang mengundang, hendaklah kita penuhi undangannya. Apabila teman kita ada yang meminta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Dan apabila ada teman kita yang bersin dan memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah, maka doakanlah dia. Dan apabila ada teman kita yang sakit, maka jenguklah. Dan yang terakhir, apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Teman Pro 2, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan
1: sekolah. Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
2: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
3: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
4: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Hey, aku punya uang 50.000 nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan presiden. C. Makan sate.
7: A ya?
6: Yakin.
7: B. Atau C?
6: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
7: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
6: Iya juga ya.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

Selamat pagi teman Pro2, info Pro2 hari ini Jumat 16 Oktober 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro2, Kementerian Agama Kota Padang Panjang melaksanakan apel pagi rutin yang berlangsung hangat dan hikmat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Padang Panjang. Bertindak sebagai pembina apel, Kepala Kemenag Kota Padang Panjang Muklis M menyampaikan sejumlah arahan dan informasi penting. Membuka manatnya, Muklis mengatakan pada Senin kemarin pihaknya telah mengikuti rapat dinas terkait evaluasi kinerja Kementerian Agama di kantor wilayah Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat. Sehubungan dengan itu, ia berharap evaluasi terhadap kinerja, laporan, dan serapan anggaran dapat dituntaskan dengan baik hingga akhir tahun 2026. Selanjutnya, ia menekankan realisasi program Kemenag Sumbar yang mendukung Asta Protas Kemenag RI harus tetap menjadi perhatian bersama, diantaranya Games Berseri, Catin Nampak, Karena, Berani, dan Sigma. Informasi berikutnya, teman Pro2 memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan sejak usia dini. Bunda PAUD Kota Padang Panjang, Nyonya Maria Veronica Henry, meminta organisasi perangkat daerah atau OPD terkait memperkuat koordinasi dan memastikan keakuratan data anak usia prasekolah, termasuk anak yang belum mengakses layanan pendidikan. Nyonya Maria menyampaikan FGD tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program wajib belajar 1 tahun prasekolah. Menurutnya, pendidikan prasekolah memiliki peran penting dalam mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Melalui layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD yang berkualitas, anak diharapkan memperoleh stimulasi sesuai tahap perkembangannya, baik dalam aspek kognitif, bahasa, sosial, emosional, maupun pembentukan karakter. Informasi terakhir teman Pro2, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memperkuat mitigasi pasca bencana banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Penguatan dilakukan dengan memasang Early Warning System atau EWS di 3 titik dan mempersiapkan pembangunan 2 sabo dan di Sungai Batang Baliang. Pemasangan EWS telah dilaksanakan pada awal Oktober 2026 untuk mendukung pemantauan kondisi alam. Sementara, rencana pembangunan sabo dam sebagai infrastruktur pengendali aliran debris dan material sedimen. Menteri PU Dodi Hanggodo menginstruksikan jajarannya untuk segera membangun sabo dam di bagian hulu Sungai Batang Baliang. Menurutnya, aliran sungai yang masih deras setelah hujan serta keberadaan material kayu di bagian hulu menjadi perhatian. Demikian info Pro2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Permisi. Ini sarapan di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. Omde today. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu.

6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Halo teman Pro 2, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi people.

0: Rini pasti pagi-pagi ini ya, apa namanya, melewati kabut.
1: Iya, melewati kabut, betul.
0: Pasti gak pakai masker kan?
1: Iya, karena buru-buru.
0: Buru-buru.
1: Tapi itu jangan ditiru ya teman Pro 2, seharusnya iya, kita pakai masker nih pagi-pagi gini.
0: Betul, harus prepare, kalau bisa dari semalam. Tapi betul, kayaknya karena kamu ini ya, terlalu malam ya.
1: Terlalu malam. Terlalu malam. Terlalu anak malam kita, Kak, iya, makanya.
0: Kamu karena ini, karena mungkin siangnya terlalu ini, kamu iya, nyimpen energinya terlalu kebanyakan.
1: Terlalu banyak terkeluarkan ya deh, kira ketiduran, simpan, terus malamnya kebangun, nah nggak tidur-tidur lagi iya, tuh. Agak susah emang kalau begitu.
0: Tapi nggak apa-apa sih.
1: Tapi
0: yang penting
1: apa-apa,
0: yang penting apa namanya, cukup lah ya tidur ya.
1: Cukup, yang penting tidurnya cukup teman Prodo. Walaupun agak gerasa gerusuk pagi-pagi, ah tiba-tiba jam berapa nih? Nah, tapi tetap harus kembali.
0: Oh iya, gerasa-gerusuk bukannya bengong dulu ya pas bangun bengong?
1: Enggak, kita langsung gerasa gerusuk.
0: Panik ya?
1: Enggak panik, oh jam berapa nih gitu. Gitu. Tapi apa, kita harus kembalikan lagi kewarasan ini dan kita harus pergi nih gitu. Gitu. Sebenarnya di luar tuh cerah banget.
0: Ah ya, kemarin katanya cerah ya. Cuman gara-gara ya kabut ini jadinya kabut. Kayak
1: iya,
0: kesannya tuh kayak apa ya?
1: Kesannya tuh kayak oranye banget, sumpah.
0: Oranye ya.
1: Tapi itu kemarin coba deh kalau dilihat matahari sudah terlihat sangat oranye ya. Okay. Melihat bulan juga berwarna oranye. Oranye semua. Nah, kemarin tuh aku pagi-pagi nyapu rumah. Sik.
0: Oh, yeah.
1: Cahaya lampu, bukan cahaya lampu, cahaya matahari. Biasanya kan ada yang biasa suka jatuh ke lantai gitu-gitu
0: pas ya. Pas pagi-pagi itu kan.
1: Pagi-pagi.
0: Apa namanya?
1: Berwarna oranye.
0: Pantulan sinar ya.
1: Sinarnya berwarna oranye.
0: Oke.
1: Okay. Like what?
0: Jadi kayak gitu. Ini apa gitu.
1: Nah, coba kebayang kita aja udah segitunya, apalagi orang-orang yang ada di Kalimantan,
0: betul.
1: Yang ada daerah-daerah yang memang
0: bahkan ada ini loh,
1: panasnya.
0: Ada yang live TikTok lagi. Kelihatan pusat saking oranye tuh lagi live TikTok. Nih lihat keadaannya nih, lihat nih,
1: iya,
0: gitu-gitu dikasih
1: jujur,
0: tahu.
1: Ada beberapa kantor juga kemarin yang VT-nya aku lihat di TikTok sih. Mereka tuh nyediain tabung oksigen.
0: Aduh,
1: untuk karyawan.
0: Ya. Jadi masker aja kurang ya.
1: Iya.
0: Sampai di ya udah pada ngasih apa sih jatuhnya tabung oksigen tuh?
1: Nggak tahu tuh, nggak gimana tahu, ya. Ya apakah mereka patungan gitu ya beli tabung oksigen bersama apa gimana gitu juga nggak tahu deh teman Prodo. Yang penting tuh mereka sediain tabung oksigen.
0: Banyak sih
1: gitu.
0: Banyak beberapa insiden yang emang luar biasa. Kamu ngikutin nggak insiden ini ngantri yang di Bali?
1: Oh iya.
0: Nah, iya, itu sampai
1: itu juga lagi viral-viralnya tuh. Ini ngantri bahan bakar ya.
0: Bahan bakar. Bahkan ya kita memang ngantri juga, cuman enggak separah mereka di sana.
1: Iya, karena mereka terlalu ramai kali ya.
0: Bukan terlalu ramai, emang distribusinya emang tersendat gitu.
1: Dan kalau enggak salah tuh SPBU-nya harus buka 24 jam.
0: Iya, dan sempat rame kan gara-gara gubernurnya itu.
1: Oh iya, ya gitulah ya.
0: Kan.
1: Nah,
0: tapi karena di sana negara banyak bule, jadi yang lucu tuh itu bule ngonten gitu kan. Terus bagi-bagi air gitu-gitu.
1: Iya. Ya memang kondisinya juga sih ya teman Pro 2 ya. Emang sebenarnya banyak banget yang terjadi di belakangan ini teman Pro 2 yang bikin kita juga aduh kaget nih, kaget lagi nih gitu.
0: Kadang-kadang juga agak ini ya bersyukur juga kali ya. Kalau teman-teman kita yang lain debunya parah, habis itu ngantri bensin lebih parah, kita nggak segitunya.
1: Iya, kita nggak segitunya. Cuman nih kita nggak bisa membiarkan keadaan ini juga.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi kita apa ya, doa aja kali ya.
1: Iya, kita bantu dengan doa dan juga bantu apapun yang kita bisa bantu gitu.
0: Betul,
1: teman
0: betul, betul. Bisa.
1: Nah, kita kalau ngomongin soal kabut nih ya, aku juga lihat beberapa beberapa orang. Itu ada yang pakai dana pribadi sampai untuk bantu memadamkan. Jadi tuh ternyata ada yang bikin video juga. Mereka tuh udah air udah gede banget nih pakai air kan. Terus ternyata kan udah dipadamin nih apinya. Ternyata bara-bara itu masih ini, masih panas gitu.
0: Iya, saking ininya ya apinya.
1: Iya,
0: ya.
1: Parah banget, jadi, parah banget.
0: Jadi bukan cuma udah padam nih tapi karena baranya masih ada itu kemungkinan bakal ini lagi nyala lagi masih ada ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Jadi harus benar-benar padam ya.
1: Padamnya nih kita berdoa semoga hujan turun deh.
0: Iya. Oke lah teman berdoa, kita jangan apa namanya, jangan berhenti untuk tidak mendoa.
1: Iya, kita harus selalu berdoa nih teman berdoa semoga hujan turun, harus kita doakan nih. Kayaknya cuman kekuatan yang di atas deh yang bisa memadamkan ini kayak gitu.
0: Oke lah teman berdoa. Oke. Kalau gitu biar kita biar kita apa namanya, biar kita jalan terus nih kehidupan. Karena kehidupan akan jalan terus.
1: Jalan ya. Terus betul. Kehidupan ini akan berjalan terus, teman Pro 2.
0: Kita putar lagu Rumit deh. Judul Rumit.
1: Nah, ini keadaan kita banget tuh.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
5: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, hai.
1: Iya, teman Produa yang namanya kabut berkabut tidak hanya di daerah kita tentunya.
0: Iya.
1: Di mana-mana.
0: Di mana-mana.
1: Tapi semalam aku baru lihat ini kayak ada peta apa ya, kayak karbon dioksida gitu atau apa? Karbon gitu.
0: Emang
1: deh.
0: Emang kelihatan ya, kasat mata ya?
1: Enggak kasat mata, kan ada petanya. dari siapa ya? Pokoknya tuh dari ini deh kayak
0: ini kayak tabel kimia.
1: Enggak, kayak kayak gambar peta gitu di seluruh dunia. Jadi dilihat ini penyebaran karbon di dunia tuh di mana-mana aja gitu. Okay, terus. Dan ya yang paling merah di Indonesia. Se-Indonesia-Indonesianya dan sekitarnya merah.
0: Oh gitu.
1: Itu dari mana ya? Lupa deh. Pokoknya itu dari lembaga terkait deh kalau nggak salah. Tapi
0: lembaga
1: lupa.
0: Internasional berarti ya?
1: Iya, internasional. Terus dilihatin di seluruh dunia di mana, di mana gitu.
0: Jadi Indonesia itu digambarkan itu warnanya merah.
1: Merah.
0: Artinya?
1: Merah tuh kalau bahasa kita sirah.
0: Siaga.
1: Sirah.
0: Siaga.
1: Bukan siaga. Sirah.
0: Sirah.
1: Merah tuh sirah.
0: Oh, kabau sirah.
1: Jadi tuh kalau orang ini orang-orang kayak di beberapa daerah kan nggak bisa nyebut R-nya dengan R, jadi sirah gitu.
0: Cadel.
1: Sirah.
0: Jadi merah artinya
1: berani.
0: Bukan. Artinya ini ya, apa namanya?
1: Karbonnya tinggi.
0: Karbon tinggi.
1: Gitu.
0: Karbon jadi dioksida apa? Karbon monoksida.
1: Nah, pokoknya karbon deh karbon gitu, ya. Tapi lupa karbon apa gitu. Apa kertas karbon juga nggak tahu tuh. Nah tapi itu se-Indonesia-Indonesianya merah semua.
0: Aduh.
1: Karena emang iya, ini titik di mana-mana.
0: Titik panas ya.
1: Iya.
0: Ya aku kemarin sempat cek tetangga kita Jambi, Riau dan Sumatera Selatan itu masih titik panasnya masih tinggi.
1: Tinggi.
0: Sumber enggak, cuman dikelilingi itu kita.
1: Dikelilingi, iya, makanya kita tuh dapatnya kiriman.
0: Kiriman.
1: Kiriman, nah kita yang dapat kiriman aja udah pusing nih kita, apel lagi yang ada di daerahnya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Nah, ini ada berita nih Rin. Langsung Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Oh, hari ini udah pernah ketemu ya, Menkes ya?
1: Zoom.
0: Ya, jadi Pak Budi ini dia mengimbau nih kelompok rentan nih, Rini, lansia, Rini, balita.
1: Lansia, Rini. Oh, terima kasih Rini masuk lansia emang.
0: Ibu hamil. Jadi beliau minta untuk beberapa wilayah yang terdampak karhut lain ini nih, kebakaran hutan ini, membatasi aktivitas di luar rumah gitu.
1: Nah, iya sih. Tapi ini banyak banget yang udah terdampak sebenarnya, mau dari balita, lansia gitu dan ibu hamil. Tapi itu balita yang paling kasihan banget.
0: Betul.
1: Balita tuh ada banyak deh cerita-ceritanya tuh katanya yang kena.
0: Iya, nama juga anak kecil kan.
1: Pernafasannya belum sekuat orang dewasa.
0: Betul.
1: Nah, harus dipaparkan dengan asap ini.
0: Asap.
1: Terus ada nih ceritanya kemarin tuh yang up di sosial media juga Bang Robi katanya dia itu udah pakai air purifier di rumah. Terus udah selalu di ruangan ber-AC, anaknya nggak dibawa-bawa
0: dalam
1: keluar
0: ruangan,
1: dalam ruangan kena juga.
0: Kena juga. Jadi gitu. Emang partikel-partikel kecil itu ya masuk gitu ya.
1: Betul betul.
0: Ya aku tahu sih yang bahaya itu ini apa namanya? Oh, itu gunung berapi sih? Asap pesawat. Pesawat gak bisa lewat. Maksudnya disarankan jangan lewat.
1: Karena iya itu.
0: Itu yang partikel gunung berapi sih. Tapi kalau karhula ini kan juga partikel juga kan.
1: Betul.
0: Ada materialnya juga, material
1: betul,
0: kecil.
1: Betul betul. Kalau gunung berapi partikelnya jauh lebih kasar.
0: Betul. Kalau ini abu asapnya ya, lebih
1: karena ini asapnya gitu teman Pro 2. Jadi yang lumayan banyak juga ISPA sih itu ya.
0: Betul betul.
1: Iya.
0: Gejala yang perlu diwaspadai ini banyak nih Rin. Ada iritasi mata, batuk, kulit gatal, atau mungkin iritasi berkepanjangan.
1: Nah, iya juga nih teman Produa. Tapi ya untuk kamu ya, untuk masyarakat yang juga terpaksa beraktivitas di luar ruangan ya, di luar rumah. Jadi Pak Menteri Kesehatan ini juga mengimbau penggunaan masker untuk mengurangi paparan partikel asap melalui saluran pernafasan gitu. Okay. Tapi itu yang disarankan sebenarnya masker N95, Bang Robi.
0: Iya, itu udah standar banget tuh.
1: Standar cuman kan susah ya, gitu. Dan biasanya kan digunakan memang untuk kepentingan medis.
0: Untuk medis,
1: gitu.
0: Karena memang untuk medis, jadi memang produksinya nggak begitu besar.
1: Iya, tapi itu tetap dianjurkan untuk menggunakan masker ya, teman-teman. Jadi mau pergi kemana-mana pakai masker.
0: Betul.
1: Ini berasa kalau udah masker-masker gini, berasa balik lagi ke zaman COVID mania ya. Mantap.
0: Terus habis itu menteri juga menyarankan untuk masyarakat menggunakan pakaian berlengan panjang.
1: Iya, jadi jangan pakai pakaian berlengan pendek. Karena disarankan berlengan panjang.
0: Udah pendek ketat lagi. Jangan.
1: Nah, jangan.
0: Itu bahaya.
1: Iya, betul.
0: Banyak mata mengintai.
1: Iya, betul. Itu juga betul sih teman pro 2.
0: Baiklah teman pro 2, kita nanti akan info lagi ya.
1: Betul-betul.
0: Yang update lagi, tapi setelah lagu berikut ini teman pro 2.

0: Jenderal, musuh makin mendekat.
1: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
0: Jenderal, ini dia komandan musuh.
1: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
0: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
1: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
0: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
0: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
1: Tuh, kok dilepas?
0: Kan kita cinta perdamaian.
3: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
4: Ada tahu.
3: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
4: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
3: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
4: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.